di Empat Lemak kau dah. Aku bisik semaya ke kita Empat Lemak senentang cerita Rimuna India bisik. Dua itu. Tangnya barang untuk kedua. Kita mansang dulu ngagi raun ke terubah dulu au. Jadi dua-dua jenuh-jenuh kita dia. Anang limpang kini. Anang kibak kanan tentu ke kita yang tadi. Mendiang ke mamai. Okey ni ngau. Mendiang ke program tu. Leman berita kita keterubah tu nyadi di Phetchaburi di mana Thailand dan dia aku kenang senentang orang tik manggang manuak tentu ya kita inti lebuah kita QQ barbecue yang menyebut QQ yang tadi berpanggang ke ngot berpanggang ke manuak berpanggang ke ikan tentu kita berguna kapi ya bisik sekali berkena ke karan manggang berdalam oven bisik kengena areng bisik ada lagi macam-macam bisiknya kan kena upiah kini upiah kuda rangkai kena kerubung nyingor bisik macam-macam cara tang di mana Thailand dia dan sikut lelaki yangnya tadi bapanggang manuak berjual manuak kena nama kena mata panas kena solar cara dia kena lelaki itu bernama Sila Sutarat ia berjual manuak panggang kena kuasa solar nadai kena areng dengar kita berkini cara manggang tu tahu-tahu dia pelajar ke kita itu berkini cara manggang ngabis kita nak beli karang dengar kita au tulis mana-mana berkini cara ya tu jadi lelaki itu tadi kena kuasa karangnya tadi bandul ke dukumai tambon nong sano di pelilih munua muang di Thailand dia dia tahu jadi lebih ditanya belah pemberita jadi tuan sila berkini tertemu ke cara manggang nak solar tu nak kena api nak kena arang berkini tuan jadi begitu ikat jadi aku tu tadi kalau berjalan bersebelah pasal dari mansak cermin bas. Maya aku mansak cermin basnya dari yoga hari panas, panas, panas. Maya nyaigat. Maya aku mansak dari tak saya kena tunu mua aku. Laban mata panas kemancar ngagai cermin basnya dari lu nengau mua aku. Apa? Asa kebetuk mua aku. Kaya madah ngagai pemberita tu. Jadi berpun hari nyak meh tadi aku tu lu ngenak caranya. Berpikir aku berunding aku kat. Tik berketuk manggang manua engkau pamagi nak agi ku meli arang ni buah begigak ke kayu kena bertunu ke nyak nyu muai duit kok lelaki tu pendengar ya kebenama Sila Sutarat tu jadi berengkah harinya tadi ya lalu bergumpul ke cermin mayu cerminnya digumpul ya dia tusu mana-mana ya dia gagak ke langkar cermin ke nyokak segala peniau tusu cerminnya dia lalu manuaknya dengkah beluan cerminnya di maya hari panas dia tengau ya dia jemui ya cerminnya tadi semua pengangat cerminnya pancar mata panasnya tadi lalu dituju ke ngagi manua ini nak angat segi angat ya tahu je ke kita tahu cara tu ya ke dia kena tu kena cermin ya tahu jadi kok ya peningat siku manua ke pemerat 1.5 kilo nanti ada panggang tu tadi nanti mansau mana dia panggang kena cerminnya tadi 10 ngagi 15 minit aja laban tikas pengangat mata panasnya dipancar kena utai ke degagaknya tadi 300 darjah Celsius degree Celsius pengangat utanya 100 celsiusnya udah hangat anak anggit 300 yang 1 celsius tu ya ke kira ke ayah ngat kita gelesaknya anyak ya nanti ya 100 nanti 300 dah anyak kebuah manu atau tadi 1.5 kilo 10 ngagi 15 minit ajak mansau cara ayo kita Sila Sutarat tu manggang manua tu kayak panggang manua tu manua tengau okay, manuak panggang au, manuak tengau. Au dah tu nanti kita berjual manuak ngena nama manuak tengau au, okay manuak panggang. Nanti ngurau bukai manuak panggang kita nai rau. Beli meh manuak tengau kami. Ndak ngena areng, ndak ngena kayu. Nada buah sap. Jam 4 mansau 10 hingga 15 minit. Nanti hari panas, nanti hari kudik deh. Nada meh kita nak berjual manuak. Ya, tadi elemen berita kita keterubah ya. Jadi, ayak kita Sutarat tu tadi ngabini Pan Sri. Ianya mujur berjual 40 ikut manua. Ngena cara tu ya. Kelimpah harinya lampang ngut pun bisik dijual. Elemen berita kita keterubah. Berpanggang ya. Resepi nyelai area orang bukai. Manua okey ada panggang. Tang di tengau. Ngena cermin. Elemen berita keterubah. Kita mansang lagi elemen berita kita kedua ke sekali tu.
lepas berita kita kedua untuk peninggal nyari di mana China tu ngenang senentang orang agak konten ya, kita kerinduk bergagak ke konten terus ke pengawak kita lepas kelimpah hari kita merindang orang berkongsi ke pengalaman penelbak kita ngau mayuh macam perkara ke patut ditemu orang kita megak dekat boleh duit nanti nyemak orang mayuh meda udah yang tarik kita bisik ngelaku ke barang dalam konten kita di mana China di peninggal ukui tak terbilang siku ukui ke terbilang di mana China dan ya kesuah dia gagak ke konten orang akan ngempunya tadinya dia ukui tu bernama Chu Tao, lelaki ke ngemput bernama Guo. Ia yang tarik peningat di mana China dan Ukui itu aja yang pun FBA-nya ngau yang pun laman sosialnya bisik 1.5 juta followers. Orang kena tihanku. Nah, datang dia. Ngia Ukui ya, bernama Chu Tao tu tadi 1.5 juta followers. Jadi, ia dempu siku influencer ke bernama Guo. Jadi, seduai tu tadi peningat dalam konten seduai nak segi berjalan di serata menua China kia kita lelaki bernama Guo tu influencer tu ngau kue bernama Chu Tao kia meseruai makai kia bertundik kia mayuh macam bergentayang mandang kediri ngagi orang ngerinduk kati orang ya ngak meh konten kada gagak seduai tu peningau. Jadi dia ada hari siti udah kelama-lamanya tadi lelaki tau ke influencer bernama Guo tu tadi ia berunding udah suah nak kutuk ngagak konten bak menua China aku tu dekat mansang ngagi menua Georgia dan duin tengok ke menara putih tengok ke barat kin tang ya ngai mai Chu Tao peningan nama ke bah ukoi tu nyudah kelalu tuai lebih 5 tahun ngau ya berjalan di serata menua China bergagak ke konten jadi hari siti yang madah tinggal medik Chu Tao ko ya ni buah ngau aku ni nyudah tuai nan tu dapat lagi di ngau aku ko ya ku tu lama diri ku tu ila bertahun aku tu ngagak konten bermenua tasia ko laki bernama Guo tu tinggal nu kuenya padah ngagak pindah pai nai ko ya jaga me Chu Tao tu mana-mana ku tu kan ngagak konten anyang jauh igat ko pai apa tinggal ila me kami jai nyai nyaga Chu Tao tu mana-mana mere makai semua nyumaka sai kanya ye tau. Kau apa tu eh Cina nya tadi peringat. Madah ngagi Guo tu anak. Oh mansang. Meh Guo tu. Juin ngagi menua Georgia. Di menua tungak ke barat kan tadi. Ngagak-ngagak konten ni peringat. Nak buka-buka 70 hari. 2 bulan lebih lah. Udah berkawai ke belelang. Menua tasik. Dan bergagak ke konten dalam media sosial. Dia habis nerima kangau. Hari sedak sebilia. Oh igat. Dampak nyuan pulai. Kue nyuan tu nak temu igat. Chu Tao tu. Nyai dia temu tu benar ke nyai nyai yang ingat. Nyau kesah-kesah gua peningau. Ditinggal semua kerban tak kena kena nyanyak dedin. Basi tindur ya lalu pulai kesah-kesah ke mana channel. Datai dia nikai ke rumah yang lalu bapa dah ngagapai. Nampak dini no kue kunyak dah kue. Nyak amai jat. Dabai kami jua nyai je makai semua. Nyai jai ke nyak kue yang makai ngiyup semua. Alu suah je puluh-puluh satu. Kau apa ya peningan? Tanya semua ternyau baru buka ke pintu. Empainya lama aja. Kau apa ya? Benar saya nak pergi kak. Jadi nak jawab renyak bisik rumah jiran saya dah bisik CCTV. Pedak saya dah CCTV terbisik dua ikut orang enam tu sikal. Siku Indo suku laki naban ke Chu Tao. Ke benuang nyalak-nyalak bersebelahnya. Taban ke seduai. Temu. Oh nyak tu. Orang dujung dia tu ikat. Korang ke ngumpul CCTV nya mansang. Kian saya dah. Ketua pintu tanya nyamau tai. Kau ucapnya mengah. Nama aku bisa mendak gambar sedua adik. Bisa itu si kau naban ku kue kau bernama Chu Tao. Ketuk-ketuk gambar bolo borak celuang ketuk. Oh bisa empat lama ku dahnya. Nama kue nuannya pihak. Kau ucapnya. Ya kue ku punya. Kue ku main di kue siapa nya. Nah ni kami dua itu mu deh. Kami dua itu kerja ngumpul kue. Ani ya deh. Kau gua tu nanya ngagi orangnya. Nah ni dini nyung sudah jual ku ngagi restoran dia kau ya. Restoran ni, restoran dia ni kedua orang sumai kau tahu dah. Akhir mansang saya dah. Bertanya orang ke ngumpul restorannya apa dengar? Bertanya laki bernama gua tu. Aku tu bertanya dini no. Bisi kalau kena kita mendau kue masa tu. Soai kau mau kuenya bernama Chu Tao nya. Oh dah tu kan udah sumai kami. Udah sumai tulang kulit semua udah buai kami. Perut ya semua lempuang udah buai kami. Nadai mereka menemu ya kerja jual orang lagi kami deh. Nya mempengujuang yang pendengar dia jual 130 yuan kira ya 100 duit kita di tu. Dadai punya ukui glamour 1.5 juta follower udah ada sumai masuk kali. Ya tadi lebuhan berita kita kedua kai macam-macam anak-anak jaga ukui mayau kita.
Agi aku dah semenanjuang sobat ya. Bisa sekedar orang tadi lenyau mayau. Mayu lah lenyau mayau. Nemunya tadi nyadi ke kelawak orang. Sampai nak menyumai mayau. Okay, mayau sebarangnya. Mayau ke bulu ke tempat tebal. Mana-mana yang kena beli orang anak 2,000, 3,000 anak ya. Nya ada sumai orang pun nakak pemanis isi mayaunya. Laman berita kita kedua ke sekali itu. Bah, kita berperindang. Betul? Okey. Nanti pihak kita sambung laman berita kita ketiga. Amat sebuah berperindang. Ngai balau. Laman nama aku buah. Agik kak. Ningal laman berita. Bah, mansang ke menua Brazil ke kita? Nanti kita berdau kak berperindang. Di menua Brazil tu peningal. Aku ngenang siku Indo. Ibu kita tu berumur 62 tahun. Jadi ibu kita tu ya gawaknya di lawyer. Ketegal Siti perkara kenyadi bayar peninga dia nyadi terbilang nama aku buat terbilang jadi kes tu tadi induk ke bernama Marilyn D. Oliveira gawaknya dia lawyer berumur 62 tahun ia nyadi terbilang udah bekau ke detegam gate. Detegam gate out gate gate pintu gate yang tadi. Jadi pintu gate di menua Brazil atau peninga. Okey baka gate kitanya, okey baka pintu gate kitanya akan buka asuh kibak kanan. Bisik bangsa akan muniki ke atas pala yang tadi. Pintu gate yang tadi bangsa niki ke atas kita pansut tutup baru ke bawah kenya. Ya. Pintu gate bangsa orang tu. Dalam kes tu peninggal induk tu tadi pulai senam merubik aristitik palan berjalan ya betisi rumah orang bersebelahnya nah muka buka bisi sikur ke bumpu rumah tu tadi kak pansut berbeli barang menyata dengan nam tu sika dia buka ya pintu garaj tu garaj tu ya bakal setor nungkah kereta bab menara putih setiap rumah nang sigit dia gagak kurang garaj nemu tu buka kereta pakaian dia kereta dalamnya bakal setor tapi bisi pintu no kita ngangkah ke kereta. Hanya garasnya tadi peninggal. Anak muka-muka itu terbuka garasnya tadi lelakinya. Lalu pansut ke jalan luan. Lah banyak kena remote deh. Main tekan-tekan. Nadai memang lihat ke belakang. Tekannya kenyak pintunya lalu nutup ke diri. Maya pintu gate-nya nutup ke diri. Pintu garasnya nutup ke diri. Nak muka-muka yang mansak deh ibu kita itu tadi. Marilyn D. Oliveira. Mansak endornya. Lalu dia payuk. Lalu dia tayuk. Pintu gate-nya tadi lalu tamak ke dalam garas sorenya. Nyak meyanyo sedana lama ke udah dia payuak. Pintu gate katanya tamak ke dalam. Oh benar eh mandam-mandam tu sebelahnya. 2 jam. Ya abad dalam garas sorenya. Okay, nama takut dia udahnya tadi Siti nya tadi pedih mati. Udah gak pulai aerobik ya benuang awas mayanya peringat benuang pulai aerobik lagi perlu nerusan masaknya lalu dipayuk get kengujuang kayaknya tadi mana mutai sebelahnya rawah-rawah bakal ngau kurang nah lama denyak peningat bisik disiku induk mansak nurnya ya dengan nama siapa kera rawah tu ini tu ini kera rawah tu ya lebih ya ningari dalam garas sorenya dia bakal ngau ke polis polis pendatai ngupak tu sebelahnya nak lama adanya orang kempu garasnya tadi pendatai nama hal tu tuan bisa ini tu hai orang dalam tu kena payuk get deh lalu dibuka orang jadi kisah tu pendengar viral di Brazil di Din kengujung ke ibu kita bernama Marilyn D. Oliveira tu dambik sebuah company iklan TV sebuah company TV ngambil ia berlakon iklan jadi dalam cerita iklannya tadi ia digagak orang cerita di tayuk gate tamak dalam garasnya tang terduduk di sofa lalu nekan TV beli meh TV tu kau ya macam-macam ketegal di tegam gate ya lalu dambai orang berlakon iklan ya mentadai peninggal laman berita kita baru kita berperindang aku dekat belelak dulu kita berperindang lagu tu udah lagu tu lagi laman berita 2T Arimno India dekat datu suai aku bersabar dulu kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang buat round kedua program Leman Berita kita ke minggu untuk pendengar. Bakal aku dah disemaya, bakal aku dah dijanji. Aku main ke kita dua itik Leman Berita Hari Menua India. Udah bersedia kita? Nanti udah bersedia. Belabuah maku betusi ke Leman Berita Hari Menua India tu. Keturbah tu Leman Berita nyadi di Agra di Uttar Pradesh di Menua India. 40 hari aja. Nama utai 40 hari aja. Ah, dengar kita cerita tu. Nyak meh pengelamak sepasang laki bini jadi. Semina 40 hari aja. Ukai 40 bulan, ukai 40 tahun, 40 hari aja sedua itu jadi. Jadi di menua India ada peningat dia ada sepasang laki bini. Tik jadi ketegar rindu kepangan diri. Ketegal ke Besulu, ketegal ke dah madu pengerindu cukup lama sedoi penjadi melaki bini. Sebedau ke jadinya teri semua utai manis, semua utai nyamai megang ya. Semua utai teri ngerindu kati. Rajes ngobini ya. Lelaki itu bernama Rajes, bini nanti disebut ke nama. Enggak ya, nyebut nama bini peningah. Jadi dalam kes tu peningah, indau tau ke muai Rajes. Nama ke buah bini yang muai Rajes. 40 hari je jadi. Nya munyi kaku repun tadi semina bak puan aja mesra itu manis 40 hari dia baru buat laki ya temu nama ke buah ngai mandi laki cukup ngai mandi nemu kena kita peningau perkara tu tadi diputar ke siko magistrate bak munai dia yang mandah ke dui kok tu tadi balat benar berkelikuah ke perkara tu ketegak sigi ngai bugo lagi ngopangan diri kelebih gi nduk tu cukup ngai nama ke buah laki ko tu ko ya 40 hari sebulan lebih jadi ngaku 6 kali aja mandi ko ya. Nya lakinya madah ngaku au amai ngaku mako ke 6 kali aja aku mandi. Tang ya tu tadi peninga amai yang mandi 6 kali dalam tempoh 40 hari. Aku nak mu mandi dalam tempoh 40 hari 6 kali mandi nak mu ku carangnya tu. Ya tu kai mandi. Nanti aku mai kita mandi buruang, buruang basah ke mandi piang. Ya tu kai mandi buruang meciak-meciak tubuh ngena air. Pesik-pesik kenyak jak tubuh ngena air. Mandi me aku ya. Ngai me bini madah ya peninga. Tu ngujuang ke bini yang tadi mai perkara tu ngage kod. Tang kod madah uji sudah dia bertemu ba upis counseling ruang bilik dulu. Dedin ninga jaku sida berkenik awak ke seduai yang tadi nak nyadi bersararak ngapangan diri awak ke seduai yang tadi ulih ngatur pangan diri. Bertemu dah tadin peninga pan nak ulih diatur ada dia kak pernah seduai tu tadi bersararak manis. Aha. Laban nama ke buahnya amat tadi laki itu tadi cukup ngai mandi. Semina 6 kali dalam tempoh 40 hari jadi. Ya mandi. Ha, pihak ya. Jadi lebuah ke penudi sekali laki tu mandah minta ampun solo ke au mandi maku dah tu 3 kali 4 kali 10 kali sehari mandi maku asu ada berendam ka maku asa menuan ana muai aku au ko laki tu Rajes tu tadi mandah ngai no nyongai ko no ngai na uliah ko ya nemo dek agi seminggu dua agi tan kun siom bau dek ko ya. Lepas nanti aku sikit kak kede ko ya. Lepas dia cukup manah dengan aku. Nyo minggu ketiga, minggu keempat ni aku tan ko ya. Nyo saya ke dia aku bangkai. Nyamai aku jadi aku bayak ko ya. Nya amat peningau teka nyadi. Masa dua itu nyadi Rajes. Nada aku ngau menti nangai kaku ko ya. Nya minduk nyama dah peningau sikit. Nga mati nga hidup. Sikit nga jadi aku Rajes ko ya. Bekanya amat dah ngagai Tuan Magistrate tadi. Sikit nak uliah pengulai dengan Rajes ko ya. Labah ke bau bangkai, bau bani yang. Nya mencerita kena kirim ke siku orang tip benda yang keluman berita peminat hari Bintulu. Tidak salah ko ya. Gerimis Senja ko ya. Nama ya, okay? Gerimis Senja. Tang ya kengau kena nama. Gerimis Senja. Terima kasih ya genuan. Kita mansang lagi leman berita kita ke penduduk sekali itu. Leman berita sama megak nyadi di India. Nya Karnataka di mana India ada dia. Genang senentang mi tasak. Mi tasak tu tadi mi segera. Mi kebeli kita bungkus. Ni buah aku nyebut nama. Ya. Mi ke de tasak tu. Beri tu bici yang ya, apa semua. Jampat di sumai. Jampat dempak. Jadi dalam kes tu peningal. Seduai melaki bini tu sama. Ditusi ke sikup magistrin. Sama minta sarak. Kelebih lagi lelaki tu. Nanti tadi induk minta sarak. Tu lelaki minta sarak. Nama ke buah. Seduai tu peningal pai ke lama. Udah jadi. Seduai melaki bini tu. Pan sama ke cerita. Sampai lama. Jadi magistrate tu bandul ke Dukumbai Balari bernama ML Ragunath. Ya madah bisi sitik kes tu kenyadi dia putar kumpai lama kudah.
dua ikut melaki bini itu. Nah, dah lagu tengah sus dua sara. Ketegal mi tasaknya. Induk tu, kaya maya kejadian yang tadi, okay, maya gamal, bisik. Nasigi bisik budi, adat, bahasa cukup mana. Nasigi berbahasa kentua. Ko magistrate tu, madah peningan lebuah ke betusi ke cerita tu. Tanya mah tadi, agi ke seminggu dua jadinya. Nah, dah ke ayan buat induk tu. Tang udah ingat tadi peningan baru lakinya nemu. Bini nak nemu nyumai utai peningan. Nya kita Indo nak tahu nak bersumai kutai nak tahu nak nemu nyumai kutai anang nemu nanak ke ai angan aja tahu ke ngerbuah teluk aja temu kita ngindo tu tadi ya semina nemu nasek mi dini nak agi seminggu dua minggu nyagi tan melaki dah baik nyirut ke mi pagi nyirut ke mi tak saya tengah hari dah baik nyirut ke mi tak saya malam pun sama nyirut ke mi tak saya munyi kaku repuan tadi agi dua minggu agi nakal meh orang lelaki dah baik tu nyirut ke mi agak bertungak mua deh agi benar manis bergulai mayanya nyodah kelemah lama nemu dia jauh nemu kang kual kamu tah nyawa makai mi tak saya ngujung ke lakinya si Teri Madah berkata kau yang usulu hati kau yang uji sari tu tua tukar menu tu au. Baduk gi tua makai mi besarnya. Uji tuan tu tukar mi men aku kamu dah skill no berapi. Ko ya mandah ngagi bini peningah. Au mu solo kerja menurun menuan. Ko bini tadi aman sayang maka bantu tadi ngen suang menurun hi. Malam tu sigi makai tanya menyamai ko laki peningah. Kira pukul 5 pukul 6 pulai melaki perut bergeriuk bergerinau perut saya kena keramat bayak. Ya pun mansangnya oh sulu aku dah datai perut ku tu lapar ku mana give ini dengar aku kita mu sulu ku udah magang tato benua ngat tu ku mansang datai ba meja makai dan nama udah buka kurang tudung penangkup lawaknya tadi ada pedak ke mai amainya ukai mai bangsa ke suai tempat ya bangsa buka nanti keterubah tadi perisa ayam perisa manua sekali tu perisa sayur asai sayur tangnya tetap minta saya nya solo ting lama tu asai manua tu asai sayur ku bini peningam sigi kumpum kena scam bini ku ngujuang ke laki tu mic case nya ngage kod dadu ke kod sudah pun sarak manis mega sama ngau cerita kenya di Uttar Pradesh nyadi ngau nya peningam tu menaka leman berita kita keminggu tu terima kasih ngage kita aku dah bergulai ngau aku dan menangi dalam program leman berita kita keminggu tu nanti kita ketemu baru buat Allah aku ada studio sekali tu bye bertemu buat maya kebukai bye bye.

0: Ya, jadi nya meter mendengar kita baru dengar ke program Leman Berita setiap hari program dari keluarga Mr. Edmund Langi. Okey, jadi jam kita ke dia tu 8.31 minit pagi. Terima kasih dengar lah bahan lagi terus segulai sejalan dengar ke kami segmen kita penggerak pagi WFM pagi hari 6/11/2026. Okey, jadi awak kata ke dia tu aku maca sekedar komen ke BC Dian Juang bala kaban kita bala belinya ba Facebook kami YFM Iban. Okey, mari selamat pagi ngagai Anita Nawai. Selamat pagi di JRB. Selamat jelai ke pengawak ngenuan ba konti ko ya. Terima kasih Anita Nawai. BC komen ba Facebook ke pagi tu Catherine Robin. Selamat pagi di Jeraje. Selamat menjalani kepengawangan Nuan. Minta main ke suara lagu di kena merindas semua balakaban. Kelebagi Sida Indah Jacqueline di Kuala Lumpur, Dedin. Okey, nama berita kita dia kau ya. Nuju semua balakaban Facebook. Ngarap ke semua gerai serta lantang hati. Bahawa ujung minggu tu. Terima kasih DJ kau ya sama-sama. Nita Sapit Kandau. Selamat pagi Arbi, selamat jelai ke penyewak bakaunti panas gari kami di Seloi Sibuti pagi tu kau ya. Okey, kaban kita hari bau tu Jessica Itan, selamat pagi tulis minta main ke lagu Kelalu Dalam, lagu kedai Rudy Peter di kena berinan semua pendengar setia tak ke peminat YFM bak serata menua kau ya. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, adanya komen Ari Eri Mary, selamat pagi hari 6 di JRB, selamat berjalan ke pengawangan-pengawangan. Terima kasih Richa Uno bagi komen ke pagi tu. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawangan-pengawangan. Mana gara kami berjalan simpang semunjan tu dia minta main ke lagu rock, lagu kaban sampai mati di kena merinang semua peninya ke pagi tu. Okey, Jeleni Sangun bagi si komen tu. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak. Rini Sabai, selamat pagi DJ. Selamat berjalan ke pengawak. Bak segmen penggerak pagi ku ya. Gaya hari di Sri Kai pagi tu panas. Dah perinci yang mata panas ku ya. Salam hujung minggu dengan semua ke penuhnya ku ya. Okey, BBF Sadun, selamat pagi DJ. Selamat berjalan ke pengawak. Genuan bakal ke pagi tu. Minta main ke lagu Kelanjur Sayau. Kelanjur saya Subah Ari Edmund Lim. Nyajar DJ, terima kasih. Luisa Lenguti, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawal. God bless you, amin kau ya. Okey, lagi komen kebukai ke pagi tu Wellington Nimai, selamat pagi DJ RB, peminat setia Radio YFM Iban tu kau ya. Selamat pagi DJ, pemegang selamat pagi ke semua peminat setia Radio YFM Iban. Selamat gawak ke pagi tu kau ya. Sesalah kumit. Selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak. Madah ke diri hari miri, manah ke hari di miri pagi tu ko ya. Okey, Mami Abah megap si komen. Selamat pagi, selamat berjalan ke pengawak DJ James Pangiran. Minta main ke lagu rock, lagu kaban sampai mati. Juni Ben megap si komen tu. Madah ke hari di miri, manah pagi tu ko ya. Any Tinggi, selamat pagi. Minta main ke lagu Jacqueline Johnny Aman. Lagu Narai Guna Ngetan Agi. Terima kasih DJ. Okey, Induk Kenawit, selamat pagi DJ. Selamat jalan ke pengawak. Robert Ganja bagi si komen. Ngerap ke muncul dalam sebuah pengawak pagi tu DJ ku ya. Gau Sojo Sumarino Mega, selamat jalan ke pengawak. Selamat pagi. Ngegis semua ke Beruninga radio ke pagi tu. Jadinya sekedar komen ke BC Dian Jung. Bala peninga kita, bala kaban kita, bala Facebook kami, YFM Iban.
1: Y, Dani Y. Oh, Y, Dani Y. Dani Y. Dani Y.

0: Okey, terima kasih dengar lah bahan lagi terus. Segulai sejalan ini ke segmen pengerap pagi YFM. Okey, jadi ke benar ya, jam ke dia tu penghari kami Lucia Thomas Kasau hari YFM Sibu. Udah nyanti arus telefon kita. Kalau ya dekat kunci ngau kita berita berkawal ngau program Sarawakku Sayang ke benar datur di Sibu jam ke dia tu. Hello, selamat pagi Lucia.
1: Selamat pagi, Jess.
0: Nuritanuan.
1: Berita di rempoh mana ya, hari di Sibu cukup panas. Pagi satu semua fresh yang mata panas
0: Okey, Lucia ngambil kena masa jam terus nyau berita rinduan hari Sibu tu Lucia, terus ke?
1: Terima kasih Jesse, konti WFM pemegak mereka sama pagi dengan kepala pelinga kebisik mendiang ke report ke depan aku hari dataran Tuntung Ko Haji Bujang Pak Bagi Menua kita di Sibu alai cipik hari palan kendor ngatu program Sarawak Ku Sayang. Retinya Pak Sibu itu lokasi kelima. Jadi Sarito antek di Sibu nya Pak hari kedua program Sarawak Ku Sayang diatur tu tadi dengan Nuan Puan Jis. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita ke dekat diatur muak ke pagi itu atau ke berengga hari pukul 10 pagi itu dia aku ngerawup nak lama majlis maka wengau anugerah perkhidmatan apa perkhidmatan setia udah mujur dia tu Pak Penggautir kata bilang di menua di Sibu kemari alai udah di pejadi premier menua Sarawak lalu ya bisa udah nyuak ke anugerahnya ngakai 212 ikut tidak terima perkhidmatan setia yang tadi nah. Nanti kita mendak kemarin dia ada sidak hari upis dan pelajar pemaduk mayuah menerima anugerahnya engkau penyampau sebuah 74 ditangkan dengan sidak hari upis pengerai bisik doa 37 dengan sidak hari majlis pembenaran Sibu bisik 24 di antara upis perintah ke mayuah bisik menerima anugerah perkhidmatan setia kemarin bisik hari upis dan perintah ke bukai Pak Bagi Menua di Sibu di sana awak just ngebala peningam. Jadi nyak ngenang kemarin malam tadi pun sudah muncul datu suka rakyat Pak Pangau Besai Pak Dataran Tuntung Ku Haji Bujang cukup mayuh orang datai di malam saja saya pun aku putus ada boleh ngerimpang ke direk ya kemarin dah jelas nah. Atang meh au hari live pala kita boleh mendak ke penyampau tubuh tidak kedatai terima kasih orang Sibu lalu pagi tu minta kita sambal megak datai ngakai dataran Tuntung Ku Haji Bujang alai program Sarawak Ku Sayang dekat di pejadi pekak ke pagi tu ianya di pejadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg ya orang yang pukul 10 atau lagi jadi penata ya dekat di simpulan sidak hari ukupi seperintah kelimpas di balas wakil rakyat atau kepengari rakyat Pak Siti Azun Tengah menua kita di Sarawak itu nah. Sampai datai dukung program tu laban program tu mayuah kita tak pulai ke pemanah ngagai semua mensia datai kelimpah hari kita di belandia ke tentunya cabutan penasih atau ke tiket petuah tadi dah je. Jadi ada kita tu mayuh luar kita ngiga atau ke ngambil peluang kita nemu servis ke bisik disedia ke perintah ke bisik ngau pak pameran atau ke pengawak mana ke servis ya. Habis 49 itu agensi pak bagi peluang kita di Sibu ke ngau ngambil pagi pak program Sarawak Ku Sayang dia kan. Jadi program berjadi ke program Sarawak Ku Sayang tu di pelabak ketemu orang yang pukul 2 ngalih hari tu lagi atang dia tu nanti kita minta penyampau kereta di Sibu ujung ke jalan kot tak ada je lepas ke dorong gawak angkanya sama belak nurun kian leban kuantan dua kita ngambil caputan tiket menasih tahun tu kita register lagi pukul 2 dekat dibuka bisik 99 perayus dekat di proyek ngakai tidak ke tenyap betul eh okay cari tu aja ni ditampung pergi lah deh jadi ke di pedak kemarin motosikal nyampe pemadau di ini yang orang Sibu tu je bisa 10 buah motosikal
0: sebuah ni
1: ada rintai ku hadiah au nak bisa pengingat deh
0: apa dadai dadai ku ngau jauh ni lusia itu boleh semak kau mesti kau mesti
1: bisa kena nurun kerja pagi ini
0: betul
1: ya report terbaik aku lagi nanti udah berjadi ke program Sarawak Ku Sayang apa program kita empu ngelat hari lagi berkunci baru ke jasnya
0: ya
1: lepas dia tak nyu belak nyedia ke direk ke program dekat jadi ke Sarawak ku sayangnya deh.
0: Ya.
1: Yeah, oh, jadi jam aja. Berita kedepan aku mereka sampai lagi sekali lagi ingin wan. Terima kasih mereka sama berjalan ke Sarawak. Oh, waktu di Kelantan ke?
0: Oh, pemegang kita di Sibu dia. Oh.
1: Ya, okey.
0: Okay. Ajak bye. Boleh okay. Bareng kita untuk konti WFM. Okey, terima kasih Lucia. Ya, jadinya tadi Lucia Thomas Kiasau, pengarah kami hari WFM Sibu, dah berkongsi dengan kita berita berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang ke Benun Diatur di Sibu. Okey, bak dataran tuan-tuanku Bujang Sibu. Okey, terima kasih dengan Lucia. Okey, selamat kerja pengawal megang dengan semua kru. RTM kru RTM Sibu Sibu FM ke benuang lokasi jam ke itu. Okey, ngarap ke semua pengawal sedaya mujur magang. Okey, jadi benarnya ribut je tadi ngujung ke segmen pengarap pagi WFM kita ke pagi itu pagi hari 6/11/7/2026. Jadi pukul 9 pagi kita dengar ke berita ke ditabur Ripalan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya pukul 9 pagi nyentuh ke pukul 12 tengah hari bergulai ngau Gaby dalam segmen Y9-12. Okey. Jadi kita ke diau ba ndur kebukai bakal di Suyaman, di Sibu, di Miri, di Limbang. Udah tu udah dengar ke berita lagi. Kita dengar ke program atau ke segmen dalam Jakub Melayu Hari Station kawasan. Jadi nanti kita ke bertemu baru bawa ke Bukai. Okey, jadi terima kasih dengar. Nanti kita ketemu baru. Bye-bye semua. Selamat hujung minggu. Okey, kita semua.

0: 26, hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku pesan ke semua bala peninga, harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai ng lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apa kau sida ni yang laja sangin sobo ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai.

PR and Johor ke-16 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji 60,000 SMS email dihantar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak bermula pukul 8 pagi tadi. Proses pengundian yang melibatkan 2.7 juta pemilih berdaftar itu dijadualkan berlangsung hingga 6 petang ini selepas berakhirnya tempoh

0: berkempen selama 14 hari pada tengah malam tadi. Terdapat beberapa pusat mengundi di kawasan dengan jumlah pengundi kecil akan ditutup lebih awal secara berperingkat bermula seawal pukul 11 pagi. Cuaca cerah mengiringi permulaan hari pengundian hari ini di kebanyakan kawasan di seluruh negeri kecuali di Muar yang dilanda hujan lebat sejak awal pagi. Dalam pada itu, PRN kali ini menyaksikan keseluruhan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri dan melibatkan pertembungan 4 penjuru di 12 kerusi, 3 penjuru di 27 kerusi dan saingan 1 lawan 1 di 14 kerusi. Untuk perkembangan selanjutnya, terus sahaja bersama wartawan Ain Najihah Ahmad Mazlan di Simpang Renggam. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Zamil. Ya, inilah dia hari yang dinantikan terutama buat warga Johor untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih bagi menentukan kerajaan negeri baru dan bakal dilantik untuk mentadbir negeri Johor. Ketika ini kalau dapat saya kongsikan, saya sedang berada di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam yang merupakan salah satu pusat mengundi di N26 Macap Keluang. Sebelum ini, N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adunya iaitu Datuk Wan Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Dan pada ketika ini pula, kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali bekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Dato' On Hafiz Ghazi sendiri dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya Nur Hafiz Roslan. Sebentar saja tadi pukul 8 pagi pusat pengundian ini telah pun dibuka dan kalau kita dapat lihat ramai pengundi telah mula hadir untuk menjalankan tanggungjawab di N26 Macap ini secara keseluruhan mempunyai 13 pusat mengundi antaranya di kawasan ini iaitu Sekolah Kebangsaan Sepa Renggam dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Rahman Andak serta Sekolah Kebangsaan Sungai Linau. Jadi pastikanlah anda sentiasa buat semakan terlebih dahulu di laman web SPR untuk penempatan undi yang sebenar. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan ketika ini. Seterusnya kita ke Don Layang-Layang bersama dengan wartawan Nurul Huda Abdullah. Silakan Nurul.
2: Terima kasih Ain. Baiklah, sekarang saya berada di SJKC Cincang Renggam, salah satu pusat pengundian. Bagi N27 Layang-Layang, kita akan menyaksikan pertembungan 3 penjuru. 3 calon yang akan bertanding di kawasan ini ialah Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jian Gun, Barisan Nasional PN dan Haji Abdul Muttalib yang mewakili Perikatan Nasional PN. Seramai 25,181 orang yang layak mengundi dan sebanyak 7 saluran dibuka di SJKC Cincang dan 16 pusat pengundian di N27 Layang-Layang. Pastikan pengundi yang akan keluar mengundi membawa dokumen pengenalan diri yang sah dan hadir pada waktu yang disarankan oleh pihak SPR dan patuhi segala peraturan dan arahan dari pihak berkuasa yang bertugas bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian hari ini. Yuk undi yang sahih di RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil.
0: Baik, terima kasih Nurul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
3: Ini election bukan janji. Saya sama janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil. Orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Perdana Rahmah. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat begini?
0: Dato' Sri Anwar berucap pada program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Johor. Dalam majlis berasingan, Dato' Sri Anwar menegaskan penggunaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara yang menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Jelasnya pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika tidak selari dengan keimanan dan benteng moral yang utuh. Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei lalu mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan seramai 513,400 penganggur direkodkan pada Mei berbanding 511,800 orang pada April lalu, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Sektor perkhidmatan kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan guna tenaga disokong aktiviti perdagangan borong dan runcit, penginapan, makanan dan minuman serta subsektor maklumat dan komunikasi. Khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji telah dihantar sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif tersebut bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Pengantar SMS dan email melibatkan dua kohort, iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. 14 akaun bank membabitkan anggaran 1.1 juta ringgit dibekukan serta pelbagai aset bernilai kira-kira 2.5 juta ringgit turut disita. Ia susulan siasatan terhadap sindikat yang dipercayai melibatkan pegawai penguat kuasa, penjawat awam, orang awam dan warga asing. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, 14 akaun yang dibekukan terdiri daripada 5 akaun syarikat dan 9 akaun individu. Tindakan diambil susulan siasatan ke atas 33 individu yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 termasuk membabitkan warga asing yang berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pas latihan sosial untuk bekerja.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain gantian Mikel Marino sekali lagi muncul wira Spanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California awal pagi tadi. Terdahulu Spanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Spanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-40 satu menerusi tandukan Charlie de Ketelari untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, Norway enggan dibuai kejayaan menyingkirkan Brazil dan tetap menganggap mereka pasukan bukan pilihan menjelang aksi suku akhir menentang England pagi esok. Penyerang sensasi Erling Haaland berkata, England masih memikul status pasukan pilihan dan tekanan berlebih besar untuk mara ke separuh akhir. Pertemuan itu turut mencuri tumpuan apabila Haaland yang sudah meledak 7 gol bakal berdepan Kapten England Harry Kane yang mengumpul 6 jaringan dalam perebutan kasut emas kejohanan. Dan perlawanan itu akan menempah tiket ke separuh akhir untuk bertemu sama ada Argentina atau Switzerland.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Kehutanan Indonesia berkata arahan itu menghendaki penyelarasan rentas pelbagai sektor dalam memastikan usaha pemulihan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji 60,000 SMS email dihantar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi dalam dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam seteraku sayang kepada pendengar semua Sibu FM sekalian untuk ada ekspresi kita bawakan dari studio mini sama dengan program Seteraku Sayang peringkat bahagian Sibu 2026. Dan hari itu Yan, kita rasa sangat bertuah, sangat terhujar juga anak. Kerana ada lagi tetamu yang kita bawakan ke konti kita. Kita ucapkan selamat datang dan terima kasih kerana sudi bertandang ke studio mini kita, kepada yang berhormat Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2, Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan. Selamat datang ke studio mini kita, Dato' Ahmad.
1: Selamat datang, Dato' Ahmad.
2: Ini adalah kali yang kedua bersama di Kapit dulu ya.
0: Betul.
2: Dia sekarang di Sibu, syukur alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah. Jadi Dato' Ahmad, kita terus kepada tentang masa depan ekonomi Sibu yang berhormat Dato' Ahmad. Sibu telah lama dikenali sebagai pusat perdagangan dan keusahawanan di wilayah Tengah Sarawak. Jadi apakah strategi utama kerajaan melalui Mintrade untuk memastikan Sibu terus menjadi hub pelaburan, logistik dan juga PKS yang lebih berdaya saing dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang?
2: Memang Sibu ini daripada dulu lagi jadi pusat perniagaan dan aktiviti ekonomi bagi kawasan tengah di Sarawak ini. Sekarang ini kita lihat peranan ini akan lebih meningkat, terutamanya ialah disebabkan oleh rangkaian jalan raya yang sudah siap
0: berhubung,
2: terhubung. Dulu Kapit tu cuma dapat dihubungkan dengan sungai, sekarang sudah dihubungkan dengan jalan raya. Dan begitu juga kalau siap sepenuhnya Coastal Road dari Serikai ke Tanjung Manis, kawasan-kawasan ini sudah tentu ianya akan memudahkan lagi, bukan sahaja dari segi mobility itu, tetapi ianya akan dapat meningkatkan lagi aktiviti ekonomi. Dan kita lihat ya, Sibu Jaya itu,
1: Sibu Jaya,
2: kawasan Kemuyang, Sibu Jaya berkembang begitu cepat. Dan ianya menjadi satellite town kepada Sibu ini. Begitu cepat ya berkembang. Dan kita juga merancang untuk pembangunan di Bukit Asik. Plan sekarang ini sudah selesai dan ini akan melibatkan ya pihak swasta dalam perancangan pembangunan di Bukit Asik itu sendiri. Dan Sibu mempunyai university teknologi saya rasa satu-satunya university di kawasan central ini. Dan saya melihat ya, ini akan meningkatkan lagi peranan Sibu ini dan lapangan terbang yang besar terletak di Sibu ini. Kita tahulah di Muka pun ada, di Tanjung Manis pun ada. Jadi kalau kita nak melihat peranan ini Sibu ini untuk terus kekal menjadi pusat perdagangan dan juga untuk menarik pelaburan, kita boleh kembangkan Sibu ini sebagai gateway untuk industri pelancongan misalnya. Jadi kita dengan adanya kemudahan jalan raya, infrastruktur ini, kita boleh melihat ya bagaimana kita nak integrate economic activities ini. Di bahagian Sibu, bahagian Muka, bahagian Serikai, Kapit, dan masing-masing mempunyai kekuatannya sendiri. Dengan adanya connectivity yang begitu bagus sekarang ini, dan dia boleh complement each other. Jadi misalnya Sibu ini boleh dijadikan sebagai logistic hub, logistic hub. Dan ini adalah begitu bagus sekali ya. Dan kita jadikan dan tingkatkan peranan Sibu sebagai supply base untuk kawasan-kawasan ini. Dan kita tahu bahawa di Kapit dia mempunyai kekuatan-kekuatannya sendiri ya, seperti renewable energy development, tourism sector, ecotourism or agriculture, luas kawasan yang sudah ditanam dengan forest plantation, oil palm, muka begitu juga industri untuk perikanan, sego industri dan macam-macam yang sama juga macam Serike di Belawai, beautiful beaches. So, jadi Serike untuk the food basket, food basket. Dan Tanjung Manis, selain daripada timber based activities untuk dijadikan sebagai halal hub. Jadi kalau kita dapat dan ianya dapat dibuat pelabuhan juga di Tanjung Manis. Sini ada Rejang Port, tetapi peranannya agak terjejas sikit disebabkan oleh river siltation. Dan kalau kita dapat lihat ya, supaya ianya dapat ditingkatkan dari segi integration itu dan collaboration itu, dan bagaimana kita dapat complement each other, Sibu akan memainkan peranan yang yang begitu penting. Dan dari segi industri pembuatan kapal ya, Sibu ini yang terbesar, yang terbesar. Dan daripada 100 lebih shipyard di Malaysia ini, 60 lebih terletak di Sarawak and mainly in Sibu. Dan kita akan membesarkan lagi estate apa industri untuk pembuatan kapal di Sibu ini. Tapi yang penting ialah untuk kapal-kapal yang besar, mereka menghadapi kekanan kerana siltation certain part of the river, Rejang River. Dan untuk kapal-kapal yang besar, ianya haruslah dibuat di Tanjung Manis. Dan sehubungan dengan ini, kita telah pun merancang untuk melaksanakan satu lagi apa ni, untuk shipbuilding, ship repair and di Tanjung Manis. Di kawasannya ialah di Palu itu. Dan ia berdepan dengan laut. Dan juga untuk aktiviti marine engineering. Dan ianya kalau kita rancangnya bagaimana kita complement each other, Sibu akan menjadi pusat untuk perniagaan dan pelaburan ini.
1: Begitu banyaklah cabangnya.
2: Sehubungan dengan ini, kita juga ada meluluskan sudah dalam pelaksanaan untuk perindustrian estate di Sibu ini ya. Luas kawasan lebih daripada 60 hektar. Ini adalah bertujuan untuk membantu para perusahaan PKS, perusahaan kecil dan sederhana. Dan di Sibu ini dan di mana-mana tempatnya, lebih-lebih lagi di bahagian muka, di bahagian Kapit, Serike itu, kalau kita nak integrikan ya, mempunyai potensi yang begitu besar dari segi resourcesnya untuk memproses makanan, untuk tour services sector. Jadi peluang itu begitu besar sekali, dan disebabkan itu kita laksanakan pembinaan industrial estate mainly for PKS, perusahaan kecil dan sederhana. Dan kita lihat ya, di kawasan bahagian Sibu, Muka, Serike, ya, Kapit, banyak forest plantation Oil palm plantation. Aquaculture pun banyak, ya. Dan fishing industries begitu mempunyai potensi yang besar, disebabkan kita, disebabkan itu kita mempunyai pelabuhan di Tanjung Manis itu, untuk fishery sector ini. Jadi ini akan membantu dari segi circular economy, waste to energy, dan berbagai-bagai lagi aktiviti ekonomi yang boleh kita usahakan, termasuk dari segi penghasilan pharmaceutical, medicinal, sebab kita mempunyai banyak bahan, yang banyak bahan. Jadi Sibu akan terus dapat dibangunkan dan menjadi hub kepada pembangunan ini.
1: Datuk Ahmad, macam mana pula untuk peluang kepada PKS dan belia di untuk setidaknya meningkatkan daya saing setidaknya?
2: Mereka harus terus berinovasi, berkreativiti, mempunyai data dan gunakan teknologi yang tinggi, dan mesti mematuhi compliance yang ditetapkan, seperti you have to comply with ESG principle, dan ini akan meningkatkan mutu kita dari segi practices itu. Ia harus diperkuatkan, dan ini akan membantu kita untuk meningkatkan lagi production kita, dan kita tidak dapat tidak dapat lari to adapt this digital infrastructure, dan kalau kita dapat menghasilkan produk-produk packagingnya bagus, complying to the standard required, dan kita boleh terlibat dalam online business dan e-commerce, kita tubuh pejabat kita di Singapore, di Brunei, Sarawak Trade and Tourism Office. Ini adalah satu jembatan untuk menghubung, supaya produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan kecil dan sederhana ini akan dapat menembusi bukan sahaja besaran tempatan, tetapi besaran yang lebih luas. Kalau kita ada misi perdagangan pun, kita bawa mereka ini. Tak semualah ada yang kita bawa. Jadi mereka dapat di untuk mempromot produk-produk. Jadi kita harus berpindah. Digital platform mesti digunakan dengan sepenuhnya. Kita tingkatkan our innovation, creativity and teknologi.
0: Jadi harapan Imam Datuk Ahmad sendiri untuk program SKS Sibu yang berlangsung bermula semalam lah sehingga esok, harapan Imam Datuk Ahmad sendiri.
2: Saya harap masyarakat di Sibu ini khususnya akan mengambil peluang ini, termasuk para belia, pengusaha-pengusaha kita, untuk mereka mengetahui apakah program-program dan insentif-insentif yang dapat diberikan dari segi capitalnya, dari segi kemudahan-kemudahan, macam mana untuk meningkatkan keupayaan mereka, kemahiran-kemahiran, dan bagaimana kita boleh berkolaborasi untuk mempromosikan produk-produk, marketingnya, dan kita Mentret pun ada booth di sini. Jadi package-package bantuan itu bagaimana mereka nak mendapatkan perkhidmatan ini, semuanya diterang. Jadi saya rasa inilah peluang terbaik, peluang terbaik, kerana kita nak mendengar apakah masalah-masalah yang dihadapi di peringkat bawah pengusaha-pengusaha kita, kita ada misalnya Sarawak Mikro, Gerak, Ustaz, Go Digital, pinjaman kecil untuk industri. So peluang-peluang ini melalui kementerian saya saja. Jadi tujuannya kita mengadakan program Sarawak Ku Sayang ini ialah untuk memberi pemahaman, inilah dasar-dasar program-program insentif-insentif. Dan dalam masa yang sama kita nak dapatkan input-input daripada masyarakat ini. Mainly from the players themselves. Dan itu dapat memperbaiki lagi mana-mana kelemahan yang ada, dapat kita perbaiki untuk kebaikan bersama. Dan saya mempunyai keyakinan bahawa kalau kita benar-benar menumpukan bekerja bersungguh-sungguh, dasar-dasar kerajaan sudah jelas dan program-program insentif-insentif sudah jelas. Jadi bagaimana kita nak meningkatkan keupayaan kita, di manakah pasaran-pasaran produk, siapa yang dapat membantu kita, dan insyaAllah ini akan dapat membawa kejayaan yang lebih.
0: Jadi Yan memang cukup jelas apa yang telah pun dah dibawakan oleh Yang Berhormat Dato' Amar sendiri. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi.
1: Yang Berhormat Dato' Amar kena sudi singgah di studio mini kami. InsyaAllah untuk lain-lain pertemuan.
2: Sudah
1: mana
2: sudah pergi ke Sibu Jaya, Kemuyang? Sudah?
0: Saya memang tinggal di Kemuyang.
2: Sudah tinggal di Kemuyang.
0: Saya pasal di Tanjung Manis.
2: Apa yang tapi Dato' Amar yang apa tu, di Kemuyang, di Sibu Jaya, LCDA juga memainkan peranan dalam pembinaan rumah, kemudahan-kemudahan, surau, masjid, padang hoki pun di mana.
0: Sebab tu yang bila Dato' Amar sebut-sebut semua yang dibawakan tadi,
1: semua
0: memang saya
1: dari
0: Tanjung Manis melihat bagaimana pembangunan di sana dari awal tiada jalan raya hingga sekarang boleh dibuat.
2: Sekarang di Sibu ni mereka cukup bertuah dah. Macam Kampung Datuk di Sibu ini pun sudah dibuat. Ada yang masih dalam pelaksanaan, rumah-rumah mampu milik itu. Kita hasil kita bekerjasama. Itulah hasil kita mempunyai kerajaan yang dipimpin oleh YB Premier kita yang menumpukan kepada pembangunan dan dalam masa yang sama untuk meningkatkan perusahaan-perusahaan, aktiviti ekonomi, small and medium enterprises menjadi tumpuan kita. Semoga kita akan terus berjaya.
1: InsyaAllah. Bersama kita jaga Sarawak into Sarawak.
2: Jaga Sarawak into Sarawak.
1: Sekali lagi terima kasih banyak-banyak Yang Berhormat Dato' Amar kena sudi bersama kita hari itu.
0: Okey Yan, kita sebenarnya masih lagi menunggu juga untuk majlis perasmian program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Sibu yang mana berlangsung pada hari itu. Jadi kepada anda yang masih lagi mendengar siaran Sibu FM waktu ini, walau di mana jua anda berada, apa jua yang anda lakukan, singgahlah ke Sibu, datang ke Dataran Tun Tuanku Bujang untuk sama-sama memeriahkan, menjayakan dan juga terus menyertai juga aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang program Sarawak Ku Sayang berlangsung bermula hari mari sampai sore. Hadiah-hadiah menarik pun dah ready yang nunggu.
1: Betul, ada 11 motosikal, 10 motosikal sikit skuter elektrik.
2: Tak ada kerbau.
1: Baiklah, Din, kita terus beri-beri.
0: Baiklah, jangan ke mana-mana, terus kekal dengarkan Sibu FM segalanya untuk anda.
3: Sama-sama memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di Dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga, dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah Iperaduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawak Ku Sayang di Dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawakku Sayang 2026 Dataran Bandar Sibu 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur.

0: Informasi terkini, hiburan menyegarkan. Terus layan
1: Sibu FM 87.6 MHz.
0: Segalanya untuk anda.
2: Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 kembali lagi. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik ataupun mempunyai suara merdu seakan-akan seniman Piramli? Inilah peluang anda. Selakan bakat.

hanya berkomunikasi menerusi kenyataan tertulis tanpa tampil di khalayak umum. Cadangan melarang import produk dari penempatan Israel di wilayah Palestin yang diduduki di Tebing Barat akan dibincangkan menteri-menteri luar Kesatuan Eropah pada Isnin ini. Para diplomat berkata langkah itu dibuat susulan tekanan daripada beberapa negara anggota. Ireland, Belanda dan Sepanyol antara negara EU yang telah mengenakan sekatan berkenaan. Kesemua negara tersebut menegaskan bahawa penempatan berkenaan dengan jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Presiden Filipina Ferdinand Roan Marcos Jr. menegaskan bahawa kawasan kaya dengan sumber iaitu Laut China Selatan tidak boleh sesekali menjadi zon konflik. Sebaliknya perlu kekal sebagai perairan yang aman, menggalakkan kerjasama dan memupuk kesaling hubungan. Agensi berita Filipina melaporkan Marcos menyebut pihak berkepentingan termasuk kerajaan, diplomat dan rakyat untuk menegakkan keputusan berkenaan serta kedaulatan undang-undang sebagai asas kepada keamanan dan kestabilan. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia Raja Juli Antoni berkata arahan itu menghendaki penyelarasan rentas pelbagai sektor cara memastikan usaha pemeliharaan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Bola sepak Piala Dunia 2026, pemain gantian Mikel Merino sekali lagi muncul wira Sepanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California pagi tadi. Terdahulu Sepanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Sepanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-41 menerusi tandukan Charles de Cattelier untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente memuji kekuatan skuadnya selepas kemenangan dramatik ke atas Belgium. Beliau menyifatkan kejayaan itu sebagai hasil semangat berpasukan, bukan bergantung kepada pemain tertentu. Sepanyol kini bersedia mengharungi ujian lebih getir apabila bakal berdepan Perancis bagi merebut tiket ke pentas akhir. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok 4 terbaik menjelang aksi suku akhir menentang Indonesia. Jelatih Skal Slobakan berkata para pemainnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar di dunia dan kini hanya perlu kekal tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sarawak maju makmur pertiwiku. Terus datang beramai-ramai ke dataran Tun Tuanku Bujang untuk sama-sama memeriahkan program Suraku Sayang Peringkat Bagian Sibu yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam, hari ini dan juga esok. Untuk kita orang yang berada di kawasan zon tengah, dari Serikit boleh datang, dari Tanjung Manis boleh datang, dari Kemunyang boleh datang, anak. Dari Kapit pun boleh datang juga, anak. Macam ni orang Sibu boleh datang ke Kapit, orang Kapit pun boleh datang ke Sibu juga. Okey, dari Kenawit, dari Sibu Jaya, di zon tengah boleh datang ramai-ramai ke dataran Tun Tuanku Bujang untuk program yang berlangsung hari itu, hari yang kedua, yang mana Sibu Kitchen dan juga jualan dibuka untuk anda datang singgah, mungkin nak menjamu makanan tradisional, makanan yang popular, yang terkenal di Sibu lah nak. Makan pulut panggang kah, mie kolok, mie kumbia, apa lagi, macam-macam lagi lah hidangan ataupun juadah yang lain yang boleh kita orang dapatkan di Sibu Kitchen. Dan pagi tu akan berlangsung majlis perasmian program Suraku Sayang Sibu 2026 di Kemah Utama, dan seterusnya pada petang lah akan dibuka pameran utama, kaunter perkhidmatan dan pendaftaran peraduan. Dan seterusnya turut berlangsung hari itu sukan tradisional tarik tali, sukan menyumpit, demonstrasi keringkam. Tu tadi kita akan, insyaAllah kita akan cuba bawakan tetamu di konti kita, boleh bercerita tentang keringkam tu. Di samping juga kita ada Sibu Strongman Championship 2026 turut diadakan di Chuang Corridor. Di sampingnya sukan ika rakyat, bowling kelapa, lari dalam guni, bergerak dengan batu bata, isi air dalam botol, biskut gantung. Itu bersebelahan dengan kawasan sebelah kemah utama. Okey. Dan pada sebelah petang akan terus diadakan pentas hiburan di Sibu Kitchen, dan juga pendaftaran e-peraduan akan ditutup awal hari itu untuk pengumuman pada tadi hadiah harian. Okey. Jadi hari itu akan dibuka awal untuk anda pemenang bagi hadiah harian. Okey, pada pukul 3 petang hari itu ditutup awal. Jadi jangan kita orang berada jauh daripada tempat pengumumannya untuk melayakkan kita orang mendapatkan hadiah. Sekiranya kita orang menang, mesti berada juga di tempat yang okey. Jangan kita orang sedar, rugi je kelak nama kita nak dah disebut tapi kita sedar di sia. Okey, dia turut berlangsung hari itu demo masakan di Sibu Kitchen, cabutan hadiah e-peraduan harian. Seperti yang saya pada tadi, pada pukul 3 petang, bukan 3:30, dalam apa namanya, nyampun susunan program sebelum tu hanya pada pukul 3:30, tapi hari tu diawalkan pada pukul 3 petang untuk cabutan hadiah e-peraduan harian. Di sampingnya juga akan turut dibuka semula pendaftaran e-peraduan pada pukul 6 petang. Jangan lupa malam tu kita ada konsert rakyat. Okey, malam tadi malam budaya. Jadi malam tu konsert rakyat akan berlangsung di kemah utama. Di sampingnya pameran utama, kaunter perkhidmatan dan pendaftaran e-peraduan ditutup pada pukul 9 malam. Okey, jangan lepaskan peluang untuk kita orang sama-sama menyertai e-peraduan yang dibuka sehingga pukul sebelum pukul 3 lah dah ditutup untuk hari itu. Okey, sebab ada cabutan e-peraduannya diawalkan pada pukul 3 petang dan akan dibuka semula pada pukul 6 petang lah. Jadi terus sama-sama kita orang datang ke dataran Tun Tuanku Bujang untuk memeriahkan lagi program Suraku Sayang Peringkat Bagian Sibu 2026. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami pastinya hanya di Sibu FM. Kita masih lagi bersiaran secara langsung dari studio mini kita di dataran Tun Tuanku Bujang tu. Okey, terus layan bersama kami di Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Murah juga emas tuh. Rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah murah Murah. Dalam emas yang satu nam. Rezeki tuh. Susah cari emas murah ke dah tuh. Dalam emas naik tegak gini tuh. Itu benar-benar tuh. Sial, aku mesti mau beli tuh. Mau makan tuh nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makan barang ya. Ni juga kan suka berdengar. Show up.
1: Adik, apa di kepak kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bangga rapi. Tangga kita lo.
1: Ni.
0: Barang dijual lah FB tu. Murah bang, emas 16.
1: Oh, murah juga. Mau bulat tu, skamer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, skamer lah apa. Nang kita macam ya aku
1: muka. Nang benar tu.
0: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir lah. Tak dengar lah. Mun kami makan barang mas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wah akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena?
1: Awak, nang benar. Tapi kita jangan lupa. Skamer macam-macam cara nak oleh. Tahu si? Jangan mani gila kita ya. Kena skam ke lah, buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sini dia. Kami tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga?
1: Ya Allah.
0: Skamer dah apa dia sih dah? Caya gila macam dia. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Ni. Menawar kami tu. Buka lo. Ya kacak Ikan kajul Nyonya kecik emas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecik emas tu. Jo. Cek emas kami lo. Haduh kacak Jo. Ya betul. Pasu. Pernah kasih tu kata Jo tu. Patutlah buah gila Aduh ya aku sih dengar kata laki ku tu. Aduh. Bagi pun tidak lo.
2: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Tiada dalam talian. Aku telefon ada bang. Pak tiada dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Bukan aku dapat tahu kerap hati ku. Kau kasar kuku kuntang tak tidak tu. Menipu aku cepat tu. Beraninya tak aku sampai aku tu. Kerap aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

0: Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM segalanya untuk anda. Masih lagi kita bawakan dari studio mini kita sebenarnya program Sarawakku Sayang peringkat bagian Sibu 2026. Dan saya dan juga Yanti waktu itu ada lagi tetamu yang kita bawakan ke studio kita.
1: Betul Din.
0: Itu antara usahawan Bumi Putra Sarawak lah. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada Encik Abdul Najib Abdul Razak, Ketua Muda Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak Cawangan Sibu. Selamat datang ke studio mini kita.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum Encik Najib.
2: Assalamualaikum.
1: Nama si umpah Encik Najib tu banyak yang bawakan hari tu Din, untuk kita cerita berkenaan dengan usahawan kita di zon tengah tu Din. Okey, boleh sih kita sebelum kita cerita nak macam ni bermula kita yang kita polah masa tu.
2: Okey, macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Selamat
2: pagi. Macam tu. Untuk produk-produk makanan di Sibu, kita memang terkenal dengan produk-produk F&B
1: sebenarnya.
2: Melalui UBS pun kita tahu bahawa F&B itu adalah satu kekuatan di Sibu.
1: Betul.
2: Tetapi kita tu nak membawa F&B itu kepada satu tahap yang lebih tinggi. Maksudnya bukan sekadar menghidang makanan, tapi membawa kepada satu teknologi makanan, iaitu memproseskannya supaya lebih lama dan boleh dijual di tempat lain. Market kita, kita mahu supaya produk-produk makanan Sibu dapat dijual bukan sekadar di Sibu, tetapi ke tempat-tempat lain, bandar-bandar lain. Dan kalau boleh, kita maunya jadi ekspor sekali. Di sialah bermulanya idea-idea kita untuk menjadikan bahan makanan tahan lama.
1: Jadi untuk pendengar kita yang dengar kita itu, apa sebenarnya produk Encik Najib tu?
0: Ada di situ anak
1: nak ekspor lagi.
0: Jadi sebelumnya lah kita berada di program Sarawakku Sayang. Jadi memang dijemput lah untuk sama-sama sebagai usahawan yang
2: pamer
0: siapa
2: lah.
0: Jadi boleh ceritakan sikit lah dulu apa produk kita itu.
2: Okey, untuk produk kami itu sebenarnya kami mula dengan tiga produk lah. Sebenarnya produk kita bermula dengan sambal sebenarnya. Kita ada sambal ikan bilis. Sambal itu bermula dengan kita mula dengan apa nama? Nasi lemak.
1: Sambal ikan bilis.
2: Bila orang makan nasi lemak, nyamada sambalnya macam nyaman lah. Kadang-kadang dia jual sambal aja. Kadang-kadang ada orang suka yang sambal aja. Jadi makan nasi lemak. Jadi di sialah timbulnya idea, kita perlu sediakannya bukan setakat bila orang mau pun ada. Jadi di sialah kita mula sebagai satu produk yang bila-bila mau yang boleh dapatkan.
0: Atau yang mula sekali ya. Sambal sambal ikan bilis.
2: Sambal ikan bilis. Pasal kita mula kita kami tu minat paru. Dulu kami di Semenanjung, pernah bekerja di Semenanjung. Kami rasa ada benda-benda yang di Semenanjung, makanannya saya dah di Sarawak.
1: Betul, susah saya paru tu.
2: Dan di sialah kadang-kadang dengan my wife, apa kata kita pula sambal paru. Then di sialah kita bermulanya sama paru kami orang lah. Dan kami rasa saya tahulah di orang lain lah.
1: Betul.
2: Paru ya, mungkin kita jarang dengar di Sarawak pun. Tapi kami membawa satu yang baru lah pada masyarakat kita di Sibu tu.
0: Boleh jelaskan lagi tentang paru tu Trina. Paru adakannya paru-paru sapi ke apa kata nama sekadar nama aja kan.
2: Nya nama paru sapi.
0: Paru sapi.
2: Paru sapi. Nya orang munung kita madah nak apa nama makannya nyaman sikit asal teh tu kan.
0: Jadi nyaman sikit lah.
1: Yang produk yang kedua yang kita ada hari itu.
0: Produk yang ketiga
2: adalah apa nama kerabu ikan masin.
0: Kerabu
2: ikan masin yuk. Jadi hanya makan dengan hanya makan cemaja memang sangat nyaman lah sebabnya masin. Tapi makan dengan nasinya sedap.
1: Kerabu. Okey. Tu first time dengan kerabu yang dibotolkan yang si macamnya produknya dihasilkan macam yang boleh kita makan bila-bila masa Din. Kerabu ikan masin tu antara produk Encik Najib. Kita ada sambal ikan bilis, kaya paru dan juga ikan masin. Antara tiga-tiga produk tu tengok Encik Najib, yang ni mendapat sambutan begitu hangat sekali.
2: Sambal ikan bilis lah ialah. Sebab sambal ikan bilis tu memang ramai orang mula daripada dulu. Jadi kadang-kadang orang beli makan nasi lemak yang minta lebih. dia apa kata kita botolkan. Jadi yeah, dia memang dah yang pertama memang boleh lah. Sambal pagu tu sebagai additional. Yeah, asal limpun.
1: Yeah. Oh, betul. Asal limpun ni.
0: Jadi pada mata tadi packagingnya, limpunnya ya, apa pembungkusannya tadi. Ada beberapa pilihan kah mun daripada apa warna babeli ya.
2: Masa tu masa tu dalam botol tu aja lah.
0: Botol tu aja.
2: Untuk makluman juga lah. Orang tu di Besibu sebenarnya pernah pergi satu khusus kita pernah khusus retort. Untuk packing ke benda-benda macam tu. Jadi kami anggap tu sebagai satu permulaan lah. Satu permulaan kepada satu produk yang membuka mata lah orang kita di Sibu tu bahawa makanannya boleh diangkatkan lagi. Betul. Sebagai satu makanan yang tahan. Dan salah satu caranya adalah retort.
0: Jadi nama saya nanggal nama sambal-sambal juga anak sambal pagu tapi nama apa di atas itu? Adakah hanya sebagai pembeza lah wajah kita dengan orang lain lah maksudnya tadi?
2: Ya, nama company kami.
0: Nama company.
2: Company kami Azuna Amin Legacy. Memang sebelum tu kita terlibat giat dengan apa nama apa catering. Rasanya ni.
1: Nah, ya kita pakai nama ialah. Jadi sampai catering ada produk sampingan yang lain lah.
2: Itu adalah kita kami anggap sebagai satu another level lah, another level. Peningkatan kepada satu produk lah.
1: Tahu bila lah kita petik serius. Serius dengan produk pasti kita pergi untuk packaging. Mana dah sampai tahap macam tu nah. Betul-betul serius lah. Si mustahil satu tahap kelak melebar lagi kita pun ya produk.
2: Sebenarnya produk makanan tu kami mula daripada 2017. 2017 kita mula dengan produk waktu yang mesti silap kami apa makaroni kita jual makaroni dan kami rasa macam macam ada something yang boleh kita dapat apa benefits daripada ya. And then ni sebagai satu kita lihat di Sibu tu memangnya culture-nya adalah F&B. Kami pun ingat bolehlah kita pergi F&B. Tapi bila kita lihat sebagai market Sibu, F&B adalah satu market yang kami anggapnya sebagai satu stagnan yang lekat saja di sini saja. Jadi pergi kepada tahap yang lebih jauh.
1: Betul. Saya setuju.
2: Jadi ialah timbul idea untuk serius, lebih serius membotolkannya. Dan in the future kami harap untuk sebagai satu usaha lah, kalau boleh kita nak bawa apa nama produk pembungkusan teknologi makanan tu ke tahap yang lebih tinggi di Sibu.
0: Jadi selain daripada kita pun pengusaha tu dengan keluarga juga nak, adakah kita ada menerima apa-apa bantuan ke daripada pihak kerajaan ataupun dari segi mungkin modal ataupun peralatan dan sebagainya?
2: Banyak. Sepanjang saya terlibat dengan apa nama perniagaan tu lah, memang banyak agensi kerajaan yang membantu lah kita usahawan. Dan kalau boleh tu saya kata kalau boleh kita sebagai usahawan Dwi Putra tu ambil kesempatan. Contoh-contoh yang pernah kita dapat adalah daripada SCDC, daripada Pharma. And then agensi-agensi tu memang membantu. Kalau boleh kami nak sampaikan kepada apa nama usahawan-usahawan lain, memang ada agensi-agensi yang boleh membantu usahawan kita.
1: Macam gini tu kan Din, apa yang tetamu kita Madah tadi, ada booth yang menyediakan bantuan keuangan lagi untuk produk dan sebagainya.
0: Balatan semuanya diterangkan di situ. Betul, dalam program Suaku Sayang tu. Betul. Bukan aja pada tadi setidaknya Madah apa yang boleh kita dapat daripada setiap agensi-agensi yang lain tu.
1: Itu yang coba kita bawakanlah untuk kita pun pendengar kita Din. Dan harapan
0: kita lah
1: kepada orang yang dengar itu dan mungkin ambil inspirasi daripada kita Encik Najib. Rasanya mau nak memulakan langkah tapi rasa takut.
2: Jadi sebenarnya perniagaan tu di Sibu belum ada sebenarnya satu ikon yang boleh membawa bisnes ke satu tahap yang lebih baik. Dan menjadi contoh naik kepada anak muda kita untuk berbisnes. Di Sibu terutamanya kita lihat di Sibu lah, kita lihat perniagaan tu sebagai satu last choice. Jika si bekerja, kita pergi kepada bisnes. Sebenarnya kita ingin memindahkannya. Idea sebenarnya bisnes ya is our main choice. Sebab untuk membina ekonomi di Sibu tu kita perlu anak-anak muda lah. dan kalau bolehnya berkecimpung dalam perniagaan. Yeah. Memang yang sedikit suka di sibuk. Yeah. Tetapi saya rasa dengan keadaan teknologi digital,
1: betul, itu,
2: dengan adanya bantuan-bantuan kerajaan, semuanya boleh direalisasikanlah. Semoga satu hari kelak, mungkin bukan sekarang, mungkin bukan bahasa kami, akan sampai ke satu tahap bahawa usahawan-usahawan di Sibu itu meningkat lebih baik.
1: Ya, semuanya di hujung jari.
0: Hujung jari, ya. Nah. Ini tu nyaman nak mempromosi.
1: Ya,
0: nah,
1: betul. Baiklah, terima kasih banyak-banyak tetamu kita hari itu, Din.
2: Terima kasih kerana menyebut saya.
1: InsyaAllah.
0: Lepas nanya tadi, nombor booth kita di...
2: Nombor booth kami di booth S16. Arjuna Amin Legacy.
1: S16. Okey, kalau kita boleh singgah dan juga boleh rasa sikit-sikit lah. Mencuba rasa sambalnya. Paru ya, sebab ownernya minat paru. Okey, terima kasih banyak-banyak.
0: Kita akan kembali bersama selepas ini. Ada seorang lagi tetamu yang kita bawakan juga ke studio mini kita untuk apa? Kongsian antara pengusaha, usahawan yang terutama terlibat dalam sebagai pempamer,
1: yang ada juga buka join order wine, kan? Okey, baiklah, kita jumpa Ibu Din.
0: Okey, jangan ke mana-mana, kekal bersama kami pastinya dari studio mini sebenar program Suara Aku Sayang di dataran Tuanku Bujang. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami.
3: Bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga, dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah e-peraduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawakku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawakku Sayang 2026 Dataran Bandar Sibu 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur.

0: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM. Kita bawakan dari studio mini sempena program Soraku Sayang Peringkat Bagian Sibu 2026.
1: Ya.
0: Tadi kita dah hembak seorang tetamu dari apa usahawan juga lah, pemamer di Sibu Kitchen lah. Okey, dan waktu tu kita masih ada lagi bawakan tetamu lagi, Ayan.
1: Ya, betul. Apa yang kita cuba gambarkan, Din, di pentas utama masa tu masih berlangsung majlis perasmian, kita di studio mini tu terus membawa tetamu kita lah, Din, untuk bersama kita. Dan kita ada tetamu kita, Din, yang bersama kita untuk hari tu.
0: Ya, kita bersama dengan Cik Zaida Jamain, penggiat seni keringkam Sibu Sarawak, di bawah Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak kena, cawangan Sibu. Ya, kita nunggu dulu.
1: Kita nunggu teknikal kita dulu. Jadi kita harap mungkin panas, Adin. Panas gila.
0: Kali jualan jelah.
1: Cuaca.
0: Bila dah dekat dengan tengah hari tu nak.
1: Kan betul. Dan difahamkan juga mungkin tenaga ramalan keadaan cuaca di zon tengah tu sepanjang 3 hari penganjuran, insya-Allah lah yang macam cuacanya menyebelahi kita.
0: Okey, siapa? Sekejap lagi kita tanya dulu. Okey,
1: lepas tu kita akan bersama tetamu kita, Adin.
0: Kita bebo dulu nak. Ya no.
1: Okey, boleh.
0: Jom kita happy-happy dulu.
1: Happy.

0: Happy. Jomblo happy.
1: Ha, terus sama-sama datang ke datangan Tuan-Tuanku Bujang. Di samping kita orang boleh datang ke Sibu Kitchen, Nana.
0: Betul.
1: Jadi hari itu kami embak lah nyempun naya antara pempamer di Sibu Kitchen juga.
0: Bukan Sibu Kitchen deh.
1: Di usahawan.
0: Kita usahawan.
1: Usahawan. Benar-benar.
0: Ya, ada craft tangan, ada makanan, ada perlembatan. Hari itu kita bawa kan.
1: Yang craft istimewa. Seni keringkam Sibu.
0: Ya, kita ucapkan selamat datang kepada Cik Zaida Jemain. Assalamualaikum Cik Zaida.
2: Waalaikumsalam. Maksih sebab jemput.
1: Makai bajunya pun dengan baju kebayanya dengan keringkam kan.
2: Ya, keringkam.
0: Ya, kita nangga pun dalam video pun ayu dan manis
1: saja. Yalah, kita bersiaran bukan saja di frekuensi kita dapat dengar di radio, tapi boleh diikuti menerusi live di Facebook kita, page Sibu FM. Di seluruh dunia nangga kita menerusi atem klik tu.
2: Betul. Dah share.
1: Okey, sedikit kita bercerita lah tentang sejarah macam ni kita boleh
0: pelibatan
1: kita dengan seni keringkam tu.
2: Okey, kami memang berasal daripada Sibu. Anak tiga orang dah, tapi ibu tunggal. Start menyulam dah almost 3 tahun lah.
1: 3 tahun.
2: Kini tu dari start menyulam sampai kini tu nang set dah stop. Wow. Modern nang alhamdulillah rezeki dah dekat RM80, RM82 dah.
0: Catatan setakat hari ini.
2: Yes, betul. Yeah. Tu pun busy sampai slot bulan 10. So
1: dah ditempah.
2: So ikut turn lah. Ya latih, siapa yang si tahu tentang keringkam tu, keringkam tu sebenarnya adalah selayah ataupun tudung selendang. Traditional kita Melayu Sarawak. Zaman dulu orang bangsawan jak maki.
0: Betul.
2: Mun orang lama-lama tahun 70-an 60-an bila nangga orang maki keringkam, orang kaya di tu.
0: Betul.
2: Tapi kini tu zaman moden, keringkam kita dah makin angkat. Kami pun ada buka kelas penyulam pun alhamdulillah semakin rami. Kini semua keluarga dah arum bula wajib ada sigit keringkam.
1: Mesti.
2: Tu macam yang dipakai tu, tu dah berusia hampir 50 tahun.
1: Wah, keringkam tu masih nampak baru je upana.
2: Nang lama nyimpan lah.
0: Kita mungkin dah mengikuti kursus ataupun macam ni Cik Zaida, mula-mula menyulam ataupun dari keluarga minat ataupun macam
2: ni. Nang dari minat. Cun-cun buka Facebook nangga kelas keringkam.
0: Kita ikuti kelas
2: under di UBS. Dari sialah kami berminat terus menyulam nang non-stop sampai kini tu.
1: Maksudnya mun dari keluarga kita pun kita lah yang pertama dulu.
2: Betul.
1: Dari minat kita ya.
0: Maksudnya situ Din, kalau kita minat, kalau kita berusaha, kita boleh
1: mustahil lah.
0: Kita rajin aja.
2: Betul. Tambah juga mun seni keringkam tu nya perlu kesabaran yang bukan 100%.
0: Nang penyabar kita.
2: Yang nang 200%. Yes, betul. Sebab yang ajar kita nilai erti seni yang sabar. Sebab rutin kata orang kerja ya. Perlu ditangga pakai kanta urat benang perlu dicucuk sikit-sikit.
1: Mun kita mula sikit keringkam lah.
2: Selayah
1: berapa paling nayanya?
2: Sebulan kami dapat mula 2 ke 3 gig. Mun selendang kami mula dalam 2 minggu. Mun selayah dalam 7 hari ke 10 hari macam ya.
1: Ada beza yang pun
2: selayah. Ada beza. Mun selayah nak dipakai pengantin kata palak dengan bahu. Mun shawl selendang kena shawl tu lah.
0: Mungkin boleh dikongsikan Cik Zaida yang pun cora-cora elemen-elemen yang diterapkan dalam selendang ataupun selayang.
2: Biasa orang lama dulu menyulamnya bermotifkan flora dan fauna. Sebab ya mostly ya yang paling laku lah, motif yang paling diminati semua adalah pucuk rebung.
0: Pucuk rebung.
2: Mata lalat, kekacang, bunga kenanga, bunga tanjung, bunga jamilah pun ada.
0: Jamilah dia, mok ready lagu jamilah.
2: Tegal lagu jamilah lahnya keluar bunga jamilah.
0: Bunga jamilah.
2: Biasa orang lama ialah diikut orang kini tu, alhamdulillah.
0: Mun tu boleh dikongsikan antara perkakasan lah yang diguna orang madah bilang masdin, benar kan?
2: Betul. Untuk bahan-bahan keringkam tu, kain kasar memang penting. Kain semeter ya? Kini tu kain kasar dalam RM98 semeter. Baru kain, benang lagi, benang benang emas dengan benang perak. Benang mostly kami jarang pakai perak lah sebab order pun penuh untuk benang emas. Ya ada India, ya ada Turki. Ya ibarat India tu emas kita 916. India tu teh ibarat emas 999. So reganya lebih tinggi lagi. Bezanya memang terlalu tinggilah. Sebab mun India dalamnya dalam 105, 125, tapi mun Turki rega bukanya daripada 380 sampai 900.
0: Ya untuk satu box. Satu box. Berapa panjang enggak lah?
2: Dalam box ya ada dalam 50 meter. Nya selembar semeter, semeternya ada 50 ikat lah.
1: Jadi setakat tu yang pernah kita olah lah, mungkin dari rekod kita pun berapa panjang ataupun yang paling mahal kah yang pernah kita olah
0: yang ditempah oleh orang lah.
2: Nya sebenarnya kami target more tu, nya ada market target tertentu. Orang tahu keringkam tu mahal, tapi kami buka rega keringkam yang sedang-sedang
0: mampu milik.
2: Open open price kami daripada 1,500, 1,900 sampai 6,000 ke atas. Paling mahal pun kami jual 6,000 lebih lah ya. Belum ada customer yang mana okay budget kami 10,000 saya dah. Tapi so far mana budget kami 6,000 kita atur. Okay, kita pula lebat ikut kesesuaian budgetnya lah.
0: Selalu respon pelanggan kita macam ni.
2: Syukur bilanya. Alhamdulillah dalam 80 lebih orang yang nang semua
0: puas hati lah.
2: Yes, betul. Alhamdulillah.
1: Ya bukan hanya jua sebab apa tu income tu nya seninya, nilainya memang
2: betul. Tambah orang trust ya. Kita, orang bayar bukannya seringgit dua.
0: Betul.
2: Jangan kita malah suka hati.
1: Benar.
2: Memang kekemasan yang terlalu cerewet. Kami memang cerewet.
1: Okay, dari segi pasaran kita jual lah. Selain daripada bila kita seda seda program seperti yang
0: ada hari tu lah.
1: Macam ni juga cara kita memasarkannya ataupun kita nak memberi kepada khalayak madang orang lah. Bahawa kita antara yang pengusaha keringkam yang aktif.
2: Betul. Kami tu suka malah video. Ya je. Kami nang aktif dari dulu video loya dalam Facebook, TikTok. Dari mulut ke mulut cua. Madah Zaidah tu nyulam keringkam boleh tak rondeng reka dengannya. Banyak orang chat daripada TikTok ataupun Facebook. Bukan orang yang keluarga-keluarga. Yang orang yang si dikenali insyaAllah.
0: Orang luar kan.
1: Jadi,
2: kahwin.
1: Tadi kita ada madah tentang apa meri kelas.
0: Kelas. Betul. Ada yang berminat.
1: Ini ni amun orang yang berminat.
2: Last 2 week kami ada mula kelas. Untuk kelas ya just datang buat badan je. Semua A to Z semua kami prepare lah. Dalam 2 hari kelas kami 700.5 je. Maybe sekali lagi kami akan molah dalam bulan bulan 9, bulan 10 di Kuching. InsyaAllah. Mun dipermudahkanlah, minta dipermudahkan.
1: Amin, insyaAllah.
0: Amin, insyaAllah.
1: Jadi harapan kita pun lah sebagai seorang penggiat penotik sini keringkam tu. Harapan kita terutama kepada generasi muda. Orang baru kini tu.
2: Generasi muda kini tu si minat benda macam tu. Benar. Jangan kata anak orang lain, anak darah kami pun. Nak memang sebab minatnya sedar.
0: Ya, terlalu benda, perlu sabar din.
2: And then masanya perlu depan pemidang aja. Dekat ya harapan kami juga semoga ramai gi orang yang minat nak belajar teruskan keringkam seni keringkam warisan kita. Kami maunya jadi macam songket orang Indon ni. Orang Nangga songket oi Indon. Tapi bila orang Nangga benang emas kami mau orang ingat ai keringkam Sarawak ya. InsyaAllah di mata dunia bah.
1: Okey kita politik rasa bertuahan.
0: Betul lah. Lepas tu kita cuba peganglah selayangnya.
2: Boleh singgah booth kami.
0: Nombor berapa booth tadi?
2: Booth kami tepi swannya nang depan entrance.
1: Okey. Sebab apa mun kita datang ke dataran Tengku Bujang tu bukan di pestu pestu tempat orang parking.
0: Parking
1: tapi hari tu dia sebelah dataran Tengku Bujang belakang naya tu. Anaknya ada sebelah nun kuda, belah tu angsa.
2: Betul. Kami belah angsa.
1: Belah angsa. Jangan salah tempat, mau orang sibuk tahunya.
2: Boleh singgah kelak lah.
1: Boleh insyaAllah. Okey, ya tadi kita ucapkan terima kasih kepada Cik Zaidah Jemain nak pergi sini keringkam Sibu.
0: Ya, terima kasih banyak.
1: Yang sudi ke studio mini kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengarkan Sibu FM di sampingan juga untuk anda.

0: Mian program Surat Kursa yang peringkat bagian Sibu di Kemah Utama. Di sampingnya anda boleh datang ke Sibu Kitchen dan juga ke pameran cita usahawan dan kami takap tangan dan sebagainya yang tu diadakan di situ.
1: Betul.
0: Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Yeah.

Ya, terus dengarkan kami menerusi Sibar FM sekalian untuk anda. Kita bawakan secara langsung dari studio mini sebenar program Selaku Sayang Peringkat Bagian Sibu 2026. Masih lagi berlangsung untuk hari yang kedua, hari itu. Dan antara aktiviti-aktiviti yang berlangsung hari itu juga, kita orang boleh datang ke situ untuk sama-sama mengikuti aktiviti dan juga pengisian lah untuk hari yang kedua program Selaku Sayang yang peringkat bahagian Sibu, yang mana hari itu masih lagi dibuka kepada kita orang pukul 2 petang gelap, pameran utama kaunter perkhidmatan dan pendaftaran e-peraduan. Kerana waktu itu masih lagi berlangsung majlis perasmian program Selaku Sayang Sibu 2026 di Kemah Utama. Antara lain sukan yang berlangsung hari itu, sukan tradisional tarik tali dan juga menyumpit. Untuk sukan tarik tali berlangsung di parking lot sebelah Tugu Kuda. Mungkin kita orang datang ke dataran tu tahulah sebelah ni Tugu Kuda. Dan

untuk sukan tradisional menyumpit di kawasan antara pentas utama dan tower kedai IC Art. Okey, di sampingnya turut berlangsung di kemah Sibu Kitchen demonstrasi keringkam. Kita dambak orang nyempun ke situ tadi juga tu untuk demonstrasi keringkam. Dan seterusnya Sibu Strongman Championship 2026 di Chuang Corridor. Di sampingnya Sukan Nikah Rakyat tu yang menarik juga lah, berlangsung di kawasan sebelah kemah utama Sukan Nikah Rakyat Bowling Kelapa. Nikah menyor atau orang nak lari dalam guni, bergerak dengan batu bata, isi air dalam botol dan juga biskut biskut gantung. Untuk kita orang nak menyaksikan pasti meriah tu kelak. Di sampingnya pada pukul 3 petang turut diadakan pentas hiburan di Sibu Kitchen Star Search. Dan juga penataran e-peraduan ditutup pada pukul 3, sebelum pukul 3 lah. Sebab apa? Hari tu untuk kata orang tadi cabutan e-peraduan harian, cabutan hadiah e-peraduan akan diadakan lebih awal dari masa yang dimaklumkan. Jadi sebelum tu dalam buku program pada pukul 3.30 petang, tapi diawalkan kepada pukul 3 petang untuk cabutan hadiah e-peraduan hari tu. Jadi kita orang jangan ke mana-mana kelak, mesti berada di tempat apa nama tu, cabutan hadiah ya. Ini tahu kita orang ada rezeki dapat hadiah hari tu anak. Jadi seterusnya turut berlangsung pada malam tu konsert rakyat. Tu yang dinanti-nantikan jugalah oleh apa nama tu pengunjung-pengunjung untuk menyaksikan konsert rakyat yang bakal berlangsung pada malam tu pukul 8 malam. Dan kita orang bila tadi penataran e-peraduan tadi ditutup awal, akan dibuka semula pada pukul 6 petang. Jadi jangan risau, munama kita orang si ada apa tadi, sebagai pemenang hari tu, tunggu aja lah. Esok hari masih ada peluang lagi untuk 16 cabutan hadiah utama program Sawakku Sayang Sibu. Hari itu ada 53 menurut maklumat yang kita terima semalam. Hari itu ada 53 cabutan ataupun hadiah untuk hadiah harian peraduan. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami pastinya hanya di Sibu FM. Sekarang jam untuk anda live Facebook kita masih lagi kita siarkan waktu itu, dan siaran kita akan berakhir pada pukul 12 tengah hari. Okey, masih ada lebih kurang 50 minit lagi lah kita nak bersama dalam ekspresi 9.12. Kita bawakan dari studio mini kita di dataran Tuanku Bujang. Baiklah, terus dengarkan kami. Kita berhibur lagi dengan lagu-lagu pilihan. Okey, terima kasih kepada tetamu yang dah pun kita bawakan tadi. Jadi untuk waktu ini kita berhibur lagi bersama.

Penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan kaki dan mulut banyak menyakiti nembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena juak nak. Mohon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

0: luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

0: Lah jujur kita kak nak pergi sini ya.
1: Hai ngah kak oninggal. Pak Haji Lee laki kak ajar senah. Ha? Kita si kakak tak?
0: Hai Pak Haji Lee.
1: Aw lah.
0: Ay, bukan ke Pak Jili buat limpas tek kah?
1: Biar tak ada-ada.
0: Pakai motosikal ya tek.
1: Salah orang kali.
0: Bilanya ninggal?
1: Belum lama juga Kak Isah madah dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay, kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya kak aku nam.
0: Kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham kak. Kak Isah mesej kami tu, nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak kong tutup pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita, Teka. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Antonnya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua ya terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak lumak umur orang tua ya. Sempat menuhulah makin batang kayu. Bukan makin besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut cacat si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Taklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebang, kecoh bolehnya kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak si Madah dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, kejut tak sidaknya. Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliklah kakak tu.
0: Hal.

Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Ya, terima kasih kepada anda yang telah pun mendengarkan kami di Sibu FM. Segalanya untuk anda, pastinya awal jam 9 pagi tadi kita telah pun bersama. Dan jangan lupa untuk kita orang semua terus dengarkan Sibu FM untuk hari yang terakhir esok hari. Kita bawakan dari studio mini kita sebenar program Seraku Sayang Peringkat Bagian Sibu 2026. Okey, untuk hari itu sekian dulu untuk pertemuan kita menerusi ekspresi 9.12. Dan seperti biasa, mun hari Sabtu pukul 12 tengah hari sampai pukul 3 petang ada siaran dalam bahasa Iban, akan dapat anda ikuti dari siaran YFM. Tepat pukul 12 tengah hari, berita dari YFM akan dapat anda ikuti. Baiklah, jangan lupa juga untuk kita orang terus datang ke dataran Tun Tuanku Bujang untuk sama-sama memeriahkan lagi program Seraku Sayang Peringkat Bagian Sibu yang akan berakhir untuk hari yang ketiga esok hari lah. Itu hari yang kedua. Dan jangan lupa malam tu untuk sama-sama menyaksikan konsert rakyat malam tu di Kemah Utama. Okey, sekian dulu pertemuan kita menerusi ekspresi 912 bersama saya DJ Din. Dan tadi saya pun ada bersama dengan DJ Yan dari Sarawak FM dan juga beberapa tetamu yang kita bawakan ke studio mini. Jadi sampai jumpa lagi untuk esok hari dalam pertemuan kita di ekspresi 912 Sibu FM. InsyaAllah petang tu pun ada, kita akan live menerusi Facebook page Sibu FM dalam lebih kurang pukul 3.15 petang macamnya. InsyaAllah. Jadi apapun, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayu bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga, dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah e-peraduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawakku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawakku Sayang 2026, dataran Bandar Sibu 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak maju makmur.

0: Iaitu ianya SK Datuk Penghulu Imbaun, SK Batu 36 SK Dijah, SK Sungai Sepiring Gau SK Sangan Iban. Berkaul Gau SK Datuk Penghulu Imbaun ia madah ke projek keberungkus 8.4 juta ringgitnya mengukur pengagak blok akademik 12 buah kelas, sebuah blok pentadbiran, 4 unit kuartus pengajar ngau peringkat guna rumah agu. Projek itu berengkah diperjalai ke kena 27 hari bulan 10 tahun 2021, tembuk gagak kena ke 31 hari bulan 8 tahun 2023, lalu buliah sertifikat tembuk praktikal kena 25 hari bulan 9 tahun 2023. Ketua Ramban Bangsa Gau Ketua Kaum KMKK mesti merti ke polisi tidak beri perintah nguasa teknologi digital serta ulih ngiring rakyat napik singkang ubah ke mayari. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah perkara tu berguna dikena nentu ke semua skim inisiatif ngau agenda perintah dikenatai ke ngau terang serta efektif ngagai peranak ke dijaga sidak. Pengawak KMKK Megak udah ngerembai berguna ke sidak ngayan ke pengurusi yang ti sikaragi. Standardnya diketuai mesti diangkat ke dikena napi peminta jeman baru ke dia tu tingayan ke ubah pemansang teknologi ti jampat ekonomi gadung ngau landscape pemansang dunia. Ia mansuk ke jakunya rambau pengerami makin lemai bergulai ngau raban KMKK ke diatur berserimbai ngau pengerami Sarawakku Sayang di Sibu. 3 buah gudang dituntung Penusah Angus sebab Taman Perindustrian Demak Laut tengah hari kemari. Penusahnya ngawul gudang tinyimpan kerasa dikena ngasil ke aiskrim. Baja ngau kerban dikena nyampur cat. Palan Operation Bombang ngau penyah Penusah Sarawak ngerikut ke 2 buah gudangnya. Ungkup logistik ngau produk pemakan megat napi pengerusak antara 10 ngagai 40%. Sidak nimak kangau berkaul ngau Penusah Turun pukul 12.23 minit tengah hari. 52 ikut pemesai hari 4 buah upis bomba ngau penyah Penusah bergulai ngau tim bomba sukarela baku udah dianjung kepalan Penusah nyadi nyawup madam kapi. Tim bomba berjalan ke operation madam kapi tiagi hidup bak 2 buah gudangnya. Menyujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu ungkap ia hari 6/11/7/2026 berita di Tusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami, YFM, segulai sejalai.

0: 27-2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6-11-2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live Megak Box Sukan Plus. Main Langkan Kenyak hari Minggu 12-7-2026 Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
5: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngautiun, Andra Abah.
4: Rambles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngautiun, Rambles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngautiun, Ellen Muntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngautiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngautiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
5: YFM Segulai Sejalai.

0: lagu rancar Weekend Recent Gal lagu yang ambil aku nyadi ke ganti lagu ke terbah ya. Ngelah tengah hari yang kebiasa hari itu ya 11 hari bulan 7 tahun 2026. Bakal selama ngelah tengah hari. Okey, hari 6 bergulang kau pengeluar program kita hebat. 5 Bengkah Station. Okey, boleh kau kami di Kuching. Tentu ya kita bisi kaban di Limbang, Seri Aman, bab mini konti kita bab Palan, Sarawak ku sayang lagi. Pian megak di Bintulu kau miri kita ngagai Dom dulu di Limbang. Hello Dom.
1: Hello MS, selamat tengah hari.
0: Nama berita Dom.
1: Berita tu baka biasa, baka selama mana.
0: Awak gari kita dia Dom.
1: Okay, hari sehari itu mana? Lepas aku datai ke konti tadi. Nak gitu panas juga. Bisi lelindap mimit bekau ke demalam. Bisi hujan di sekedar dua di Limbang. Okay, semua hujan. Nombor bertumpuk-tumpuk hujan dia tu.
0: Awak. Berbagi ni.
1: Nombor berbagi. Lepas aku ke hari UPS tu kemarin deh. Awak. Mulai pukul 5 hari UPS ATM tu. Lepas aku kena motosikal. Tak hujan. Datai baru rumah ku klien tu tadi. Nanti jauh agaknya. Takkah berapa satu kilometer bagainya.
0: Rangkai tadi jalan.
1: Hujan ke dia?
0: Oh, rangkai jalan.
1: Rangkai jalan. Aku tu dah. Udah jemput tadi lah. Hari upiah tiam tu tadi. Datai upiah tadi. Datai baru rumahnya. Dia rangkai jalan.
0: Iya. Okey, Dom. Tuan ngagai Sri Aman dulu. Hello, Sri Aman.
2: Halo, Kucing.
0: Nama berita.
2: Mana? Panas. Nyentuh ke dia tu.
0: Okey. Jadi ni, Ben.
2: Tadi.
0: Oh, okay, kita ngagai menua Miri dulu. Hello Miri.
3: Ya, hello MA.
0: Hello B.
3: Dom, Ibin.
0: Awak.
2: Hello.
0: Di Miri dia bagi hari kita.
3: Namanya Dom.
4: Hello, hello.
0: Iba hello, hello.
3: Oh, okay, kaya hari di Miri tu menyeko Dom tadi mana? Udahnya lebih maya kita tadi pun mana gaya hari kita di Miri tu MA.
0: Okay.
3: Malam tadi aja bisik hujan tang nak gebalat.
0: Sedang hujan nih.
3: Iya betul.
0: Kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
5: Hello.
0: Ui Yun.
5: Ui.
0: Nama berita Yun.
5: Mana?
0: Gairi kita ada Yun.
5: Panas kami itu.
0: Kita selampur Sarawak agak panas nih.
5: Ya.
0: Okay, kita nguji ngangau kaban kita itu bab mini county, okay, bab palan Sarawak ku sayang, pelabak ku ngau dua ku darah bajak kita itu nyalusi yang kau mar nih. Hello.
6: Hello.
0: Ya. Oh, orang sibu. Awak.
6: Hello.
0: Awak sini ngah?
6: Bisa.
0: Awak sedia aja bertugas bab mini county.
6: Kedia tau kami dua. Kita nyemak ya bisa nambah lagi madah baru kan lah.
0: Ya ke dia tu nya berapa ratus ikut bermuah sebuah dia berdau?
6: Oh, nyampau tu MA. Ya, nyampau. Nakak ke kemarin sebut orang kedatai.
7: Orang kedatai. Nakak ke kemarin tu. Dua hari tu ajak ke bandar ya. Lepas ke ngesal korang deh. Kan ngesal korang tau. Dua hari tu aja kira ke udah pecah rekod kita di kapit.
6: Boleh pecah ke rekod di kapit lah di Sibu Piara tiku yang tadi MA deh.
7: Hari keterubah 21,326 ikut orang datai ngagai program Sarawak ku sayang lilim noa kita di Sibu di to MA. Ya, hari keterubahnya kemarin.
0: Berdau di sari tu lagi deh.
7: Sari tu nak jam 12 tu 22,743.
0: Ya.
6: Mayung si nak yang kaum kita nak kita lima lah.
0: Tapi kami dua bian kiannya nambah baru ke lima belakang ni.
6: Datai
0: gaduh lagi.
1: Tuai mai kali yang.
6: Ya, mai kali yang nyampau ke? Kau mai ke miri-miri? Nada lima
3: membayar ini. Cukup pernah cuci matanya Luciane pemayung.
6: Ohnya.
1: Mau okay, kita cuci mata. Bersih mata.
3: Licin lah ke mata.
7: Pasu makan.
6: Boleh nanya merai empat penyiru mata.
3: Ya.
0: Okay.
3: Bayar oleh pendana Lucia.
6: Mau dibayarnya. Bayar dah tahu.
1: Lalu bayar.
3: Baik kalau licin mata.
7: Nyuli caw.
0: Aku tiap aku kia amat kau aku kibak kau ke kanan meh bala berdia luso kibak mengasuh wai dia lapar.
6: Biasalah bayar bakat dia.
0: Aw langso lah mesti kan ngeso.
3: Aw alung ngap dia.
0: Okey, kita sebuat ronda minggu tu. Minggu tu idar dengan gay kita di Limbang tu kira kenuan jadi pemata ronda kita hari tu nah.
1: Okey, terima kasih Mbe. Jadi selamat tengah hari guys semua bala kita ke bisi tamato barandau kita itu ke RMT kita ke minggu tu lalu di Sibu bisi do ikut pengari ni. Lusiang gau mar di Miri kita bisi B lalu di Sri Aman bisi Ibin lalu di Bintulu kita bisi Yon nah. Jadi topik kita ke hari itu ianya kita bergulai dalam program atau ke randau minggu itu. Jadi topik kita pilih Limbang ke minggu itu ianya cara kita ngetan ke main asal Iban itu fokus ke ngagai Iban main asal kita Iban maka ngajat pantun nyata kaku itu. Jadi main asal nunjuk ke seni budaya adat yang kaum tanah asal pasaka sesemengkah komuniti yang kawan TBT bakal main asal punya kedai sebut aku tadi ambil kebandingan con ngajat tabuah gendang literature lisan maka berpantun ansra ngau pengap jadi ngau main asal ti udah diturun ke ari serak gagai serak ia jadi identiti sesemengkah komuniti. Jadi sekedar batang kepenan main asal ungkup komuniti Dayak di Sarawak yang kawam ke disebut maka pengap timang literica lisan di diturun ke hari renggat ke renggat atau ke turun menurun. Jadi ajat asal ti di main maya bisik pengerami inya ngajat atau ke dikenal nyambut temuai main asal pemerindang modern lagu ngau muzik asal dikena berami ngau mayuh main asal kebukai nya penerang ngau main penerang bekawa ngau main asal lalu lupik ke minggu tu punya kau tadi acara ngetan ke main asal kita Iban. Jadi awak ke kita ke sekali tu dikena ngepun ke lansa cerita kita ke minggu tu kita ningak ke nama tu penemu hari Miri bekawa ngau sentang topik cara ngetan ke main asal. Kita terus sebagai Miri bergulai ngabi di Miri FM.
3: Ya. Yeah. Oh, okey. Terima kasih Dom. Selamat tengah hari dengan semua balap dengan kita. Hanya di sekali lagi merit besar. Terima kasih dengan Dom. Lama udah nyedia ke topik cukup mana kena randau kita ke minggu tu. Ini bakal ngau cara ngetan ke main asal Iban. Hanya di itu lebih lagi ngagai sidak ke nembiak rebah baru.
1: Memang mu tiga.
3: Namanya Dom.
1: Not off mic.
3: Jaga nama nak terpedak dua dia leh.
6: Rindang
3: mendak rindang mendak tanya yang buahnya.
1: Aku mendak nama tu pemutus CK ke kota dari CK laban Limbang nombor tiga. Limbang tiga kan.
7: Dulu temu mah pansu
3: dulu macam kai. Ngai nak temu orang ke
6: live kalau ke laban dai. Macam. Nada rasia lalu dom.
3: Ba ya. Dulu mantai ke ayap ake.
0: Nasib nasib nak madah ke nombor 6 ni dom.
1: Dom laban ke nombor 6 sa. Bos dom kenapa hati?
0: Au.
1: Tengah awak lah. Okey, okey muncit.
3: Nada ngaca. Alat ni lo aja medon.
6: Iklan dulu aja. Nada ke hadiah kita ber MA nya apa kau kena dah. Seru ni. Nada prize, nada prize. Nama awak lah baca-baca lah suruh khabar.
0: Okey ga.
7: Ada tak baca tanya ke topik kita ga. Nama ni nama nak ni.
3: Okey. Sikit bakalnya malam ni kita bisi iklan lama. Ha munyi kudung yeah. Nyutumu dah muka ayat. Okey nang acau kita terus ke ngau topik kita. Okey jadi hari Miri dekat fungsi ke ianya topik ianya cara ngetan ke main asal Iban ya. Jadi ke cuba tu dinya tanggung pengawal apa inai hanya di tok tadi apa inai ngembuan tanggung jawab tok tanggung pengawal ti pemaru berat hanya di contoh teladan pemega pengajar ti kecuba pengawal penyaga adat ngambil main asal bangsa Iban nak lenyau ditelan Jerman ila apa mega tu tuju ngagai sidak ke apa indai aku bagi ke bisi anak tu tadi deh bisi empat bengkah tanggungjawab besai apa indai jadi ke cuba tu peneka Jako Iban ngau betul jadi tu apa indai patut ngenak Jako Iban ati betul lebuh Jako ngau anak arimit jadi Jako tu yang kaum leka Jako rambai Jako sempama ngau main asal kebukai tangan nanti diperhati ketua tadi bala peringah nanti kita berda hari media rama tu tadi bisik kena mit nak nemu Jako Iban bisik segera tadi munyi korang rojak jadi nanti uliah anjeliah kenya nanti salah ke kita nanti berumah tu tadi tentu mayuh apa indai Jako bakal bisik Jako Ribai Jako Melayu Jako Iban tang tu kira ke munyi ko dikunci ke aku tadi kena ke Jako Iban ngom betul tu tadi ni ke betul nitih ke cara kita berjako ke zaman dia tu meh anang kita nyu bisik campur Iban bisik campur Ribai tu tadi neh jadi kedua tu inya ngelansa adat ngom main asal jadi tu kira ke ngom betul kagi serta merik penerang pasal adat kita Iban cara ngenak ngepan baka ke dia tu nyanya baju asal kita Iban tu tadi bisik ke baka ngepan batang rajang tu tadi asal sidak ya nemu meh laban setiap ngepan dikena kita tu tadi lain penatai ngepan asalnya tadi okey jadi itu pun pemega main music atau ke contoh ya baka tabuh ngau main ngkerumung api mega angau main asal ke bukai api mega kena nambah ke info tu tadi ulih ke nane nasalah nganjung nembia kemayar itu laban mayuh bengkah ke ngadu bengkel baka main asal kita Iban api mega bengkel cara Jako Iban ti lebih ke dalam ke okey jadi ketiga tu yang ngemai balana pengrami bisik mandang ke main asal hanya dia painai uliah mai anak ngulu pengrami ngena main asal baka gawai tak ke bepekit ngajat ngambil ke sidak terlebak sedar serta rindu meda kita impu nama tu tadi main asal kita Iban jadi ke penudi tu nya nusui sejarah tak ke cerita tuai baka ngelansak cerita pasal penurun pelawan Iban baka cerita rentap pemegat serta cerita tuai ngambil ke anak nemu asal usul bangsa diri jadi nadai masalah nadai salah kita kemari itu ukai semina apa indai tangke bukai anti semak anti nyemak tadi nembiak dia tu empai nemu penemu pasal kita asal Iban ada adat kita Iban tu tadi nadai salah ke kita ini dom nganjung tempo ngeregister berbengkel-bengkel kebisi ratur di pelilih menua Sarawak tu laban nanti baku aku pun sampai cukup penemu ilmu kita Iban tentang nana salah kita yang sama mula belajar ni adun kena ngetan ke penemu kelebihan kita bangsa kita Iban tu tadi jadi nanti kita ada nemu ila lusa kita pun mai ilmu tu tadi lalu berkongsi ngagai generasi ti dekat datai tu okey jadinya empai ti topik ke dikongsi kami di YFM Miri tu jadi terus mulai ngagai nuan baru adum di Limbang.
8: Okey, terima kasih Abi di Miri FM. Ngau penemu nuannya tadi. Jadi kita terus ke Bintulu. Ini tadi tanggungjawab apa indai atau ke tanggung pengawal apa indai dalam ngetan atau ke ngetan ke main asal kita Iban. Jadi kita terus ke Bintulu. Tanggungjawab pengajar Iban atau ke bersekolah tu. Gagai Bintulu.
9: Okey, terima kasih Dom. Jadi inti kami dari Bintulu nuan udah ngasuh kami berkongsi ke tanggung pengawal bala pengajar Iban ngau sekolah. Jadi pengajar ngau sekolah tentu yang megai tanggung pengawal kebesai. Andur kita ingetan ke main asal Iban dengan cara ngerembai ke Jako dan ngajar bala nembiak tu mai, leka main serta ngatur aktiviti budaya. Lalu sidak tu meh ngiring ngembiang bala nembiak tu tadi merik contoh ngau teladan ngagin nembiak ngambil ke pesaka tu tadi ndak nyau ditelan Jerman. Jadi nanti buat pengajar, pengajar Jako Iban, tidak itu tadi nernak ke penemu akademik, ngenak silibus tidak betul, dikenak ngajar Jako, lekat main, tanda ngau cara penghidup iban dalam kelas udahnya nemuai serta mantai ke penglandia ngatur aktiviti praktikal bakal ngagak buat kumbu udahnya ngajar tau ke betabuh ngena cara ke betul lalu ngepun ke kelab main asal uliahnya di penasehat bak kelab main asal tau ke tikas seni budaya bak renggat sekolah tu tanggung pengawak bala pengajar lebih lagi pengajar Jakob Iban lalu sekolah pentadbiran sekolah tu tadi nyedia ke infrastruktur berbeli serta nyedia ke perengkal guna main asal baka ngepan udahnya kerban muzik tau ke bub cerita rakyat Iban serta ngemansang ke co-curriculum mendiang serta nyukung program hari baru gerempung apa indai ngau pengajar PIBG ngambil ke bisik pengerami kelebih lagi hari gawai bak sekolah lalu ngerembai ke Jakob Iban kena nentu ke Jakob Iban cakah dikena bak kelas ngajar leka main bakal pantun ngau main asal kebukai serta nambah ke penemu nembiak bekawul ngau asal usul bangsa Iban serta ngemansang ke main asal bakal ngatur aktiviti co-curriculum bakal main asal bakal kuntau ngajat ngau craft tau ke hasil pelandiak jari Iban dengah kelab serta gerempuang sekolah tu megak uliah nyapai tikas pemandai akademik nyendia ke pelajar teratur dengah sukatan pelajar baka Jakob Iban ngambil ke nembia uliah ngembuan penemu tik cukup bekawung ngau warisan bangsa dirik jadi contoh raban bangsa nunjuk ke pengelandiak bahasa serta penyiruk ngagai adat istiadat Iban dengah cara nempak nembia tik berpenemu serta ngembuan pelajar tik tinggi. Ya tadi dom hari Bintulu dom.
8: Okey terima kasih Yuan di Bintulu. Jadi manah na penemu di baik nuan ke tengah hari itu. Jadi awak ke kita terus ngau topik kita ke lemai itu. Mayuh benar ya. Okey ke disebut kita itu aja mayuh tanggungjawab tanggungjawab tu tadi tanggung pengawak kita ke bangsa ke lebih lagi kita ke gawak berdia untuk kebenaran nanti kita nguluk kursus ubah segi pelajar segi pengajar terbesar ngemai peninggal tu tadi nama teman tai ke Jakob Iban ngau betul. Jadi kita terus ke sibunya bakal ngau kini ke tanggungjawab bala intelektual Iban dalam ngemansang ke main asal Iban. Kita terus ke Sibu mulai ngemar ngau Lucia di Kunti Sibu.
7: Okey.
6: Kemudian ke Sarak Re Sibu ni dua mengau bala peningan kita.
8: Ya, labas dua ide dia. Mayu ge penemu dua ide pelabak ko.
6: Ya, kunci untai.
7: Kunci untai kami dua ide tau.
6: Ya, kunci untai. Ante ante ngau kita segrim si ko. Tua tu berdua, dua grim si ko untai tu nak patut mimit nah.
7: Papa besainya.
0: Gai ku kunci untai ngau sedua ada menyuh tapi.
6: Aneh
7: je lagi. Aneh pe ya. Lagi ngaga pemutus lagi. Ente kunci ente nyamai ku media ke kita.
6: Gai. Gai ko ne.
0: Kalau banyak
6: kunci ente ku ini Ryan je lah.
0: Okey lah.
6: Au jo pulai ngagai tanggung pengawal bala intelektual Iban dalam ngemansang kami asa Iban to kebenar ya mayu kita meda ari gerempuang kita bangsa dan lebih agak sidak ke ngemuan pemandai to ke penglandi ya. Ambil ke bandi yang bakal dia to orang ke landi antara di Jerman ya untuk gagak ke documentation kita Iban bakal buja berani semua aku ngambil contoh bah dalam tupiak kita to enya bala sida grup tau ke bala kumpulan ko kita itu tadi deh dum ngau bala peninga kita bala sida ke ngaga lalu nyerurek cerita bala yang bala nyabung
7: au tua ya berani nyebut tau laban tua yang pupan bisik ngau sida ya meda bekeni cara sida ya ngatuanya
6: lalu nyadi sebagai hari orang ke ngau ngaga uteto me tadi peninga deh nyadi pengawak tu ti di ketua ke ya bohman tuan lidan mana asamnya kaban kunci negeri CTN 62 Reti tu tadi bala sidak ke ngemuan pengelan dia atau ke sidak ke bisi penemu berkawa ngote tu sidak ya berani ngemai cerita tu keluar tau ke kemuan ngambil ke ditemu deh. Ambil ke bandiang bakal cerita bujang berani baleng balenya buang ke dia tau ba ikas ni nyuka tembok
7: dia tau ba ikas ya kedua tau udah tembok ba ikas kedua tau ila bisi town hall kak digagak laban utainya munyi kau bala sidak ke nang ya berpelajar untuk membuat penemu penglandi penau buat perkara bekenya sida ia ngambil hari sukut utainya pansi ya.
6: Ya, oh, jadi nya senentang contoh ya tu tadi ne artinya orang kena sikit bisi penemu tu ba mamat ka bala nembi rebat baru nemu nama utek ke nyadi ke suba utek kena temu kita ke mai hari tu tadi ne nya cara ya sitek tanggung pengawat sida ya de ngau kita medak bala yayasan tun juga tau ukai ta mimi bob kita abansa ke ditulis yeah. Ambil ke pemaduk baru aku bercontoh ke Dutur Pretisia Daniang ya baru aja udah ngeluar ke site buku main nasa kita iban ya
7: main nasa buat pantun tapi maka aku berarti ke site dah gebut berkawal ngau main anemi
6: ya ya contoh orang ke bisi penemu berkawal ngutetau lalu ngagak buat berarti nya utetau ialah boleh ditampuang kita oh, nak terambil mayanya aja tak bisa dibaca bala anemia kita ke dua hari tu pun kita ada contoh begini ya. Orang ke ngembuan pengelandia tu atau ke ngembuan pelajar ke tinggi bak pengawak berkata ngetan ke main nasal ngetan ke pengawak kita lebih lagi bak kita bangsa tu tadi hari bertulis ke buah udahnya kita medak ba innovation berpelasa ke penemu menua tu orang ke bergagak ke garik kita deh
7: au garik nanti kita medak ba garik bakal buriknya tadi diangkat ambil ke banding tu bakal ke dipedak diperhati ke ba program Sarawak ku sayang di Kapit Apin Lama inya Mimi James ya keranjai Mimi James tu kita medak ya burik dan digagak ya diangkat ke di kemana ke lagi nyadi utainya boleh dibaik pansut ngage menua luar ngage London ya
6: ya boleh di komersial ke baru ya nyadi kita tu namanya nyebut utai kena sikit udah nyata di pedak kita utai tu boleh dibaik lalu diterima ukai minat rakyat bermenua luar temaga orang badunya bukai dia orang putih kilek kena kilek kilek kita nama menua putih kilek
7: orang putih kilek
6: nama kulu kita kita banyak mah.
7: Nama kita kita di tahun kulu. Nah, nyak jakau pansut dari menua luar menya.
6: Ngau sitte dage kita meda baju kuah contoh tu nah. Dia tahu kita meda siko indok kita kenan sike cakeh bergagak ke tu enya Doris James. Nyak pun cara yang ngayan ke baju kuah tu tebagi ia ba menua kita di Sarawak di tetungak ke barat artinya ke Seri Aman. Jadi sida ya dia tahu ngangkat kenya baru kita lalu ngelalau. Kita lalu meda udahnya utenya dia komersial ka udahnya utenya lalu dia kena kita bakal bas Sarawak ku sayang berbaji ya inok kita dia tahu ngena macam-macam pisin au
7: utainya antara utai ke ulih ngangkat ke ge main asal gara pakaian
6: ya, contoh ya nya sebagai nak nanti disebut mayuh ne pihak ko dedum ngau bi yon ibin ngotenya ngau sitia de age enya ngatu pengerami budaya to meh contoh ya Sarawak ku sayang malam tadi malam budaya mau di medak gare orang di pantai-pantai ke deh
7: ia kena kalak di pedak pan ayat
6: betul
7: ia ke pengawak pemandang di tau sidak ke mandang ke ambil ke banding pagi tau ke bisik di kerandau kami sebuat keringkam
6: ya sikau indok kita bangsa penanau ia bergagak ke keringkam nanti dia jual subak lagi beratus ya keringkam ke nemu tau tak ke keringkam ya
2: nemu
6: ya
0: nemu
7: kena
6: ya kak bakal suyo ya teng ya bisa pisin tau kokia ya lain lagi ya dikena orang nanti bakal subak munyi ko ya orang ke bangsawan orang ke bisik nama dan utanya udah di komersial ke baru dia tau siapa-siapa boleh ngena kami dua boleh ngena tapi nak ada no nyangkut ke sanggu tu
7: nah namun dini no nyangkut licau ke buak tu di tau lucu
6: ya ini antara ya nya tadi peningan ngau sitik ke penudi hari kami dua deh bak sarak tau mereka tapi puji ni di Jeman dengan semua bala indok kita di Sarawak aku medak kita bakal ke berpekit secara positif mantai ke garek ke mana-mana nah. Bakal bore nanti subang ada ke sikit je ada dia tu dia ditancut ke menu di dress ke tanya
7: di gagak mana ge meh
6: ya ngamek tanya lawa ge pada bangsa bukai nya lah tua nu kada mau mah.
7: Iya, umah me tua.
6: Maja tua tua tau tau ya reto. Nu udah berimpan
7: cuki-cuki. Nu nyetop pangan dere na uli ai agai agai. Nya nya kunse unte tadi menya.
6: Ya cerita kunse unte udah aku kami dua dua.
7: Ah, tau ge entis dua yang nak ngepanya ne.
2: Oh. Anjir. Pada dari mana kan ngajat mah.
7: Benci enggak ya.
6: Nibo, nibo ngajat. Ati dua, tanya nya ya mah bohma premier nya tadi. No. Siapa ba antara dua aku ya? Pilih aku tau ke yo.
7: Ya. Aku tau ke yo nya.
6: Aku tau ke yo. Ulai
10: dah. Bunyi ke lagu.
6: Ulai dah tau ya mi yo.
7: Iya.
10: Awak. Terima kasih ya guys dua idea. Mar ngalus ya. Lalu pia mega kirim salam gay pengarah kita di belakang ya.
6: Au.
10: Oh. Mmm, kesalahan Rino. Oke, kesalahan enggak parah. Oke, Rino. Oke, jadi
7: lain.
10: Penemu sedoi itu cukup manah tadi nah bekawal engau dari segi nama tu orang ke berpenemu ba kemansang kemen asal kelebih lagi contoh ke diberi dua sedua dia tadi baka sida dutur tadi bergagak kebup sida kelan dia bergagak pekayaan dia tadi nang cukup mana nama terpenemu ke dikunci ke sedua di Simu. Jadi kita terus ke Sri Aman inya tanggungjawab perintah dalam kemansang kemen asal Iban. Jadi kita terus lagi Iban nama kini penemu Iban buat perkara tu.
2: Ya, terima kasih Bos Dom pihak mega. Selamat tengah hari ke semua kita ya ke bisi sama kemujuan ke program to. Sebab aku kunci ke infonya tadi mai kita mendiang ke ayat kelan tu dulu.
11: Apakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

0: Okey. Agak mengkang kau YFM, kalau ke sekali itu YFM Seraman dekat berkongsi ke info nak kurang lebih getok ya ke ada sebuah kutu lagi kau info ya ke berkongsi ke sidak di Sibu tadi. Jadi itu tengok pengawal perintah dalam memansang kemain asal Iban. Jadi tengok pengawal keterubah perintah dalam menjaga pihak megang laku kemain asal Iban to yang kaum aspek ngintu pihak megang laku ke engkau belajar ke ya. Jadi tuju ya, ianya dikena nentu ke pesaka budaya to. Ndak lenyau dalam segang pemansang dunia pihak megang mengkang relevan ngagai rebak baru engkau semua community di menua kita Malaysia di to. Tanggap pengawak to di perjalai kenengah beberapa cara. Jadi kesatu ianya conservation engkau documentation. Jadi perintah megai tanggap pengawak berikut pihak megak ngagak documentation main baka bebatak lampuang, batak tali, pihak megak main nyumpit ngambil ke ambil ke bandiang tu tadi ngambil kena lenyau dalam segang pemansang dunia serta uliah berwan di pedak. Lalu ke nomor dua, ngatur program sekali kenyap pengerami main asal baka kena sebut sidar sibu tadi pihak megak pekit. Jadi agensi perintah suah bekerjasama ngau gerempuang budaya sekali kenyap main asal ngatur pekit tau ke pengerami bak renggat pelilih menua pihak megak bak renggat menua. Lalu ke nomor tiga, belajar kaya tau ke pelajar engkau penyedar nengah seliwa sekolah engkau penumbuh kelab budaya perintah mantai ke nembiak rebak baru ngagai main asal Iban ngambil sidak terlebak serta rinduk ke main asal sidak dia perangsang belajar kaya main asal ti dikerinduk ke sidak. Lalu ke nomor empat, geran ngawa belanja. Jadi perintah ndang meruan nyendia kagai belanja ngagai gerempuang-gerempuang main asal di menua to ngambil sida uliah berjalai ke pengawak aktiviti ngintu ngau sekali kenyap pengawak mansia main asal ia kena pilih. Lalu ke nomor lima, promotion dagang temuai dengan upis ia kebukuasa kelebih lagi upis menteri dagang temuai menua meruan diatur pengawak ngangkat kemain pihak megamain asal jadi produk dagang temuai budaya ia keberga tidak ditemu ndang udah uliah nariat agi mayuah temuai domestik ngau antara bangsa datai ngagai menua Malaysia. Okey, nya info kedip kunci kaku dulu dalam program to RMT kita ngagai limbang baru agi bos dom
1: dah berjurai ke penemuan di Seriaman tadi cukup manah penemu ke disebut nuan tadi dikunci ke ngagai peninggal kelebih lagi ninga ke program RMT kita nya digitai terus ke Kuching tu enya bekaul ngau tanggungjawab ketua roban bangsa Iban kita impo jadi terus agai MA.
2: Terima kasih Dom di Limbang. Okey, kira ke Kuching pengujung ya randau minggu tu ngenang senentang tanggung pengawak ketua Iraban Bangsa Iban pu. Okey, jadi berkunci ke sekedar penerang aku dah disedia ke Dom ungkup ya randau minggu tu ya. Okey, ketua Iraban Bangsa baka bala tuai rumah pembesar adat ngau bala kaunselor megai tanggung pengawak ti pemandu berguna jadi pemisi pesaka jadi sidak jadi pemegai penemu adat pengatur pengerami ngau sukuang pengelandi ajari ngabi ke main asal bangsa kita Iban tu hendak lenyau hendak punas jadi tuai Iraban Bangsa megap jalai ke tanggung pengawak nengah sekedar cara baka penyaga adat ngau ciri manasal jadi tidak tentu ke atur pengawak lama kita baka miring begawai gawai burung gawai dayak diatur ngau main asal ke bukannya diatur nitiah ke atur ke betul serta dijaga. Kedua ianya penyambung penemu ngagai Raban Anembiak Redak jadi sidak jadi Raban Tingiring Bala Anembiak belajar serta merangsang sidak tu rindu ke main asal baka ngajat bertabuh engkau kuntau engkau main ke bukai jadi penyaga pesaka seni sidak tentu ke kerban asal baka puak kumbu baju ngepan engkau pesaka bukanya dijaga engkau mana serta dikena bak maya ti patut nyak sekedar hari kenang hari kami di Bandar Kuching. Biar bagak nanti kita berkenang ke senentang main asal tu bagak sekedar pilih menua bisi dah muka kelab dari impu atau ke kelas sendu kita belajar ke main asal nanti ba Bandar Kuching tebal lagi manyuh bala-bala kita ke udah ngambil bagi ba pengawal main asal tu ke disedia ke sadia neh okey setiap hari gerempung NGO ke suah mantai ke main asal berkunci ke penemu antara Yakuntau ngajat laki ngau indu pencak gendang pampat ngau kelas bertabuh ya okey ke penemu mesti manyuh peningan manyuh kalai ngambil awak tu madah ke kalai kelas sedia kelas main asal disedia ke sedia siburan udah berengkah dibuka bulan 7 tu tadi ya ungkap kepala kita ke penemu penerang ke silia tau telefon ngagai teacher Eric nombor 013-807-4957 Teacher Yaya 013-578-4232 ngambil peluang tu merangsang bala kitanya sama belajar ke main asal kita Iban Nyajadum boleh berhubung dengan di Limbang.
1: Okay, terima kasih Hemis di sudah berjurai ke sekedar topik atau ke sekedar penemu di Kuching dan nanti kita nyebut berkau dengan topik tu segi sejam tu segi nak cukup dua jam pun nak cukup laban di Kuching yang semuanya tadinya segi landik-landik berjurai ke penemu sidak ya ke setengah hari tu jadi ambil ke kitanya tadi ngetan ke main asal ukai semina main asal tang jaku Iban ngagai bala kita ke bisi anak men yang kawa kumpu peda-peda main anak kita ke selalu medak TikTok laban anak kumpu pun ambil ke bandiang ni tadi sida yang nyau nan nemu jaku Iban nyau nyebut anti dalam jaku jaku ba rumah rempo nyau jaku Indon jaku gratis ke nama ate gratis nya tadi patut di peda kita patut di aman bunyi ke ben oh maka anak kumpu nya tadi
3: mobil.
1: Siapa mereka itu? Mobil ke? Kabanku mereka gratis ke? Namun aku Indon. Hari Tito aja tadi menyata deh. Jadi nak tu topik kita ke minggu tu nih. Jadi pelabaku kita terus ke Sriaman ke dekat Lembah Lagu sebelum kita nutup lalu terus ngagai MA di Kuching.
0: Iya, lagu ke penudi kena kita nutup RMT ke sekali itu Rawing Syarish Jawa lagu kerikumbai Sulu Kunci Rusuh.
4: Let's go.

0: Ya, kita semua bertemu untuk ya carta kenyalang minggu tu ya, minggu 28 lah nyaya. Okey.
1: Au.
0: Ibin.
2: Oi.
0: Betul ayan bat TV kita Ibin.
2: Okey. Ya ya.
0: Okey, baru ayan. Ya,
3: lawan star yang ayan nah.
1: Au.
0: Sigaya. Ya.
1: Kami si bo tu mo ayan tau.
0: Au.
1: Kami tu mo ayan.
2: Tadi untai.
1: Ya, kami dua itu mau ayan tau. Lepas kami minta tu mau, meh.
0: Oh.
3: Kami minta dulu, deh.
0: Ada yang gak salah.
2: Paham.
0: Ada yang salah.
3: Steady, ini aku deh.
0: Namanya sudah baik lagu.
3: Oh, ini ada yang salah. Nanti ginti atau ayah lagi, deh.
0: Oh.
1: Kayaknya pedih, ya.
3: Nama sama dia belagu, deh. Sampai kalau dengar orang begau, nama kebuah tu sehat lepas belagu.
1: Oh, iya. Mana kenaknya? Belakang kira, meh, belagu. Asal merame ini.
3: Asal rame di lantai yang orang tahu. Orang rame ingat di
1: Iwan. Sige deh kau kita. Sige deh anda aku be.
0: Sudah ya nyindi adiknya Yun.
3: Percaya deh. Jangan batu teki ada ya.
1: Batu teki ya. Baik.
4: Sudah aku terduduk atau di teki ya.
1: Mak. Deh nemu. Nah nemu deh nanti live. Kena kami sudah Yun na Yun.
5: Nanti dah tutup live tu lagi nya.
1: Aau,
3: kan tu tu lah. Perhat, kunci empat untuk kami empat.
1: Nah, lu, lu tanya
5: empat geriam,
3: empat geriam.
1: Karena aau mayu empat geriam.
3: Mimi na untuk, kita masih mimi untuk kita.
1: Tahu nanya si ke intelektualnya, aau. Nama dom nolong kami nanya berapa untuk si kau.
5: Aau,
0: kita bagi-bagi ni tu.
3: Ngai mereka kami.
0: Aau. Mai orang kunci dan jangan bagi ketil eh.
1: Hanya kita laki kami no nak bakanya kami no.
5: Kami nak pacipi.
4: Tas kami.
0: Oh. Tidak nyebo ganggaremnya dua engkau ibu apa pahamlah. Tidak ke rumah dan sini ke. Oh.
5: Nama ha orang rumah ni Lucia.
0: Buka eh berapa nak?
1: Nadai nama nama.
0: Bukai. Oh kenang kita induk nyebo garim-garimnya. Mereka ke bapa ndak segariam dia tu nah.
2: Oh.
3: Nadai pun dah tadi ya beragak eh untuk kami tau.
1: Ah untuk kami empat geriam tau. Aku kunci kita empat dah tau.
2: Dah masih dah bergabung ni.
0: Aku aku tau lagi ngeranjai ke Katlinia Iwan kau Katlinia B beda-beda temu aku lagi aku nukarau.
5: Nang awak dah terlebih.
1: Nama gak baik Katlinia Maya tau.
0: Eh, pada bertiwi nyanyi lain utai kepada dia.
2: Amai.
5: Mana tahu. Lora tahu.
0: Lagi aku nukar juga. Awak. Awak. Siapa tengoknya
5: berapa? Nama dari Rusia, Naninga.
1: Awak.
2: Belum on bike ni ya?
1: Lain.
2: Mana mau tenggelam?
5: Mana mau ni Rusia?
0: Anak gue, aku nge-zoom sekarang dulu. Awak.
2: Zoom, zoom mesra.
1: Zoom kama mana?
2: Kau lagi marah, nah.
1: Ya.
0: Orang ngasih objekku, kau ngasih pis pada dia.
1: Tidak
0: pansut nyawa. Nyawa demi Asia.
3: Nyari apa? Bayo, nama aku kita nak bete. Sabar peminat sabar nungguai.
2: Jadi, jadi. Baju adanya, lain daripada lain baju adanya. Kau baju bakal ngemanya kena.
0: Ya.
3: Oh, papa hamil nanti baju nak sebakar. Ini adalah sebakar. Nala pilih mereka dua lagi.
0: Oh,
3: dia dia tahu peluang kak coklat ke kak celum deh.
2: Nadai, nadai milih nama-nama.
1: Dua-dua aku dua.
2: Bebas, bebas.
3: Dua maha. Oh, bakal kita lagi yang milih kita loka nih Yuan.
0: Kan jadi mana lah
2: tinggal temu be. Baju muhe.
1: Pada deh, kan jadi.
0: Okey.
3: Eh, bure malam tadi kenal mau deh.
2: Oh.
3: Nyau baru nah.
1: Eh, saleh utai tanya dia.
3: Saleh te teka ora tuai gawa.
1: Biasanya.
0: Pala patu.
1: Ya, kedua geriam.
5: Ana madah lu si amal.
2: Pujuang
3: ya. Oh, tuai ke bisa namanya bin. Mure namanya senior citizen kita. Ana jumpa wangga mas.
1: Mana ke bunyi?
3: Mana ke bunyi komersial ke?
1: Komersial.
5: Profesional ke bunyi ne.
3: Ya, Evan ke deh.
1: Bakal nama saintifiknya me.
3: Ya. Bakal saintifik borian ngai derian kerejai bunyi ya deh. Kene nama saintifik borian.
1: M tanya. Black tone ko ya.
3: Black tone.
1: Contohnya ada
3: nama. Iya iya nyarian tadi ke.
1: Ada dia nyadi nama orang putih lu mana ya?
3: Ya ne. Gagak kena mana mana yang punya black tone. Sekali borian. Mau kau.
0: Engkau cuk bila gagak kena nama janda.
3: Oh, lapa.
0: Okey, nanti ada besar. Kayaknya
3: dia tuai lah.
0: Okey, nanti ada besar. Bala nanya, dah kini kapai sanut. Dah berjalan dengan janda. Waktu dah bergaul dah.
3: Benar dah ngigap puin. Sampai tahapnya aneh yang lah.
1: Aneh yang. Kasih ya, ucok.
0: Nyamai dikingat namanya dia. Oh, janda. Kita janda. Ini bergaul sama lian dah. Siapa tengok satu yang bergulai korang.
3: Biasalah orang laki udah ngigap penyarut.
1: Au. Ngigap nadai kebuen. Ngigap kebuen.
3: Ngigap medih.
0: Iya.
5: Tidak layak, tidak layak.
0: Nah, ada yang undang-undang bahawa Malaysia mandah kita yang tidak boleh kena nama janda.
3: Nai, uji ya.
2: Bisa ya, bisa sudah.
3: Bisa nama. Bisa.
0: Oh, ilah aku ingat menyawa.
3: Dan sukan kapit, bisa.
0: Oh, ingat menyawa. Lepas menyawa ke bak rumahnya. Udah tua yang dah. Ini gaguan. Ini babo.
2: Kita jauh ngambil ke bandi yang dah.
1: Nasib kena mau. Ini tadi.
0: Ada gue lo.
3: Ada gue lagi ada dom. Mau kau dekat tempat yang baru.
1: Nih pemutus deka, kena mau pemutus tau. Nih tak kena so dom begau tadi.
0: Ya, pernah ada Ion sudah yang berdiah kati di barunya Ion.
3: Nah, pedih. Sehingga adat kita berpikir menya.
0: Okey lah.
3: Positif. Siapa kalah ya, nah Ion?
1: Nama prayas deh.
0: Oh, okey.
3: Nanti semua menyang, nada yang kalah ya.
1: Mana Ion?
3: Tapi ane alah lama ke Ion.
1: Nah, positif ya kita.
3: Ngai gaya dia alah lama.
1: Au.
2: Dapat kuat alah lama. Dapat tak geng alah diri lama.
3: Ngelak ke kita dulu me.
1: Au, terus ke dia ga? Ni,
3: kan mau orang ke ngepet.
0: Okey, sudah.
5: Tang pemutusnya mana kan ya Ion 60 ke atas.
3: Alu pecah ya, padahal pansut pemutus ya. Nyau rating tu lagi.
0: Okey. Kita dengar ke pemutus minggu ni hari minggu 27 4 hari bulan 7 tahun 2026.
2: Lagi pronounce dua ya.
1: Kita ngai-ngai ya. Kami buat pantai, kami belagu pada kita pun nyuang belakang.
0: Aku anda lama lawan sari tu kejap si dua kejutan.
2: Perine yo. Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
2: Awal.
3: Itu kini. Ada yang minta untuk rempau.
2: Bisa balat tu. Itu kini
1: sama pagi.
7: Kau jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bom.
1: Kita. Sirap Nora.
8: Carta Kenyalang tahu dipada bak Facebook YFM Iban Ninjang Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
9: Carta Kenyalang YFM Iban.

0: Carta
1: Kenyalang
2: Ya, pemutus sudah didengar kita hingga pihak minggu nyian kemari, minggu 27/4/2007 tahun 2026. Ya, ya. Yun, minjau nama macam pemutus kita ini.
3: Ulim se-nya. Okey, jadi ya pemutus carta kenyalang minggu ke 27/4/2007. Lumur 6, Patrick, asal Bintulu, berlagu ngari ke Bintulu, ngau lagu yang antara dua. Lumur 5, Najib, asal lari miri, ngari ke YFM miri, ngau lagu yang redak 1000. Lumur 4, Haikal, betipun dari Johor, ya tu tadi, ngari ke saluran YFM Sibu, Nuan Tagang Apa Indai. Lumur 3, Victor, dari Limbang, ngena saluran Limbang Megak. Lagu Terpambar, Lumur 2, Romeo, Hari Kucing, ngena saluran Sri Aman, Kaban Sampai Mati lagu ya. Lalu juara kita minggu ke 27, ianya Petrina, Hari Seratua, ngari ke Kucing, Aik Mata Lelengau. Ianya tadi pemutus minggu ke 27, 4 hari bulan 7.
2: Okey. Terima kasih, Yun.
3: Sama-sama.
2: Darah bagi hari 100 kira ke menang minggunya kemarin eh. Awak. Bala sudah DJ Fulji anak buah ya.
4: Untuk mewai ku mai DJ MA darah baji ya. Kita kemaya Yun.
3: Kemaya.
4: Buah lah ya nak boleh nyebut.
3: Kumai ku. Kumai ku
4: kita
3: darah baji ya tadi. Nadai nadai dalam tanya Elias ya.
4: Sekali nyebut ane buah DJ Proji ku ape pulai kita wek ke aja sikit tu.
2: Lagi memuji yang gua dua lo me.
4: Ngai, kami kan jadi penuh deh.
3: Ngai, keterupa.
2: Bien so bien.
4: Ngai kau ngai pian. Milih mana?
2: Okey, Ibian di Sriaman bisi mengari Ibian.
5: Bisi dalam perjalai tidak ada penanggol dua.
2: Dua ikut nai.
3: Oh, kau ikut dalam perjalai tadi Ibian.
4: Oh, kau ikut tadi Ibian dalam perjalai tadi.
5: AI.
2: Okey.
3: Kesal nih
2: ngah. Nah, Sibu berapa pulau ikut dah nanti balua kemah?
4: Pulau lah teh katanya. Kami tu nak dame semua hari pulau lah ngajutan namnya. Siko je
3: ame tu wajah. Pilih hati. Ngeranju ke seduayanya.
4: Pulau lah teh sebuah dia. Pulau. Kayak kau belala iban ni berutai.
2: Kasih balas ke dalam.
4: Ukai nak ada gunanya. Bisa yang guna. Maya free. Tau maya gawak. Siko je lah.
3: Siko.
2: Siko ni. Ni nemung kau si datai baru lagi. Asal lagu baru juga.
4: Nah, sih kena nyangkong orang kelebihan dari tiga lagi, minta.
3: Nah, nemu kena lagi pengerain tau.
2: Okey, okey,
4: okey. Biasalah rangka.
2: Di betul lu, Yun?
3: Nak kena tutup bedau.
2: Bedau ni, okey. Bi, Miri?
6: Miri bisa dua ekor, M.A.
4: Ya.
2: Udah bakal kena?
4: Orang? Tubuh siko, kurang kena guna dua.
6: Siko nya benong on the way.
2: Okay.
4: On the way bannya pergilahnya.
6: Pergilahnya.
2: Okay. Dum.
5: Limba siko, ke biasa, ke selama.
2: Okay lah.
6: Setia Dum ne.
5: Setia.
2: Kucing sih.
5: Yeah.
2: Oh, dia nak penanggol siko lagi awak. Menung mbak orang tahu yang lain.
4: Ya.
2: Oh, tidak sibuk tadi laban ke gaget hati kawak sehari itu buat mini konti kita. Minta.
3: Kaget kan mantai orang katanya.
4: Kaget me. Ni tadi nah. Dia bisa bermua kami dua di tau. Tapi gue sabar dulu kita medak nah. Tau antara pemayu orang kedatai hari 22,000 tadi nah di Jema.
3: Ya, 22,000 tadi. Siko dalam 22,000.
4: Tau kulih tua. Alah dek. Ya.
3: Atau tamat live dulu me kita. Tamat-tamat
4: sabar dulu.
3: Special minyak ni.
2: Bungai ke kumbang?
4: Lu biasa apa? Kita bisa merah.
3: Bisa kemerah pandang ke dia lagi.
4: Nombom. Nak mau ke nombom. Karena ini geranya yang kini. Okey. Jadi kami dua atau orang kebaik. Bisa kena baju koprat. Nanti kemerah yang nguyang ke kia. Ngagai tanya, ngagai penanyi kami dua. Sabar dulu kita.
3: Cuma kasih sama ngagai Mr. Osmon kita ini.
4: Kita tanya, namanya kira ngelaku ke baju ya, kami tahu. Share guys, kita kemudian tanya, kemudian live Facebook.
3: kita tahu mega tamak ba live Facebook kami di Sibu FM.
4: Nengguai au. Ia akan ngemai lagu nama nge?
3: Ia akan mai lagu.
4: Lagu nama apa nge?
0: Siti Sumpah, Siti Janji.
4: Ya.
6: Siapa nama tuan kita
5: nama itu? Bro.
0: Sama lemai nama aku Elias Celude, penata aku hari Kenawit.
4: Nya de, ko mo mayo re atas dia giga laki Kenawit kami ne.
3: Kami giga laki Kenawit. Mayo tajak pan di Sibu, giga laki Kenawit nya.
4: Mayo me laki serian mayo
6: ao. Ne main semua sema ne lu sia.
4: Ne ada ai.
3: Mesti kaja jauh.
2: Siapa nama tadi?
4: Mesti main jauh.
2: Elias ya.
0: Well, yes.
3: Wow,
2: well, yes.
3: Ada de baba jawenya, ada de zoom kada.
4: Zoom baju nya.
5: De baju.
4: Ame bala de jenye pe. Sarawak ku sayang ko ya.
3: Alu pada Sarawak ku sayangnya.
4: Nya bisa ke gambar tanya nya kenyale nama tertulis dia apa?
3: Bersatu berusaha berbakti.
4: Kamu berdua adalah hati ku yang anu tua.
3: Nya ke dalam nya dalam nya ke dalam hati nya.
6: Nya hati sida kenawiatnya.
4: Sabar dulu, Yakob. Yakob dengan teh balat ini kau nyedia ke diri. Nah, okay, dah sedia?
0: Dah.
4: Aku dah sedia. Nah, aku tahu. Besai pengarah hati kami dua itu tegal kami dua ke rumah Wales tu deh. Anggap dulu mai tu mah tu dua tiga.
3: Agak ngantai dulu.
4: Ngantai sabar. Kita mesti kari.

0: Okay, terima kasih Williams. Steady lagu ini.
1: Oleh kota air
0: Wireless ya. Sorry.
1: Wireless.
0: Wireless.
1: Ram kama.
2: Wireless.
0: Biasalah kami mengajak ke klinik orang banyak nama deh. Kadang-kadangnya salah sebut. Salah kangau. Okay, Will, sedih lagu no Will. Oh, feeling ni kaya.
2: Sedih bujang kena wet.
0: Sikit terbab lagu ni, Will.
3: Selalu ngau orang berpikir berlagu.
0: Beda gaya ya berlagu tadi pun dia cukup feel main lagunya.
2: Ngelengau kaji semua muat.
1: Bala hari Facebook tadi ni ada bisa amai terang amai nak biasa lah bah kami itu hari dataran bandar dataran Tuntungku Haji Bujang Sibu.
0: Ya, hari
1: studio kamama.
0: Hari mini konti nih.
1: Hari mini konti.
4: Hari mini konti kita di tahu tangnya meh. Terima kasih amai wala sudah datang di tahu. Tang nemu meh kita nyawa yang dan cukup mana.
1: Ya, tadi ya gawa nyamuk penatai premier nak. Ngau orang protokol. Tang ketegal kami dua bajian ne kuda ya. Bajian. Ya. Sanggup ne sanggup.
4: Bangua di tahu ya madia.
1: Antara premier ngau kami dua dah deh premier mulai dia.
4: Di tahu ngai pun tu ada lawan.
0: Rangkai nyawa dom. Balat mereka suai kuan.
2: Nah, mereka kau.
1: Mayu ke komen balat tadi.
2: Balat kesuai kuan.
1: Poin besar kita tadi. Thank you, Wella. Gila,
3: kita
1: bertemu baru kan?
4: Terima kasih, Wella.
3: Terima kasih. Lagi
4: sama kita berjalan ke pengawal lah.
3: Okay.
0: Okay, terima kasih, Well.
2: Bye, Well. Bye, Well.
1: Okay. Kasih ya, dia tahu ya berjalan ke pengawal baru.
2: Sebab ini, mana tinggal sesuai dengan ya?
1: Semadi menyenang awak tiga jam ke kami pukul tiga bawang baru.
4: Kami lagi bawang baru pukul tiga. Udah nyebut Sibu Kitchen kok kami.
1: Entah ngai Sibu Kitchen Sarawak Pavilion dia lagi.
4: Celap dia.
1: Mulia untuk sika.
4: Sika sika kami tiga.
0: Maknya orang bayar FB medahkan DJ Sibu serta bajet dar kok kia.
1: Naik baru medah. Kini baru medah
2: tinggi. Tinggi gitu bang, nah, seduanya.
5: Oke, nama Lucia Ama. Labannya Sarito Aura kuat gede deh, seduanya nih.
1: Kuat lama. Kuat
2: lama, tau rata.
1: Dan sudah baru sedang. Sudah ya, ngempo nyuka FB-FB. Nyuwe kurang FB.
0: Dari segi Ama adanya kaban kita. Kaban kita ke baru nganyong pesannya. Period Asan, amat cantik dua DJ hari Sibu tu.
1: Nah, nemu kita ini teka period dia.
2: Giga dia.
4: Tau Facebook kita
2: yang buku
4: di
2: Sibu. Okay. Habis kenyentuak ke pedak. Apa sebuah dia?
0: Ya, siku ke muji ni deh. Gul-gul. Sigi amai bajet DJ Sibu. Perlu-perlu kuyuk kok ya. Ya. Nama
1: angin lah. Bakal pau pasal malam kuyuk kok deh.
4: Bakal pau boleh tua ya tadi.
1: Pau okay. Pasal malam ku madah kena dulu kau. Mesti pala patung. Perlu pau.
4: Nyulah pau dengan pau ni.
1: Besar pau kami di tau.
0: Sudah kau jual pau ni. Pau.
4: Mesti kita berunya pau lai, pau lai.
0: Pau.
4: Pau.
0: Kadang-kadang kita jual pau ni. Amai pau ni besar. Tang inti ya. Mimit.
1: Apa mayu?
0: Manyuh ni.
4: Melaut
2: ni masih boleh melaut. Dalam dia semangnya melaut.
4: Okey, kata nanti dia belah ni. Nyu pansuak melaut.
1: Bukan lah
2: melaut.
4: Nyu kesal.
2: Nyu kesal melaut. Melaut. Mat mayuannya ni.
1: Mayu.
4: Lagi meh ngambil kita.
0: Sekuati tidak yang nak menyadum kita ada benda.
2: Tapi ni,
1: ni kita ke pau tu.
4: Ni saya biru, saya biru.
2: Ada promosi pau tu, saya rasa. Rasa iyo lebih iyo lagi. Nang
5: awal. Iyo lebih lagi. Nunjuk kerja seduai ya.
1: Butai nak
5: mula lagi
2: ni. Ne. Uji tikau kita ke pau ni. Dia lepeng kami mada paus luai dia.
5: Menjal minta paus.
2: Ni deh. Paus nama tau. Halal tau.
5: Halal non halal. Buboy.
1: Halal.
5: Buboy nya.
1: Kitchen.
4: Dengar deh.
5: Oh halal.
2: Buboy ke. Apa lapar ni bay.
1: Ya ke kuning apa pahancit ya. Buka dah.
5: Oh. Apa melewat
2: lah. Apa.
5: Oh.
1: Empai buka dah.
2: Namanya paus ya. Ni. Namanya mat deh.
4: Saja apa yang mayat pada kita bakal koyok kami dua ya.
1: Dah.
2: Nanti koyok apa ya? Apa? Biar koyok dah lupa. Halo suap. Halo suap.
5: Halo ngap ni ya.
2: Benda zom zom mulut Lucianya. Oh. Namanya Mai ya pada. Oh. Halo tegam dia Lucia pada.
4: Custard.
2: Tadi tan sengkuak lagi.
1: Kalau kunian telo masin.
5: Oh, no mong dia deh. Ya,
2: halo ngam ya. Ya, nyong kai ya. Gabe peluang mas tuai makai dia teh. Pengarah pada pengarah tuai ko tau makai ba studio pengarah.
1: Tau peminta
2: harinya pakai sekeliam sudah ya selalu tu pakai pau
4: ya tau peminta tau peminta kita
1: ama mayu intai nyuai
4: nah okey meluat
2: anjong kai ya senat lagi tenang bian kapan dah tidak senat ada apa cuy aja
1: nada enam pak kalau nyamai kalian mata makai
2: lah ini kan kita pernah zoom gak mah kalian mata lah.
1: Nama antu tanya apa mesti kelanit kau mata.
2: Ini mau dia, dia kena buat ya.
0: Kau kawan nyata nyata lebak ya dia.
2: Oh ya.
1: Nai tanya dia makan utai batu, nana pun lebak dia dia makan utai.
2: Kau saya bersama kelanit mata.
1: Amat kelanit
4: kita nak mendarat.
2: Ia mendarat kau mata.
4: Lapan esesikian aja.
1: Kumain nak tuan tua, so hidup kapal dah hidup macam ni lah sudah. Orang kapal agau.
0: Lagi si pengaruh masih pun ada.
1: Nadai, tua nak main tapi B
2: kau
1: sebut.
2: B kau sebut.
1: B dua, B.
0: Tahu ah, nuan dari dia B.
5: Udah tapi setua baru ratai ke? Aku mula awak setua sedia dulu, boleh?
0: Okay, kau nuan dom tu dah sedia dom.
2: Ah, kau dah sedia. Pengari limbang nengwai aku dah nah okey jadi kita kelalang kau pengari dari limbang nengwai ni tanya dulu aku mendak okey
0: suai ngumbai kuyuk suai ja perlu-perlunya kuyuk dom ja perlu-perlunya
1: nama ngan siapa lo nak patut baka pau si bo ga
2: koyo koyo laki lah yen baka koyo indo
5: wah bisa orang nyumpi wah nama ke buahnya tu
1: mesti bantai butai dia tobo putih mage
2: orang orang indo ja ada mo
0: ni dem
2: ni udah dah udah ka agi gambar aku ka
5: agi
0: mua konselor domnya dia oh lain lah munyi tu
4: Mesrulah.
0: Munyi batas gunung ke dia tu.
1: Betul meh, tau lagi persembahan terbaik tu jejai lagi.
4: Ngepun ke.
1: Tahu kan ngepun ke.
0: Hari kedua munyi tu ah.
4: Ya.
0: Oh, okey.
4: Ni tu dah. Ya. Tangkap tu dia.
0: Dah, dah dengar bunyi.
1: Nah, dai.
0: Oh. Signal hari kedua tadi. Oh, nyak ya hidup baru dom. Ori dom tu.
1: Nah, dai. Ye. Dah sedekap jarang nak ngutu aja nak tu. Nak
4: ngutu nak si bau tu.
0: Meda signal sedua ke majak berapi meh.
4: Meda kami ke di studio mini itu.
0: Awak. Ni dom dah.
4: Ya.
1: Nyau medum tu nak dai punya dia. Udah pelu-pelu entar.
2: Ari ada limbang ke tu?
0: Ari nuan dom.
4: Tanya
0: nukang. Dah, Dom.
4: Kita kebuka
0: ke? Gagai, saya buka dulu, Dom.
6: Dah ada siaran TV tu.
0: Oh,
1: Nyoba petayak sekalian.
0: Okey, aku ngalih dulu TV kita, Dom. Pulang lagi dua, B. Kita sudah ready.
5: Oh, pengari di miri sudah sedia. Okey. Mulai. Okey, jadi tu pengari Ari Miri. Okey, minta nama dah kediri dulu.
7: Okey, selamat ngali Ari. Aku
0: ya, Tuan Immigration kita tu ya.
6: Ya. Tuan pegawai penjara.
0: Cik. Oh, pegawai penjara.
5: Ya.
7: Ya.
5: Okey, madah ke bala peningan kita lagu ke baik cerita tuan.
7: Okey, aku ke main lagu Ari Rock Kaban Sampai Mati.
5: Ya, wow, Kaban Sampai Mati.
6: Steady tuan.
7: Okey.
5: Okey, dah sedia non?
7: Okey dah.
5: Okey.

0: Okay, thank you.
1: Okay.
2: Hanya ya.
1: Terima kasih Tuan Jana. Nada gawak sekali tu Tuan.
3: Off day sekali tu.
1: Off day neh.
2: Minggu tu kita nada bisi juri neh, MA.
1: Nada juri.
2: Tanah macau lagi kita so balap dengan kita boleh merek komen 10-10 Facebook rasmi kita di YFM Iban.
4: Ngai belala be 10-10.
2: Diam stay 10-10.
5: Lalu 10 ah.
2: Ana lala.
5: Ran kamat
2: dan tai. Oh. Laman kai nama ne nada juri nyadi ke juri tu tadi kira ke balap dengan kita ngau kita pun eh.
4: Tempo ya. Nama ngelowe are kita berapa tahun sih ke tanu tahu dah nyari juri tiap minggu. Si Gio mana
5: dah lepak berapa tahun ya?
1: 6 tahun sih ke ya. Tahun-tahun
4: nanti orang asuh kita nyari juri dia pilih lusa penelebak 6 tahun dia nyari juri sih ke
2: betulnya. Okay
1: Tuan Jana, kami minta tips senuan begini cara kita ngejil hati orang Indo.
2: Oh, lain nanya Tuan.
3: Oh. Tahu lihat pada dia tanya Tuan.
1: Si caranya Tuan.
3: Bisa tapi nak lihat pada dia tahu sama dia.
0: DM.
1: PM aja. PM tapi lah. Ya.
2: Kira kau dia lagi ni Tuan. Tanya gagaya sampai deh. Ti Tuan nak marah ngaku lagi ke mana ngai kita Yun, Lucia, Omar ke lagi.
1: Kami minta tips
4: tadi. Nak tu guna tip.
2: Iyo.
1: Kalau gel ati sedak ke mini kontinya. Ngami kena tapawah memenyu tai pedak ba dia deh.
4: Mu jilis ya wai.
1: Nada jilis.
2: Ni kok kami
4: ni kami kira nak guna dengan nge premiernya untuk si kau nabi ro.
5: Dia ba belakang kami dia.
4: Nyo dia namang loe ari nyo.
5: Nyo.
4: Dia ringa semai-semai.
5: Semai 10 itai.
4: Aso yang depan tu aku marai ngai.
2: Nyo.
4: Ngai ke den zoom balam dia.
1: Okay, celam ikun.
4: Ada lah.
1: Ikun celam. Okay, Tuan Jana, terima kasih.
2: Jadi ikut terus pengari kedua nih.
1: Okay, tahu bi.
2: Tukar kak klinik dulu.
0: Jadi berenang.
4: Bekerja tanya, mea kerja keras mea dia.
5: Tahu dua
4: kau. Ya, panjang kita ngambil dua way.
5: Nah, kami ngambil si kau.
4: Di ni, nah, nyamai. Maka ketuci jari udah si kau ambil.
5: Ini mai ni pun ya ketua dua ni pun si kau.
4: Ya.
1: Ya gak kursi unta.
4: Ya gak kursi unta ya.
5: Dia mai kaya.
4: Dia mai kan ni bapa nya mai juros.
1: Pau pakai.
5: Pau deh kata deh beli dua lepas kursi unta ya.
4: Ya. Ini ni kan kasih abi.
1: Siapa nama tu? Hari miri tu siapa nama?
6: Alicia.
1: Alicia.
0: Alicia.
2: Ya, biakul dah mana nyawa ya. Ya.
6: Thank you.
2: Okay, uji, Anang MA aku nguji music tu lah. Laban dengar aku headset ku tadi. Sepiak aja bisik mengguni.
1: Ya, sepiak miat bunyi yang aku berdasar kenal
2: lah tadi. Anang aku nguji dulu.
4: Uji dulu, mabai.
2: Ya, ke nanti pilihan lagu lagi.
4: Ya, baju dot-dot coklat.
1: Orang nguji ke bunyi sedua yang berjaku. Ini kan ini.
2: Berketul, okay bunyi dah MA ni. Dah double.
1: Okay.
4: Okay.
1: Okay. Signal lah dua-dua keluar. Okay, cun
2: okay. Okay, okay, Alicia.
6: Okay,
2: okay. Pengari wife Miri, nama Alicia. Dekat main lagu Pelawanan Slow, Ati Nuan Ati.
1: Ya tu hari ni.
6: Asal, asal kucing.
1: Oh, kucing.
6: Sikit menang kerja di tu lah.
1: Okay, kau ada Miri ni.
6: Yes, correct.
1: Lama dah aku korek. Lama dah kau.
6: Tak masuk almost 2 years lah.
1: Okay.
6: Nyaga minyak.
1: Oh.
6: Lalanya di cashier aja. Nyaga minyak, minyak.
1: Ya.
2: Okay. Okay, dah sedia Alicia? Okay, 3, 2, 1.

0: you so much.
1: Yeah.
2: Okay. Steady, Alicia.
1: Nak bunyi sikit, Alicia. Okay. Komen-komen juri dulu.
2: Angin jauh darah baja kita. Komen. Maring Alicia dah.
3: Komen di Jema dulu jadi ketua juri Resibo.
1: Alo nak kunci unten.
3: Tentu asisten ya ti seto.
1: Okay, pemilihan lagu
4: jaga
1: menyata dek. Tentu. Nai bekerja me ya, nai.
2: Ya, kita teruskan.
1: Bekerja me aw, bekerja aw. Dah nak kerja me ya.
3: Nai, nada juri me ya. Terus ke baru me ya.
2: Nanti bekerja aku main juri. Nada tampuang kontrak minggu baru.
1: Nada bekerja me ya. Nada tampuang.
2: Okay, nuan Demar.
3: Demar.
1: Aku baru
2: pe. Demar, Lucia.
1: Aw. Tahu sarau kenyang
3: kan kau bukan ni menyari
1: baju dah kena sebab kage
2: dia ke pemaja sebelah
1: bukan ni kenyang
3: pemilihan pemilihan baju dah nak sama ketika okey nak boleh merek
2: dia ke pemajanya sebelah dah
1: pemaja ibu nak sebelah.
3: Siapa jurinya kura balat mat nadainya jadi cun menya tadi 10 per 10 mayuh undian ba Facebook. Terima kasih mayang.
1: Terima kasih.
3: Jadi nak besar pun wah orang jaga minyak dunia. Oh
1: ini. Ya kita tak ada minyak. Nah dah kena lurus awak.
4: Kira ya keterubah dengan orang tu ne.
2: Yes. Selalu dengar cerita kenyalang Alicia.
0: Baru gitu. Baru expose dari DJ Bella lah.
2: Okay.
3: Ingat deh, B. Ino nuju Ino, mesti support Ino.
4: Iya, betul. Nata nunjuk orang bukai, mesti nunjuk kita. Ya,
1: kanya kita, Bih.
2: Laban di hari kucing, kira aku kucing lah, Bih.
4: Oh, nanti jalan. Naci.
1: Ya,
4: betul, Lisa.
1: Kalau memang nunggu bukai.
4: Ya, Lisa, naci. Kumai
1: dia bakal ngapain
3: dengan anak orang. Nanti aku bakal MA orang pun yang udah nyebut ngai. Muai dia pun
1: bakal. Lepas saya dah si kucing anak daikin, mereka pernah ada waktu perang.
2: Okay,
4: hanya dua ikut pengari di WiFi Miri tu me.
2: Aau.
4: Alicia ngau tuan Chana tadi.
2: Okay, terima kasih guys Chana ngau Alicia, steady nyawa Alicia. Dah tu lagi kau baru nih.
0: Nah, saya
2: tak
0: off lah.
2: Off nih, okay. Dua hari lah. Tahu gajian baru sih ke steady nyawa.
0: Boleh.
2: Okay.
0: Thank you.
4: Okay. Nggak gaya panas meninggal kita. Anang ingat. Tinggal kau komen kita 10-10 aja nang ngau Alicia hari wife M Miri.
2: Okay lah.
4: Okay, aku nganjong sedua ya dulu, Eme.
2: Okay, terima kasih. Ungkup bala kita kagi dengan kami, cerita kenyalang, nakak ke dia tu, nyamiri ngau Sibu dah. Kita ngagai limbang baru tu dong, nanti dah sedia.
1: Ya.
2: Dom?
5: Limbang baru?
2: Oh, nguji baru dom. Oh, ngarok kena ada berbunyi nyagi lah dom ni.
5: Ya. Nggak main nama temunyinya tadi. Selalu yang nantai nggak bunyi. Cak, itu matinya.
3: Ada yang ngerau dari podo.
5: Nggak, aku nggak. Nya, nenggoy.
2: Ya.
6: Bisa, minyak.
3: Biasa, me kita semak sempadan dunia. Nggak ada dua.
1: Maya,
5: enak. Nenggoy dulu. Bisa penanggul tu. Nanti aku ngalih ke kamera ya, ngagai. Nya tadi ia berbunyi. Nya aku baru perasan. Ngawak ke Ibian dulu.
2: Oh, Ibian Ben. Sudah sedia Ben.
6: Sudah.
1: Ibian dulu ke?
6: Ya, ngelihat ke TV dulu.
3: Di ini.
6: Timuat tadi.
2: Ni muat dia tu Ben.
6: Ya.
1: Ulang ikat.
6: Beranau dulu.
3: Kira kau dah
2: nak. Oh, Mbak Lala.
6: Jangan heran kita.
2: Okey. Apa kita heran?
7: Mana?
2: Oh, lama ada minta dia nih.
7: Ya, lama.
2: Nadai pindah seri itu heran?
7: Nadai. Itu meh.
2: Okey, lagu nama mana?
7: Sari tu aku dekat main lagu Udah Terlebak dari Harry Francis.
2: Oh, Udah Terlebak.
7: Ya.
2: Bersih bala mudah ke audio kita iba FB live nya. Agi miat punya ni. tambah konti dia tu di monitor segi sampai mirah mimit dah keluar
3: segi. Ya, ba radio ya mana tambah Facebook tu lah ba kita beranal ke line deh.
2: Ya, wow, betul.
3: Ya. Boleh line deh, ya clear. Nak boleh line kita, ya, ya kurang. Kita nemu teto live Facebook, okay, live radio.
0: Ya, kebuah ya, ya. Bisa tanggul mimin nih. Nanti bakal tai kira ke masa radio lu mendak live deh.
3: Ya, ya nak boleh perfect bakal audio bak radio, okay, ya Facebook japen. Ya.
2: Ya. Okay. Dah sedia, Ben?
6: Udah.
2: Okay. Ya.
6: Okay. Ya.

0: Okay. Aaron, kau lagu ya udah terlepas nih. Saya lagu nuan Aaron minggu tu. Laban ba lebuh nuan ke mic lagu ia ke low note tadi. Bisa ke tergelincir mimik nih?
1: Ya.
0: Terbukanya mana magal tang ba part ia ke low note nya. Bisa ke labuh mimik. Au tiun. Dengar aku lah nemu juri bukai.
2: Yun. Oh, berasa juri. Mama juri nih.
0: Au.
2: Ari puan tadi nih. Ari pun ada kalau baru.
3: Ini Dewan berawas bawah.
4: Tahu.
3: Angka muda
4: hospital mana dia? Jaga kota. Wan kota kita.
0: Kini gaya dengan non Yun.
4: Ni.
0: Awak dengan Wan.
4: Kamu ni konwanya tadi meh.
0: Awak. Awak nyamai kopi pes saja ni Yun.
4: Tahu kopi pes
3: saja. Saya sepi. Guna Yun mereka kopi pes.
0: Okay.
4: Kalau sepi.
0: Abai. Dom dah.
2: Jadi yang tadinya amai menya tadi iba lonot tadi ke mula-mula cari puan ke belagu tadi bisik kelalunya baru ah jadi bisik ba nama tadi nah ba koros ka ya bisik bisik kelinci
4: mimi kelinci nang awak Aaron uliah
0: helap awak
2: ya uliah ya
4: uliah tu baru nere.
0: Oh, tenunda ya.
2: Juri-juri.
0: Oh, tenunda ya. Erennya sikit. Tanya-tanya, kini kita yang banyak selalunya di juara kita ini. Juara-juara mingguan kita.
3: Ya, lupa habis kerinci. Mudah bala indok kurup baji. Kurang aneh gitu. Hei. Nyamai nak muji di rempoh. Anak muta.
2: Bukan nyawa kita. Kurang nak muji kita.
4: Kita ketemu amat. Muji di rempoh.
2: Kita ingat gaya.
3: Nadainya.

0: Kepada ada airannya, mari kan Lucia bagi lagi airan.
1: Ayo.
0: Jawab secara jujur lah.
2: Siapa
0: gebean?
2: Siapa gebean?
3: Ini bagi anti kebaja.
0: Oh,
3: antara dua ikut anti.
2: Anti kebaja. Oh, anti baju ya, Mai?
4: Dua-dua lah.
1: Sawut bala banyak. Aku mah boleh milih si kau.
2: Boleh milih si kau.
5: Enggak ikut tarik buat doa lagi.
0: Jawapan untuk selamat.
2: Selamat.
4: Jangan jawapan untuk selamat.
0: Padah kemar baja lagi. Lucia akan nyembih diri batu yang keluar. Padah ke Lucia baja lagi. Mar akan pakai pau lagi.
1: Nah itu awal dia kunci unta ya.
4: Dia kunci lagi.
2: Nama dia
1: pada akhirnya. Puji raya. Bakal aku punya.
0: Terima kasih Aaron.
4: Okay.
0: Ya, aku dah join CK kita minggu tu. Terima kasih. Yeah. Okay, peringkat manyuh kita akan beri poin 10 hari bala manyuh di FB kita, 80 hari bala penyampai kita. Ya, ya, pengelola program.
3: Okay, kita ingatkan ya ke kedua hari Suriaman.
0: Okay.
3: Ya, yeah. Mr. Roy hari Betuang.
5: Roy
3: ni. Okay, rendang Mr. Roy.
1: Tau pun selalu ngau kita Roy tu kan.
3: Kedua, ketiga saya kau. Kedua.
1: Kedua.
6: Kedua nak nyanti itu.
3: Serinya nak nyanti.
6: Ya.
0: Oh. Wow. Maya ke bisi problem tanya nih sistem kita.
5: Minggu yang mari.
6: Minggu yang mari lah.
0: Ya betul. Maya insian lah.
6: Ya, Maya insian.
0: Okay. Hari Betuang. Suriaman lagu nama Sri Tok Roy.
6: Nuan meruan di hati aku.
0: Oh, lagu minggu yang tadi nih.
6: Ya.
0: Awa.
3: Berdiri dulu, bos.
2: Okay.
3: Okay, terima kasih ya. Kita uji ke dulu. Uji ke dulu tu bahawa. Okay.
5: Uji dia amin. Ben.
3: Nama tu tak tebo.
5: Nama tak lah. Kengelaran.
3: Oh. Ya dom, lama ada nama kemisian.
5: Ada bunyinya.
3: Okay nah. Okay. Terus ngomong Mr. Roy. Main lagu Nuan Meruan Jati Aku.

0: Feeling nih nggak lagunya Roy?
1: Ya, nomor one di atas. Untuk mama orang impun ya nak korai?
0: Iya pana.
1: Ya. Sikit nada orang buka. Apa yang udahnya di lagu ya?
2: Ya.
1: Jawab
2: batu. Oh ya, ya.
0: Siapa kemeruan batu Roy?
2: Belum anakku. Single daddy.
3: Single daddy.
0: Bisa sampai fake me. Bisa sampai fake me.
3: Nak tampak mainnya bakal single daddy-nya Roy. Ya.
2: Iya, single daddy.
0: Nak ada ngawak Roy ni.
3: Ya.
2: Oke.
4: Terima kasih Hamster Roy.
0: Oh, lagi baru mah kita tanduk nomor baru FB kita pada tu balanti non tadi awak kenal.
1: Balanti kesalahan.
0: Okey guys, jadi Roy ingat lagunya tadi nih. Okey, awak terbantu berganti lah minggunya kemarin tidak sempat enggak kita isi ke nih.
2: Iya.
0: Awak jadi lagunya sedikit sedikit antara lagu kali kerindu.
1: Ya, puyen pun besar berat bala ke meda Facebook nih.
0: Awak. Sudah ibu dah berapa puan?
1: Ini boleh pada ya. Nak sih, tajak ada nerima dia lagi. Dia ada panangin sih.
5: Keputusan hakim adalah mutamat.
0: Ya.
4: Betul.
0: Okey. Ila lu satu jen baru ke Roy.
2: Ya.
0: Maya kebisi lepas deh. Jen kita buat kunti. Terima kasih, Hao.
3: Ya.
0: Okay. Nada itu komen buka lagunya pencun. Gak dipilih ya. Steady.
1: Ngakun ngau nyawa ya.
3: Nyawa klasik.
0: Ya.
1: Depa ke aku kena nemu to. Nadai ke ngiga ngaku nama nyanya tadi.
0: Baju pan ngam ga benda
5: aku
0: curai. Datang
5: aku nemu nama lagu ngakun ke ya. Jeme hela. Ante semak me. Ante semak kita
1: nah, kita udah kunci ya. Unte ada nama mana korok.
5: Tapi aku nanya buannya. Nakanya aja me.
0: Nama lagu emar.
5: Tendang ya kaki ku dia tahu dah. Nakanya aja me.
4: Wei, pedih mata tu bisa sana kaki.
0: Okey. PM tepi ke lagi mar. Lagi aku nebah lagu ya.
4: Mainnya
0: last lagi last.
4: Jangan tian kedua ya. Ya.
0: Kalau lu
4: melaya dulu dua deh.
0: Oh, kalau luka
4: ini
0: melaya nanti. Oke. Boleh baru genuan dom nanti nada penanggul lagi.
4: Oh, jadi ngarap kena
0: penanggul
4: udah tuh.
0: Oh. Oke. Oke, terima kasih Au ngagai sempat tadi Roy. Udah join kita oke. Thank you tuan. Au. Okey, tu aku ngalih TV agak dom dulu.
4: Ku kenyon wei dulu.
0: Dah. Okey.
4: Bye bye. Banyak. Okey, jadi awak ke kita. Nada bunyi gini?
0: Oh, nadai.
4: Oh, nadai. Sikit kameranya tadi. Kameranya tadi labannya MC Amada mic kameranya on ke.
3: Nangkap.
4: Nangkap, okay, polis ya nangkap kamera pun mau nangkap.
5: Jakob kita yang menangkap, pernah kamu
0: ngalih
5: ke
0: Jakob
4: tadi ke? Labannya tadi kamera tu, kamera baru dikena, okay, kekena ngelama tu si kerennya.
3: Kamera tu
4: lama, tang baru dikena, kaku, okay, baru dikena si ker, okay. Masal okey ga lah aku.
1: Latin tadi okey agak bau Cina lah. Nama antep baru sudah aja.
3: Oh, okay. Siapa nama pengari kita di Limbang?
6: Ai, selamat malam ai. Nama aku Petrus Anasiong.
0: Petrus.
3: Petrus.
6: Yes.
0: Okey.
3: Penata hari ini Limbang.
6: Sigi menua Limbang.
3: Oh, okay. Menua Limbang.
0: Lagu nama baik sekali tu Petrus.
6: Midang Belalai by Alex Wan.
0: Alex Wan.
4: Alex
0: Wan.
4: Okay. Alex apa nama tadi Petrus ne?
0: Ya, oh, Petrus.
4: Iban Julian kah?
6: Iban campur Bisaya. Iban kumpul Dedi. Bisaya kumpul Indai.
4: Nama jauh ke Iban ya Petrus.
6: Boleh,
4: duduk boleh. Okay kah? Dia berdiri ke duduk lagu?
6: Berdiri.
4: Oh. Pasal ngejas tanya lah kamera dulu.
0: Iban campur ngabi saya. Kini kita nyampur nyebian. Oh, Iban nganjong tetamu ne. I saya.
4: Iban kita tanya. Iban tu nganjong tetamu.
0: Oh. Okey.
4: Ngam kamera tu. Nang wai. Ngejas kamera dulu.
3: Nama lagu tadi, Dom?
0: Midang Belalai.
3: Oh, Midang Belalai.
4: Midang Belalai.
0: Okay. Oh, nanti nyawa yesterday lagi. Ya, kira ke Alex tu lah hari limbang ni. Laban Alex wan ni kucing.
3: Nama kamera dia kena dom.
0: Nyo ke langit
4: ya, dom. Ya, mereka kau. Lu ngahar tetu.
0: Si gaya ya orang baru transfer ke unit TV.
4: Kejap, awak kejap.
3: Okay.
4: Engkau bisa soalan mukai? Nak tanya soalan mukai?
0: Keterubah kau kita di sikian eh Petrus.
6: Ya ya.
0: Tu bakal orang tinggi gak bulan dom.
1: Ya benar nerupuang
3: kau. Awa.
0: Awa.
3: Awa bapa umur Petrus?
6: 32.
3: Oh, tinggal.
4: Ada belalai ya. Ada belalainya be.
1: Patah baru gak kamera na.
3: Ya.
4: Nengguai.
5: Mo, kau kan ya benar lemet oleh yang kamera. Iya, kita kena ngetan kayaknya dan mo.
1: Ya.
0: Ya. Ya baru ya, dikenal. Baru dikenal malu-malu mai tu dah ya.
1: Tenuna ya baru kayaknya mau deh pengetan.
0: Enggak jadi itu kai.
4: Iya baru dikenal sike. Majak baru kenal. Okey, jadi ya Pak ke Petrus sudah bersedia dengan lagu Bidang Melalai. Okey, kita terus dengan Petrus nih.

0: Okey, nyat tadi pengari Petrus Ari Limbang. Mesti komen juri.
1: Okey, aku maca komen dari bala penyanyi kita Madah Mua ya mesti ke bakal Dino nyat ke diperhati aku. Mesti ke bakal Dino penyanyi kita Bedayu hanya nah.
0: Bisi-bisi kabeh-kabeh nah.
1: Iya.
0: Bisi dengarlah Dino kah?
1: Tak. Ya, penyanyi Bedayuh kita datang ya selalu enggak main lagu lebat.
0: Ila di subscribe YouTube.
1: Dino, pada bagi YouTube bisi. Di FC Show Bakucing yang selalu main lagu dangdut.
2: Ya, betul. Lagu dangdut ni bagi ya.
1: Manyuh lagu dangdut ya.
2: Enggaknya semut merah.
1: Buai aku bu. Sida semut merah ni lagu ya. Lagu sida penasaran. Nanti lagu baju ya biasa yang si api. Kelip-kelip.
0: Yang dah kilau lah.
3: Lain baju ni.
0: Oh. Juri aja, nyajak ke juri. Lebih kepada Gamal tadi, ya.
1: Okay. aku dengar ya berlagu tadi laban ya Kang Uji mai cara tersendiri mai lagu Midang Belalai nih. Kira ke bab part ya ke vocal improvise teknik ya bakku perlu berhati-hati lah. Laban dia akan mai cara yang putang bak sekedar part ni tadi laban lagu Midang Belalai tu ya bahasa sambung ya bak alun-alun
0: ya
1: bak siti part tadi lebuh ya akan neran nyawa ya nekan nyawa ya yang ngacau sistem nafas ya ngujung ke bak part vokal lebih sika tenggelam mimin
0: ya ni bak ngelak juri kita dah
2: tonton
0: ya
2: awal.
1: Tapi steady laban laban dia kan uji jadi Alex tu deh steady tang nak lah perlu berhati-hati bak part ya ke improvise vokal teknik ya.
4: Iban Petrus tu
1: boleh faham
0: Iban bisa ya
1: boleh faham
0: mau ajak Iban
3: mau ajak Iban
2: tak cara ini nama orang dunia atau jakok kita tau
3: okey di Sarawak tau
2: okey di Sarawak
1: tau mendaya ke campur bisa ya ngek ke nadai nama rugi juri dah meri tanya tadi penjelasan
2: mau ya domnya translate lagi
0: lagi kau translate ke ya masa
2: okey domnya udah bisa subtitle
1: overall okey Petrus jadi lebanuan berani nguji ngau sike ba kira episod keterubah nuan lah nah.
3: Petrus kalau ngau orang peket seberapa tu Petrus
5: bedau kalah
3: bedau kalah keterubah nah nanti enggak jauh nak nguji baru
5: langsung enggak
1: ya. Udahnya part yang kebelagu muka yang pun kesalnya lagi mesti nyata didengar bak headphone lah. Nebuskan. Nebuskan.
2: Ya. Okey lah. Nebus mudah sapa. Juri belagu lah.
3: Juri belagu.
1: Pengari kami bak kuci. Yang mana benda belagu.
0: Okey, thank you Petrus. Terima kasih ya.
4: Terima kasih Petrus. Terus belajar kerja kuiban Petrus.
0: Okey. Nanti mesti maya lah. Aku ngangau kedai baru aw, anak ngai datai deh lah. Terus ada dia hari ini.
1: Okay,
0: terus. Terima kasih terus aw.
3: Bye bye.
1: Okay. Thank you Dom.
0: Okay, kini kita dah tahu deh.
1: Okay, kucing.
4: Kucing.
1: Hari Limbang kita nurun ke kucing. Jalan dah cukup mana pemberunio.
3: Anak ingat orang ya, MA.
1: Oh, Amania lagi lah. Kucing yang dah standby tu.
3: Okay.
1: Punya yang namanya ciri-ciri bisa pangkat bayar MA. Oh, Jessica Itan, namai. Ila bukan nama aku jadi bayar MA. Ini pun jadi DJ lagi.
2: Tak boleh jadi dukun cinta lagi. Dengar dek, orang nak nyebut Derempu bayar. Derempu ngomong
1: bayar. Bukai, orang kemada. Minggu lepas follow, nyebut bayar belum mana.
2: Ya, ni ke pangkatnya hari dukun cinta. Jadi bayar. Tinggi status bayar.
1: Apa ni?
2: Oh, ya. Gila nak mantap sebuah kebayar. Tisi aja. Udah berapa harga?
1: Ya, pun. Tapi nengawa.
2: Bekal aja berapa?
1: Tapi nengawa kami bayar handsome. Okey lah.
2: Bukan handsome. Selalu ya bayar. Dia temu Rita. Kena itu handsome ke yang? Kaya. Mbak ya. Ya bergerau menyedih. Lapa selalu kita muda. You saw on the sea god. Ko.
1: Gila saya seru ada sifat kau tanya.
2: Nggak ikut ya?
1: Ya, nggak ikut ya.
2: Nggak ada takut sekali. Biar tua kulit bayar.
1: Bola anda perti air mata. Kena sifat. Sifat ikut.
4: Ngelaniat.
1: Ngelaniat mata.
2: Iya, nanti pedenang lah ni tu. Ya, pun tak ada.
1: Okey, nyak ya pengari kami dah bersedia. Suah dengan kita ibak si Ken eh.
4: Oh, bos Chris.
1: Temu kita. Beranda dulu nggak ya?
4: Apa berita bos?
6: Mana DJ? Nama kita semua DJ.
3: Sampai mana?
0: Mana itu?
4: Ada ibu guru terakhirnya
3: depan, mai. Depannya, bayarnya. Kak Jiji mana? Jaku manis bayar. Anak-anak mudah percaya.
2: Ya, po persatuan ya. Sama persatuan.
1: Nenek awa ya. Ya laki-laki.
4: Biasa, Ayun.
2: Biasa gerempuang sedaya.
3: Ya. Anak lah, jaku bayar.
1: Ila aku mendidik ya agak. Laban lagi baru kira aku boya bayar kenyuluang meh. Tagi baru dah. Kami itu dah bergeru, dah menjadi pengalaman. Ini bergeru.
2: Tahu dah banyaknya gagak kebaya. Kalau gagak kebaya dah bergerak kalau bala bergeru. Bagaknya nyutinya nyuliat.
4: Ngai. Kebaya kena orang ngai ketua. Boleh pelaku.
1: Nya biasa dua ke ngena aku lihat bayarnya ganti engkau kamu pasti ana ngena lagi. Okey. Udah seduai. Lagi biar aku nak. Oh, Mang.
2: Nama kenanya kami dah.
1: Bukan, udah seduai kaki pipu-piput pada dia main kaki kami jaku.
2: Nadai. Ini benar jaku kami kan ingat Chris Bagau.
0: Oh, okey. Gak.
1: Nadai lagi, Mang. Oh, Mang baju.
2: Anak lah, nanti nadai kami tau. Nanti kau kami kan ingat Chris Bagau.
1: Oh, aku mesum. Aku mesum.
2: Banyak nyulung Bagau.
1: Oh.
4: Kena Okey tu tempias tanya harus kali kapan
1: lalu bisa lu gerak.
3: Karena dengan aku bayar Chris, nala nuna.
1: Gak emang kita nanya ini nama lagu di bayar gawak kendak ya sehari itu. Aku sama orang Indo lawan nanya sih tidak mereka.
3: Hari nama sih cuti deh.
1: Berandau
3: sih cuti.
1: Berandau dulu
3: bayar. Kita tu jam ni gawak.
1: Berapa kali dah nikik konti kau kita ngambil hati.
2: Sikit nggak kira wah.
1: Aku main motosikal dua helmet. Aman tak ada layan orang. Baik aku baru main helmetnya. Engkau babakul nah. Kulai.
2: Bye bye.
4: Siapa nak pembuat ke ya?
2: Aku sikit nak kabai kena helmetnya. Aku aneh kata angat.
3: Angat. Bisa iheli. Jadi tahu.
4: Patah ya buat.
1: Okey. Orang yang nanya di Christopher. Aku kena nanya nama lagu baik non.
4: Non mungkin janji.
1: Okey. Non mungkin janji. Non mungkin
3: janji.
4: Steady lagu.
1: Oh, lagi bau jual lagu lagi baru nama dah lah lagunya 7 Gemar ke 7 Galicia ne.
2: Okey. Okay. Okay. Balan ada di dagang ketua.
1: Stand by. Dah seru ai. Dah mang.
2: Tutup dia mic tu, majik. Tutup
1: tu.
2: Mulai tu okey, terima kasih
1: ya. Okey. Nuan mungkin janji.

0: Pengari kami Hari Kucing Christopher ngau lagu ya Lucia Mungkir Janji.
1: Janji.
2: Noi, lalu ni tahu. Nama nyari ke mangkok lah.
3: Ya, jauh-jauh menua mesti kak kita.
2: Oh.
0: Enggak Lucia Marga Mungkir Janji. Agi nutup semara kami nengguai.
2: Oh.
0: Beranda dulu ngau Christopher ngau si kumien hari seduai Mar. Mang baju kita.
3: Nanti kami nak nanya setuju dengan siapa lagunya tadi?
2: Oh, Christopher. Setuju dengan siapa, Christopher?
3: Nuan mungkin janji.
1: Setuju dengan DJ Duiko.
2: Siapa DJ Duiko, Chris?
1: Mang DJ Jelusia.
2: Reti ya dia tahu ah, Christopher naya udah masuk tim gerbong sih dah tahu.
3: Gerbong sih dah bayar.
2: Deh, karena belajar.
4: Udah halah bulu, laban jaku bayar ya dah.
5: Makin bayar kenyulung.
0: Kristin Wan diberi pilihan tu Chris. Ni bagi ke di pilihan Wan ke baju kak pira-pira nya ke baju celum buat teluk dia.
1: Baju celum.
0: Baju celum ni.
2: Ada ni. Ini Chris. Lapan ni bisa
3: pilihan. Bisa pilihan. Atau ya kajau-kajau nyebut.
2: Atau ya kajau-kajau tadi. Lapan tadi ya udah ningan. Teh milih dua-dua. Kau ya kumar bayar lagi.
3: Ya kan.
0: Baik kedua agak Chris ni.
2: Lapan aku kaki lagi. Bas piye.
3: Nah. Dua perahu. Lapan dua perahu.
0: Nah baik kedua agak. Pada ada orang. Mana kau wak? Orang manzak kepai.
1: Kepai.
3: Ya. Okay. Nak kemana ada pun laku tu yang okey lah setakat jam ke 2:30 tu.
2: Aku tak cepat, udah peluah tu ni tau.
3: Aku tu bye-bye.
2: Nah, orang mansak bye-bye mah kita.
0: Okey lah.
3: Saya juga jari tu nak kepai, kukut udah gerecat.
2: Okey lah. Okey
1: lah.
0: Bisa komen ke kai Christopher kita? Ibian kasi kak ada sebut nama Ben?
6: Nuan ni lah ente bisa peluang ke main lagu ya ke Haiki ke. Lalu belajar ke Nuan lagu Haiki. Tak ningal ya.
1: Juri tau leh.
4: Boleh jadi juri magang sedap.
1: Pasti di juri tu.
6: Ya Christopher tu bisa bisa suara serak basah Christopher.
0: Ya.
2: Sekian mah 8 penelpak 6 tahun ni Ben.
1: Ya.
6: Tua tahun yang kau.
2: Uliannya.
1: Nama yang kau Ben baru setahun kau Ben.
0: 6 tahun penlebak.
3: Tahun
0: Ben.
2: Okay, CJ pada ambil.
0: 6 tahun ke penlebak neliah kati kita lelaki.
4: Ada kaitan.
0: Okay, Bi.
6: Ya. Oh, siapa nak?
0: Udah ready bala kita, Bi. Hari Miri, siku dagi. Terima kasih, Chris.
1: Okay. Okay, bisa, Bi.
0: Okay.
1: Ba Miri.
0: Oh, siku, Bi.
4: Lala kita ini anak
0: lagi. Ia tu selalu telefon ngagai Kunti. Sari tu ia berpeluang Niki ngagai Jai Studio.
4: Jadi ia tu kira ke dua kali. Ya, dua kali ia telefon kita di program Cerita Kenyalang. Okey, minta nombor ke diri dulu.
7: Nama aku Emilia. Aku asal Arni ya. Aku bisa peluang lah sehari itu Niki kita lawan kebisai orang Anjung aku sehari itu tadi.
3: Nadai orang Anjung lah.
7: Oh, nadai mayu penangguh.
0: Nuan berjaku bar radio nadai kesal tu nuan live di kontinu kesal munyi nama kebuah. Bisa munyi kesal nama berjaku dah.
4: Nadai pernah kesal pernah aku tu MB.
2: Dah terlepas.
4: Dah terlepas belagu ya.
0: Okey lah.
4: Elisia kalau ngau pekit
7: kalau
4: ni
7: kalau
4: berapa kali udah
3: satu belama lah saya kau
7: nanti bakal baru main bisik program selalu nak pakai lagu nanti kadang-kadang aku boleh nombor satu
4: Yun dua dah hutang mikulo Yun Yun
0: tinuan baru mah nampu punya lagu nama terlalu baik nuan tu Emilia
7: nari kalau lagu bukan lah lagu Florence Lompo
0: lagu ni
7: lagu Atinuan hati aku untuk selalu debaik kau.
0: Okey. Sari itu ada lagu nama?
7: Sari itu lagu yang megah tapi aku main lagu Sitik ya Tebelekak.
0: Oh Tebelekak.
4: Laban pengari Miri udah main lagu Atinuan hati aku jadi ya tu kan Tebelekak lah. Jadi balap dengan kita ya tu kira ke kalau telefon hari di WiFi Miri Suba jadi kita semua di Jepun ngasuh Nikit Kunti jadi akhirnya ya Nikit Kunti hari ni atau
2: hari ni ya dini ya, ya. Emilia
7: Dia saya, baru mau panjang.
4: Saya.
3: Oh, saya rumahnya mau.
2: Kami semua.
4: Okay, kira Alicia ngari ke stesen YFM Bintulu nih, Yun. Okay, jadi sama-sama kita ini dengan pengari dari Bintulu. Alicia main lagu Ari Florence Law, Tebelekak.

0: Ya, nyak ya.
1: Okay, steady, Amelia.
0: Amelia.
1: Oh, sedap yang pun nyawa lebuh ya ke.
0: Oh, Yun.
2: Lawa.
1: Terbelengkak.
0: Nah, berita Yun.
3: Mana?
1: Di impu Yun tu nih.
3: Bu aku. Lain lah, B itu.
0: Mana berita Yun?
3: Ikhlas, B.
0: Ikhlas.
2: Mayuh ke B. Boleh kita cerita, Mayuh.
3: Sige, sige. Kami persatuan Indo. Sige, mana?
0: Kami nak kena cipe yang kami itu. Mana iraus kami?
1: Grupo Indo-Indo.
0: Ya.
2: Oh, iraus. Ada iraus kali. Dua kali ke iraus?
0: Dua kali.
1: Iya. Enggak sekali. Tujuh kali ini, Dom.
0: Minggu tu mana magang pengari step station ne?
2: Ya magang aku.
1: Bisi komen dong, Emilia.
2: Aku ke? Komen ya nanti niti ke pendak aku lah. Aku ke. Ia empu ngemai lagu tu ngau perasaan penuh perasaan ne. Ngau
4: feeling.
2: Nama tu feeling empu. Lalu ngemai ngau cara empu. Kau ngemai hari penyanyi asal deh. Hanya aja komen, nanti komen mukai.
1: Nuan Dion.
3: Semua mana magang? Nade ke tanya.
1: Nade lah mantah nih.
0: Uleh nyari juri. Nade lah mantah.
3: Uleh.
2: Nih boleh ngemai juri itu depannya. Ada ke pengurus.
1: Okay.
2: Ni ada ke belanja. Kena kita tinggal sama
3: mereka. Kena hotel bukai.
1: Nunda aku marigau gau Lucia. 6 tahun penlebak.
3: Ini ni kau.
5: Nah ini dia kecata kenyalengnya, me. Nepun ke
2: asal. Ya, me. Kami dua, kami dua ibian tu. Nada 6 tahun tu, baru setahun aku tu.
3: Nada ngau.
1: Cengkok.
5: Mayu.
6: Cengkok ya lawa tadi.
2: Cengkok ni.
6: Cengkok.
1: Ya biar.
6: Ya mana mai lagu irama Malaysia punya tu.
1: Ya nyawa ini.
2: Oh.
1: Contoh lagu ni, Ben.
6: Untuk lagu
1: lagu
6: korek kendi lagu Melayu kan ya
2: udah bisa lagu ibu ada
6: lagu
2: lagu Melayu
6: yang bintang bedau gak kuninga ya baik baik Indo yang bintang tang mana ada yang bintang
0: nah ya ni
1: bisa kan tidak kemudah bahasa ke kita tu majority bala pemikirnya main lagu Florence Law nih majority ya manyar
2: ya betul
1: nak mula angkanya minat fiziko kan eh.
6: Ya.
1: Ya. Aman. Okey, lagu Nubai dah tersedia. Angin Jauh Lucia setiap lagu Nubai.
2: My God dah.
3: Oh, minta jawapan
2: akhirnya.
1: Apa?
0: Kira. Nak lagi komen eh. Hari balik juri kita. Okey.
1: Terima kasih Amelia.
3: Sama-sama.
2: Terima kasih Amelia.
3: Terima kasih Amelia. Terima kasih Amelia.
1: Selamat tu ya telefon tu ya datang ke konti. Okey, terima kasih.
2: Pada orang anjong. Ya, ngarap kau bisa nganjong ya pada tu.
3: Ya. Bisa orang anjong ada ya. Ya, sikit nak minta anjong orang ino ke mana ke ante nak ada apa.
5: Kita laki kan mau.
3: Mau kita ante mau
2: pengadiri kan. Jadi biar hari Selamat dengan anjong kemiri kan.
3: Jawab. Ini kenyata ini. Limbang semua ke limbang.
1: Betul. Amai dom. Saya ke helmet ke pangai ban mari nya bedo kena orang do.
2: Kumanya mai.
5: Kumanya mai.
1: Ni lah Lucia.
3: Nadai kira ketemu nyuro ke dire laban temuai kita Jezu kanai dan Masron. Bisa udah datang ke studio amat to.
5: Amat.
3: Amat ni kamera tare ni MC Al Zoom ke.
5: Temuai kami udah bisa dito.
1: Okey ka. Tutup.
3: Au. Kira ke dulu tu kan nutup ni nada ke kita?
1: Awalah. Kira ke puntan mah ngasal di belagu tu ni.
3: Aw, kau pernah munyi nak munyi orang kecewa awalah.
5: Munyi orang kecewa menyetang nada ngawa ngake bala peninga di luar din di Sibu. Ngarap kita tahu leh datai agai bisa awak tu nua kita datai ngagai program Sarawak ku sayang ba dataran tuntung ku bujang.
3: Ya. Okay, terima kasih ngagai Wireless tadi jadi pengarah Ibat Sike. Bala peninggal ke bisik udah meneng ke program kita. Terima kasih. Minta ampun ke gagainya ke lalu tadi. Nah. Jadi, ya kedatai ngagai program Sarawak Ku Sayang. Dan kurang ngiru air. Tu lebih hari hangat tu.
5: Lebih ya.
3: Okay, terima kasih ya. Ya, minta ampun lah ngagai kita. Ya, tadi namanya kita lima. Suara emas tu digalau lah.
5: Suara emas tu digalau.
3: Marah.
2: Suara emas gini ya.
1: Kala benung ngezoom sedawai itu. Hai-hai lah ngagai bala manyu.
3: Oh, zoom ya.
2: Hai bala.
1: Oh, terima kasih emang Baji.
3: Kita beneran ya. Kita dulu beneran gue. Beneran
5: serapa saya. Kita tahu, Median.
3: Dengar, kami danyong ke peminan.
2: Oh, sedian ya.
5: Sarawak ku sayang, jaga Sarawak
3: itu Sarawak. Munyi katanya aja mereka kunci tadi premier kita madah. Dini ngiga dunia robot mengajar.
5: Dini.
3: Sawatnya?
5: Sawatnya?
2: Nanya siapa?
5: Nanya kita, meh.
2: Luai deh nanya siapa?
5: Kita semua.
2: Mesti kasih kau tanya deh.
3: Nada, siapa nemu sawat lah? Ni boleh di mana?
1: Basi boleh diambil, dipandang apa dia?
3: Nada, apa menolak kita Sarawak?
5: Menolak kita Sarawak.
3: Pekerjaan ini.
6: Aku main hutan bos.
1: Iya.
3: Okeynya aja nyuruh ke direk kami doa. Terima kasih semua. Bye.
5: Bye.
1: Oke, terima kasih Mang Baji Adweko.
3: Nah, nyade mah dua malai me
5: kan. Buru gerempong pengurus si siapa sedaya chairman gerempong bayar.
3: Eme me dukun.
5: Dukun ni yang tong apa
1: ko. Udah bayar lagi ke berjaku ni.
6: Oke, berjaku jong ke alai tadi. Au. Rasai nyoba alai deh.
0: Au. Ya. Hati-hati bunya.
1: Okey, sama petugas okay, sesuai ba palam SGS Badian. Nah, salam ngagai bala teknikal mega udah ngembujur ke mini konti kita.
3: Terima kasih yang Mr. Siau ngau
5: Mr. Osmon
3: ngau Puan Etreda Kriman Mado Baji MCL.
5: Kami sisi budito.
1: Nak terlaban ke pemaja sesuai.
5: Nah, tengau ke? Saya dah nak caya kami di tau bising buan. MCR,
1: OP,
5: Ratu Pemaduk Cabajiannya.
1: Aku nge-zoom member wow. Ni bagi teknikal kita tadi. Ni teknikal.
5: Dah lahir. Dah
1: lahir. Adik.
3: Nak ada bayar.
1: Ya, ya.
5: Okey, terima kasih.
6: Tahu bisa bayar dari kau tak?
3: Dah gaji.
1: Dah. Umpahnya gaji sudah dah penuh.
6: Dah. Udah buka penangkup je tadi. Pasok ke baru lo siapa?
0: Benar bye-bye. Baru benar.
1: Okey. Ya ya, kira ku utang lah lagu ri Lucia diminta pendengar kita tadi banyak orang kami minta nah utang. Terima kasih semua.
6: Ingat ke MA?
0: Ya.
1: Terima kasih semua.
0: MA aku dekat promo Mimet Bintang barang mereka tahu lah
1: kita. Boleh. Okey, main dulu.
0: Boleh masa dulu.
1: Boleh. Okey.
0: Jadi ani boh laban promonya panjang jadi ku sebut itu. Agak-agak pengari kita tau ke Sarito balam ningar ke bisi menyang ke program macam tekenya jadi ngawak tu dekat promo Bintang Barang Berkata dekat diatur ujung bulan tu 23 ngagai 24 hari bulan 7 di Dataran Marudi. Hanya di cara-cara kita akan register diri tu tadi kita terus ngelawak kami di Facebook Min FM. Ianya boleh ngikat Google link dia atau ke scan QR code ke bisik bagi posternya. Jadi uji bakat berengkah hari jam 8 pagi ngagai 12:30 hari di Dewan Suara Barang. Udahnya separuh akhir bertujuh lemai peringkat di tujuh lemai ngagai 10 malam di Dataran Marudi. Hanya di maya uji bakat tu pilihannya seminat 12 ikut di pasuk ke dalam separuh akhir udahnya 24 di bulan 7 peringkat akhir tak ke grand final ianya peringkat hari jam 7 lemai ngagai 10 malam di Dataran Marudi. Hanya di nakat dato BC 30 ikut lebih udah register tu MA hanya di juara dekat mai pulai RM2,000. Nombor 2 dekat mai pulai RM1,500 ngau ketiga dekat mai pulai RM1,000 ngau mega bisi persembahan terbaik dekat mai pulai wang tunai RM500. Udahnya tempat ke 4 5 6 7 dekat mai pulai wang tunai RM500. Jadi anang lepas peluang. Jadi harapkan kita semua tau ke pengari-pengari kita sarito. Kita tau terus ngagai Facebook MFM tau ke pengari kebukai ke kalak ngau cata kenyalang tau anang lepas ke peluang. Jadi maya tau meh kita kira ke bisi nama tu tadi laban kami di YFM Miripen bisi ngau program Barang Regata sepemanjai 5 hari. Pihak menggap bisi mini studio ialah berdia MA.
1: Okay, terima kasih Bi hingga penderang kau dah dikenatai kenuannya tadi nih.
0: Iya.
1: Jadi Ben nuan masang lagu last kita Ben. Kena nguji ke sistem. Jadi.
6: Sistem. Oh,
1: uji
6: ya.
2: PUBG dia ben.
1: Oh,
0: tidak di belakang. Miri tu tahu, Mi kedua dah sedia setiap lagu tu ME.
1: Oh, laban Miri Mi. Laban ni bian kami tak akan uji ke sistem tadi. Oh, okay, bian lah.
6: Mesej tadi nya bos.
1: Oh, tadi ya.
6: Tadi nya.
2: Sebedau.
0: Sebedau.
2: Habis tanya tadi.
0: Udah habis arenti.
1: Oh, paduh. Baru masuk bian.
0: Oh, mak babo.
2: Udah sepayat. WhatsApp
5: tadi. Nah. Tikau ke Sungai Serawak.
0: Tipon mak babonya
1: yunakan. Lain-lain Pak Puntin ada kuat.
6: Oh, siapa tu rumah kita gagal kita punya.
1: Okey.
2: Kasih ya, tapi enak muka bawa lain ke.
0: Okey,
1: aku kasih. Laban kelalu jujur ngai bian bagi peluang masa lagu pada halnya Mrs. tadi.
2: Oh, Mrs. tadi.
1: 34 serah nyawa lagi hari Bintulu ni Yun ya.
5: Ya.
1: Okey, kira ke beri peluang ngai Dom bye bye ngai pendengar kita Dom.
2: Okey, terima kasih ngagai pala peningati udah bugulai kita sike tadi. Lalu terima kasih ngagai Petrus. Terima kasih ngagai bala juri-juri kita 6 okay, 6 tadi 7 kata tadi 8 ngau Mar. Di udah juri kita ke minggu tu. Jadi minggu bukai maya bukai kita bertemu baru ba program ke bukai. Bye bye.
1: Okey, Nambi.
0: Dan aja aku bukai. Terima kasih semua pengari tadi. Kebagi Ari Amiri, Jana Ngau Alicia, pemaga ngagai Emilia tadi udah ngari ke Bintulu. Jadi harap ke bertemu baru kita pergi lah Ninjau Sarawak.
1: Okey. Nuan Yun di Bintulu Yun.
3: Okey, terima kasih lagi semua peningah. Aku udah ngau kita. Terima kasih Emilia ke udah ngari ke Bintulu. Tajak penian dikit ke Kunti Miri. Lagi kita bertemu baru buat program 34 je. Ana mindah kini-kini.
1: Ya, ya. Lagi nuan tu DJ Kiot kita, Ibian.
6: Terima kasih bos. Selamat jumpa minggu semua. Terima kasih yang menggagai pengari kita di Suriaman tadi. Aaron ngau Tuan Roy tadi. Jadi kita bertemu baru. Pagi lah, kita ada penanggul.
1: Okay, terima kasih semua. Kita kena nyukung. Kita kena muda kami live di FB Carta Penyalang minggu tu minggu 28. Nangkan kita lagi mending ke 34 Serah Nyawa Ari Bintulu tu lagu kena kami sebuat ngangkat ke diri au Utai di Gagak Petara. Untuk bila kita ke di audisi bu sama ngelau anggai palan Sarawak ku sayang kita kemudian diatur nyentuk ke pagi lah. Bye bye semua.
6: Bye bye.
1: Okay.

Segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music, pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pembala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak Dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Bintulu 97.5 FM.

0: Tanya tarik hari dia lah aku belajar. And then bisa ke engkau kelas hari semenanjung. Mm-mm. Kelas online. Mayanya pun PKP juga. Yang ajar aku kena cara ngagak Princess Bouquet. Mm. Princess Bouquet yang memang besar. And then dia bulat. And then bisa crown lagi ke dalamnya.
1: Oh tak tadi Maya PKP tu tadi PJJ lah.
0: Oh.
1: Okay. Oh. Kreatif. Hari pengawak welding.
0: Hari pengawak welding ngagai ke pengawak bungai tu tadi.
1: Tukar ngagai bidang ngagak bungai. Tuknya mege tu tadi ni. Lihat ge. Okey, jadi bab penemu nuan tu, penemu nuan pu. Mm-hmm. Nama ciri-ciri gubahan bungai tinarit ati.
0: Gubahan tinarit ati customer adalah sitek yang memang kekemasan lah. Mm-hmm. Kekemasan dengan kualiti. Dia mesti ke, dia pun yang puas hati sebab customer puas hati. Baru tanya tadi menjadi.
1: Mm-hmm. Oh, jadi selalu ya idea tu tadi hari ni?
0: Hari biasa ya memang hari YouTube and then Facebook. Mm-hmm. Kita ditiah trend-trend yang terbaru lah. Mm. Hari dia kita boleh bisa idea and then bisa tambah tokok kita tempo lah tadi.
1: Jadi trend kira tu berkeni?
0: Trend kira tu yang more tu macam Korean bouquet.
1: Korean bouquet.
0: Ya simple tapi ya macam nampak mewah dah.
1: Jadi dalam mayu-mayu bunga itu tadi, boleh nuan berkongsi ke berapa contoh tu tadi? Berapa lama nuan ngagak bakal? Munyi ke nuan tadi, princess bouquet tu berapa lama nuan ngagak? Korean bouquet tu tadi berapa lama ngagak?
0: Dalam untuk sebuah bouquet, ia depend kau size bouquet dan kini utai ke dekat customer. Contoh tadi bakal princess bouquetnya memang ngambil masa dalam 30 minit.
1: Nyampat lah. 30 minit. Kumai kota sehari-hari.
0: Ya, nucuk bunga dan dia wrapping.
1: Besar je
0: ke? Besar direk. Besar. Besar lah.
1: Besar ni?
0: Tang besar.
1: Princess bouquet. Bunga yang dalamnya, bunga yang kena kena kita?
0: Biasa ya selalu rose lah. Nemu dia bunga rose. Sabun?
1: Oh, nemu.
0: Bunga dia pembuat sabunnya. Bunga yang lah selalu dikena orang.
1: Jadi bunga sabunnya tadi hari ni nak boleh?
0: Hari supplier.
1: Okey, gagak numpuk.
0: Okey.
1: Kayaknya hari supplier. Tanya
0: memang hari supplier numpuk lah.
1: Nanti bunga Korea tu tadi, Korea bouquet, kini kau berapa lama
0: Korea bouquet. Korea bouquet, ya nak datang setengah jam lah dalam 20 minit kena. Untuk sitik bouquet. Lebih ya simple. And then, wrappingnya pun nak kalau mayu wrapping.
1: Ya, mana lagi simple kini. Mayu orang pelabak aku rindu ke simple.
0: Ya, betul.
1: Jadi nama bangsa atur tok ke jenis gubahan ti pemaduk di kerinduk bala customer nuan.
0: Bekeni?
1: Hari pedak nuan. Ya ke paling mayuah ke dibeli banyak tadi jenis ya.
0: Jenis ya selalu ya bouquet coklat, fresh flower, bunga sabunnya tadi. Utainya memang sentiasa permintaan dari customer lah.
1: Jadi bunga sabun nama kita bisa ke snack
0: coklat ngau fresh flower.
1: Bisa kalau ngagak ke duit ke main tariknya?
0: Kalak jua.
1: Kalak lah.
0: Udah tariknya pun kalak.
1: Jadi duitnya tarik sudah empun dia kan ya. Bekeni kita sudah bank in kita nukar duit tak ke sudah.
0: Ya betul. Mari. Ya bisa ketok. Bisa customer yang memang dah ready cash. Yang nganyo ngagak kedai dan dia ngaso kita ngagak gubahan lah. Bisa customer tu tadi yang ngagak kiro. So ya terus bank in kita empun nukar.
1: Kita pun menukarnya.
0: Ya.
1: Nuan bisa belajar ngagak bunganya, bunga hari duitnya begini.
0: Bunganya ya ikut permintaan customer. Bisa ke ngasuh bunganya bisa jadi bungai duitnya tadi. Bisa ke ngasuh jadi bunga rama-rama. Bisa ke ngasuh jadi macam-macam
1: saya tak kena duitnya.
0: Tapi ngau kami yang memang dilipat lah antek ya bungai. Ya ke duitnya jadi bungai hanya nak boleh di balut ngau kertas balut ngau plastik.
1: Nemu punya bunganya. Okey, jadi tiap itik atur ke digagak ni tiap ke penekak pelanggan nuan tau ke nuan bisik beri idea.
0: Ya sebab aku nanya customer aku kak nanya ya untuk apa tau. Contoh tadi yang ada untuk pangan aku kak mereka kata boleh dia mereka pendapat. Kau akan madahnya bajet dia berapa lagi kami akan ngatur lah. Contoh tadi ia ke bajet-bajet ketuk kami ngadu ya berkenyak lah.
1: Oh, nah. Jadi nanti kita benda hari curak tak ke warna tu tadi.

0: berguna amat lebih kita kengagaknya. Bekeni nuan milih kombinasi warnanya tadi.
1: Milih kombinasi warna kita ngikut apa namanya acara ya lah. Contoh tadi Valentine's Day, kami akan guna bunga yang romantik lah. Contoh tadi bunga warna merah, warna hitam. Combine kau bunga yang tadi warna merah and then wrapping yang tadi warna hitam, so ia nampak romantik lah. Contoh tadi ia kak yang color-color lembut, anti color-color lembut yang macam induk yang tadi manja. So color-color lembut ia warna pink, soft-soft pink kena. Nitya ke kesesuaian and kehendak pelanggan lah.
0: Jadi kalau nak nuan napik penanggul buah nuan ke ngagak gubahan, kadang-kadang untuk tadi ngagak gam ngai lekat kini utai ke bukannya?
1: Utainya pun kalak juga mengalami ya. Ku rasa memang semua kalak yang mengalami utai gamnya tadi lah. Sampai jari dia melecur pun kalak,
0: kalak kan?
1: Kena gelugannya tadi. And then cabaran ke adalah customer yang last minute. Ya kak delivery terkalanya. So aku madang ya uliah dia mereka masang agak to and then ya okay, so proceed order terus.
0: Bisa extra charge kini nanti ya.
1: Ya memang bisa lah. Labakan gerumban kemasa ya dah.
0: Masih juga nua untuk pelabak ku bisa nyimpan stok ya.
1: Stok ready stok memang bisa lah. Memang bisa setiap hari.
0: Jadi nama peminta ke unik dari klien tu tadi, gubahan ke unik?
1: Gubahan yang unik mostly ya bunga duitnya tadi lah.
0: Bunga duit.
1: Ya katnya di bentuk kek. Utainya tadi ya kak simpan lama.
0: Nak kena punya.
1: Di pedak mata apa? Ya memang nak caw duitnya aku ya. So dia mesti kang ado ya kene madah. Ya macam dingkah dalam frame box keknya tadi lah. Dihias dia duitnya jadi kek ya kak kenyak. So kita perlu kak nitia customer lah.
0: Jadi gubahan ke pemaduk mar ke kalak digagak non?
1: Gubahan pemaduk mar semestinya mani buke lah. Laban setiap kepin duitnya tadi kita perlu kak ngulung, perlu kak lipat ya, and then perlukan tukar duit ke ngagai bank. Ya nak tahu duit kelima dah. Ya tu nak tahu duit tukang ngagai kedai kenyak-kenyak lah. Takut lagi bisik duit cari ya, kapa ya, semua
0: ya
1: risiko ya. Sitik ke
0: pelabak aku tu agak sensitif lah soalan tu. Berapa ulian nuan berkongsi ke rega buket ke dijual nuan hari kepala murah nyentuk ke penghabis mal
1: setakat tu. Setakat tu paling murah beringgit pun bisa.
0: Beringgit bisa. Ni hanya peningat siapa.
1: Beringgit pun bisa. Tapi small pun bukan lah.
0: Berapa?
1: Dalam RM8 kena untuk sitik kuntung bungai. And then ya wrapping biasa aja lah. Ya selalu ya maya hari cikgu. Sabar student kamera dengan gaya cikgu dah. Ya ke paling mahal beratus lah. Beratus. Nak kalah datai beribu nak kalah. Kecuali ya cash money lah. Ya ke cash money bukan pun nak kalah lah datai beribu.
0: Jadi bak penemu nuan pun tu tadi lebuh ke nama kebuah pengawak merik bungai lebih lagi surprise delivery tu tadi merik pasang agak orang ke nerima
1: kini tadi
0: kini ke nama kebuah tadi. Tiba-tiba nuan tu tadi merik aku bungai.
1: Okay.
0: Aku tu tadi tersentuh hati meh. Namanya kesan emosinya tadi berkeninya.
1: Uli merik empas emosi. Bunganya simbolik kasih sayang. Peringatan ngau ingatan kita lah. And then memori penghargaan apa semuanya tadi lah. Hari dia tadi uli kini mana? Kita tu dihargai.
0: Boleh ingat
1: dihargai orang lah tadi. Contoh dari kumbre dia bungai. Dia akan madah ke tu. Dia nemu menghargai aku kerja sebagai persahabatan.
0: Okay, bakal aku pun lagi dah temuk tu lagi. Kumai nong lagi meja aku. bala kulit ko dito nemu ya ba mija ko temu ya bunga ya laban bala nak nganjung bala
1: so contoh tadi macam hari ibu anniversary Valentine Day utanya memang mostly memang kepada bunga lah
0: betul jadi orang bakal aku tu sige rindo sige bisa sedia aku pasu
1: sige, sige rindo ke bunga
0: sige rindo ke bunga. Okey, jadi kan Nuan boleh berkongsi namanya bangsa bungai kedigagak tu. Tentu bisa simbolik bakal bungai ros tu, simbolik kan nama.
1: Okey, untuk bungai, aku merik contoh ros lah. Oh. Okey, untuk bungai ros, entik, setiap kuntum bungai ia bisa masuk. Color ia pun main peranan juga. And then untuk ros, untuk sitik kuntum ros adalah maksud ia cinta pandang pertama.
0: Sitik ros yang tadi. Baru aku tak nak kalau boleh sitik ros.
1: Denya ya kedua aku ngau de. Cinta tua ajak lah. Ya untuk dua kuntum ros. Tiga kuntum ros maksud ya I love you.
0: Setiap itiknya bisa
1: maksud magiang. Bisa maksud magiang. And then ente de ke minta maaf ngau orangnya 15 kuntum ros.
0: Nama arti 15 titiknya deh.
1: Minta maaf. Selalu ya customer order yang tanya lah 3, 5, 15 semua bisa maksud.
0: Nanti 5 tadi nama tadi?
1: 5 aku dah pasti bedau tanya tadi 15 untuk minta maaf. 3 untuk
0: I love you.
1: 5 jarang ku dapat untuk lima
0: ku Google yang nanya.
1: Dinyata deh untuk 21 komitmen seseorang yang agak dek lah.
0: Komitmen kenyanya?
1: Komitmen macam contoh tadi suami dia tadi yang macam komitmen break komitmen agak dek lah. Belanja apa semua lah.
0: Serti magane setiap itik.
1: Color yang pun bisa. Okay. Contoh color merah tu tadi memang untuk cinta lah. Color kuning untuk kawan-kawan, persahabatan.
0: Kuning merah untuk cinta, kuning untuk persahabatan. Bungai bukai, bisa?
1: Bungai bukai selalu ya macam bungai lili. Bungai lili ya selalu kena orang macam orang masuk wat lah, macam sakit. So beri bunga. Laba bungai lili tu kan ya bau ya semerbak bau. Ya. Tapi di dalam situ bilik ya memang bau bungai lilinya.
0: Bisa cerita tak bungai ke bau ya kuatnya baby kini kau nama
1: baby breath. Nya bungai kesucian kau kita.
0: Okay. Laban kalah nerima bungainya. Agi kuat bau. Bapa hari kuat bau nih.
1: Kuat.
0: Okay. Bungai bukai bisa kini.
1: Bungai bukai selalu ya bungai condolence lah macam bungai kekwa. Selalu baik orang ke kubur lah. Hanya pun selalu permintaan ramai lah. Macam contoh hari Minggu tadi bisa customer kat ke kubur dah. Ya kat ngemai bungai untuk orang ke disayau ya lah.
0: Okay, jadi berkeni Nuan nulung customer Nuan milih atur ke betul lah bungai tu tadi. Nuan pun madak sedak ya. Kayak salah pilih bungai. Bungai sepatut anjung lagi setiap tu.
1: Utanya tadi selalu ya kami akan ninggal pendapat customer lah. Nanti yang tak pasti baru kami advice bungai apa yang sesuai untuk acaranya tadi lah. Depends lah ngau acara apa yang kedekat ya.
0: Nah, jadi tadi Nuan madah Nuan agak surprise delivery. Ya bisa dua ya. Sitiknya Nuan nganjung kenyak aja. Sitiknya tadi surprise delivery. Nama beda ya. Lubuh Nuan kenganjung lagi orang.
1: Beda ya untuk surprise. Untuk delivery kita yang nganjung barang kenyak aja lah. Nanti ya surprise delivery yang macam kejutan.
0: Kejutan lah.
1: Untuk penerima yang tadi lah. Mereka ngagap ambil video. Laba bisik. Customer tu tadi aku kat surprise delivery. Okay. Dari seginya tadi kita yang ambil video. Kena reaksi. Mua yang apabila yang nerima bungai. Nyaklah beza antara delivery atau surprise delivery.
0: Kalak kini nak mujur kantoi kini.
1: Utanya kalak jua lah. Laban ante birthday. Then the modern pun birthday. Tentu, nama ha, tiba-tiba aku tu nada ngoda barang. Nama runner tok kol aku. Kuya. Hari dia ada tadi kantoi lah.
0: Kantoi.
1: Hari dia ada tadi nemu utai yang tadi surprise.
0: Kalah.
1: Kalah.
0: Kalah ne. Nemu dari kadanya orang bermain tu. Aw, jadi sepemanja nuan kengagak surprise delivery tu. Kalak kena nuan baka imo beda orang kenerima bungai. Kalak ni.
1: Maksud de sentuhan tidak impola. Sekali kah aku rasa. Ia tu tadi ngoda bungai. And then break ya detail. Tapi detail tadi ia impo.
0: Oh tidak.
1: So tadi pelik lah aku tadi. Nama tu kain nombor kan nombor penerima nama tu orang yang sama tadi ngudah bungai dah. Oh kuya, aku tadi meli untuk self reward kompo. Sorrynya tadi, oh sedih lah tadi labai yang menghargai diri yang poba ia nak mengharapkan siapa-siapa mereka. Kenyak lah tadi.
0: Anjung kini, anjung kopis?
1: Anjung ke rumah ya.
0: Anjung ke rumah.
1: And then dari dia sidak ya, ia yang udah bungai, cake sekali. Sorry, utanya tadi celebrate ngau family yang po lah. Yang beli bunga yang untuk edi rempo.
0: Oh, baru ya aku dengar. Lama tu suah mada tay real bab belah TikTok semua.
1: Ya.
0: Tu tay ke
1: selalu ya orang ke jauh-jauh kenyak dah. Pun bisa ke sentuhan hati. Macam orang tadi bak semenanjung. Ya kan udah untuk kawannya bak bintu lo tu. Pun tersentuh hati bak orang yang ngau aku sekali lah tersentuh hati.
0: Jadi tentu ya bak kadang-kadang musim tu tadi bisik nuan nak sibuk punya kurang bisik maka musim sibuk ni maya musim sibuk nuan ke gagak dekor tu tadi
1: paling sibuk adalah Valentine Day.
0: Valentine Day
1: sangat-sangat sibuk. And then orang kelas minit order pun bisik kan,
0: bisik kan
1: pasal dia ngambil lah ni kuliah dek. Danya Mother's Day. Mother's Day pun sangat busy ngau Sol Day. Nyak memang tiga musim nyak memang busy lah.
0: Bunga itu tadi order dari luar, bunga hidup ke berkeni?
1: Bunga hidup, ngau bunga depends ngau permintaan customer lah. Tapi mostly memang aku agak bunga hidup lah.
0: Bunga hidup.
1: Memang ngambil supplier dari bunga hidup pula.
0: Berapa lama bunga hidup nyatan gini?
1: Ya depends ngau penjagaan kita tempo. Ya boleh datang 2 minggu, 3 minggu boleh ya. Yang ada masalah asalkan yang dah kena matahari. And then dia selalu nukar-nukar apa namanya
0: air ya,
1: spannya. And then selalu kat putung ujung ujung batang
0: mesti putung ambil nak borok lah.
1: Putung dia and then ke air yang bersih
0: tukar-tukar lah putung yeah. Tukar ni kan ya kita selalu nerima bunga dari pangan tu tadi atau antara tips ke diberi Mr. Gary tu tadi
1: laban bukanya kan fresh flower. Apabila dia dah di wrapping dia bunga yang tadi boleh cabut bah. Boleh dengkah dia dalam pasu baru. Sorrynya dia buka bunganya putung yang po ujung and then airnya sentiasa tukar.
0: Tadi ni air amat ke?
1: Air amat boleh.
0: Air payip.
1: Air payip.
0: Air payip. Ni buat tepuk kita dalam icebox ni.
1: Nanti dia ketahan, ia ketahan lagi perlu ke? Nanti dia kan ngasuh tahan lagi. Ya suhu-suhu bilik aircon pun okey ke?
0: Dia suhu kebiasa ke tu. Pelabak aku jampat buruk lah.
1: Jampat buruk. Ya nak tahu utai hangat lah. Ya memang nak tahu untuk panas.
0: Okey, dalam maya-maya bunga itu tadi. Ni bunga ke mayu lagi dipinta bala customer?
1: Paling mayu bunga pinta customer adalah rose.
0: Rose.
1: Memang sentiasa. Memang kini mana? Hari-hari memang kat rose je. And then si gege jibra. Ia kebakar bunga daisy kurangnya. Ia kebakar bunga matahari. Ia pun famous lah. Bak area Bintulo.
0: Bak Bintulo. Kita nak mada area bukai tu Bintulo.
1: Ya antara bunga-bunga yang famous lah.
0: Okay, jadi nama perambu tok ke julu ati tik pemaduk besai nuan bak pengawat dagang tu.
1: Julu ati ku dalam pengawat besai tu aku kak memang of course ku kak GE surprise delivery tu tampak Rita lah. Memang dikenali orang. And then aku perlukan agak servis yang tip top lah. Aku nak ngira kualiti. Eh, sorry. Aku nak ngira kuantiti. Aku ngira kualiti. Kualiti adalah penting untuk kita mansang ke depan.
0: Bisa repeat customer?
1: Mayuh lah.
0: Mayuh lah.
1: Oh, sangat mayuh.
0: Sangat mayuh.
1: Sampai hari luar negara pun kalah.
0: Oh, hari ni?
1: Hari Thailand. Kau kalah dari hari Thailand. Ngau. Dini ke situ menuanya ni? Oversimple lah.
0: Arti ya GE delivery kena kena mata tadi.
1: Oh, GE delivery
0: udah ratai bak luar
1: ya,
0: udah ratai bak luar negara.
1: Laban bisa yang laki sidak di tok po dia apa gawak di tok. So sidak ya ngiga hari Google apa semua. So tertemu kaku so kami berdeal lah kena cara pembayaran dia.
0: Market kini bayar.
1: Oh ya, tapi nak uliah transfer online beka kita biasa. Ya perlu ke ngena Western Union lah, kenyak ke? Asal ke kenyak lah. Cara ya maya kita.
0: Udah ya duitnya datai baikkan baru nuan.
1: Baru aku ngagak ya.
0: Okay. Oh, nyak tadi jauh yang po namanya ya. Customer ya. Luar negara, bukan kaleng-kaleng punya korang eh. Oh, okay, jadi kati cara engka bisa orang ke benua medak kita tu tadi, benua ninga kita tu tadi. Engka laki sedak ditok kini, bini sedak ditok kini, sedak tu tadi jauh lah. Amunnya kenalan dari luar negara kini. Orang ditompo, orang lokal pun sedak ikat ngigat nuan. Kini cara sedak ngigat nuan.
1: Okay, siapa-siapa ke order bungai dari GE Surprise Delivery, tak ngigat dari FB, TikTok. Nanti FB aku adalah GE Surprise Delivery-nya tadi lah. GE Surprise Delivery Bintulu. Sama megak ngau TikTok ngau FB lah. Instagram pun bisa. And then,
0: semua sama nama?
1: Ha? Semua sama nama.
0: Oh,
1: GE Surprise Delivery Bintulu. Nanti kat terus WhatsApp. Tau WhatsApp ngagai nombor 011-988-1505.
0: Ulang baru tanduk.
1: 011-988-1505. Ya nombor WhatsApp lah, memang nombor bisnes.
0: Hanya ngagi kita ke engka kak merek pemerik Surprise Delivery atau nguji servis ketiga ka Gary tu tadi. Jadi Gary tentu ya dalam kita tu ngagak bisnes tu tadi. Bisik julu ati. Bak nuan pun nama julu ati nuan.
1: Nanti aku julu ati ku dekat medak bisnes tempatan terus maju lah. Boleh muka lebih mayuh peluang. Pengawak ngau ngangkat seni gubahan bungai bak Sarawak tu lah. Ngambil ke boleh lebih dikenali orang ramai.
0: Jadi jakut lalau ke debrek nuan ngagai bala lebih ke orang ke bakar bak nuan tu tadi engkau sedak tu terikat nguji masuk dalam industri bergagak ke bungai tu.
1: Okay, jakut lalang aku anak takut berengkah hari mit. Belajar terus, rajin selalu praktis lah. Nak ngawak yang salah, kita boleh ngubah ya jadi mana baru. And then kau selalu ngagak utai ya perlu ke kini pada rasa kasih sayang. Baru utai yang akan menjadi. Ya memang akan slow-slow dulu. Baru akan menjadi lebih cantik lagi lah. Tergagak kita.
0: Bahkan nuan pun tadi munyi ke nuan tadi hari nama welding.
1: Hari welding. Gagai ke bungai. Jauh lari jauh.
0: Jauh beda ya. Tang ya lebih nyulut ba pengawak bergagak ke bungai tu tadi lebih ngenatai kasil banyak tadi. Nah. Oh, jadi pengharap ati nuan ba industri tu.
1: Pengharap ati ba industri. Aku ngarap industri gubahan bungai ngau Surprise Delivery dekat terus berkembang lah. Makin mayu orang dekat ngelala nilai. Hadiah ti digagak ngau ati ukai seminar ga ia tang megak pengasih ngau memori ti dibaik kita.
0: Okay, jadi seberapa tua ngujuang kerana tu engka bisi utai kena ingat tanya aku tu nak ingat dilansak aku tu nama nama kini Jakob Perangsang ke dekat ditinggal kena ngagai orang kemedak kita buat live Facebook ngau live radio jam kita tu.
1: So aku kat berterima kasih ngau Bintulu FM labu dah menjemput aku datang kita tu adalah pengalaman pertama aku lah di interview orang berkata. Terima kasih megak ngagai semua pelanggan ku serta keluarga ku yang selalu jadi tulang belakang aku
0: Jadi pengkritik gak.
1: Oh.
0: Aku merek moral support nah ngagai bala wala namanya
1: sida
0: kita direk sebili ya. Ke merek moral support ngagai Gary itu tadi.
1: Ya.
0: Oh, jadi ngarap ke nuan terus mujur ba pengamat nuan ba ya. Prambu ke dekat gagak nuan ba mua tu ila. Jadi pelabak kunya ja randau kami dua Mr. Gary ba serak tu ngonya boleh baru kita ngagai konti YFM Ban Kucing. Terima kasih.
2: Semulai sejalai ga YFM ba program 34 Serah Nyawa. Nintiang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Neban Baadat.
3: Si mimpi katnya di penanyi tok meh peluanuan besri main ngobaram regata 2026 Amir FM dekat ngatur pekir berlaku bintang baram regata 2026 audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas. Nuan boleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkan Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Okay, lagu Reader Crew pergi YFM segala sejalan rentak ngali hari 11 hari bulan 7 2026. So itu bergelanggau aku Daniel Stephen. Terima kasih Yon bergelanggau kita bak 34 Seranyawa hari YFM Bintulu tadi ngam gak temu ayah ke bersih di kangau untuk minggu tu 34 Seranyawa mengat boleh dengar kita bak jam kesama pilih pukul 3 nyentuk ngagai pukul 4 ngali hari. Okay, terus bergelanggau kami bak YFM lagu kita ke sekolah itu Wheels of Versa lelengau.

27-2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6-11-2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12-07-2026 Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

Kita mana? Ngagai kita ke Diau Bak Kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat Dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat Berengkah Diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, Ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Dubai hari Josephine Jalin merindah kita ba YFM segulai sejalai rentang hari kita bergelai cerita ba hari 6/11/2026. Okey, dalam lagi pekit main bol Yandai ASEAN Cup 2026 dekat diatur. World Cup dah temu diatur tang tu pekit main bol ke diatur tunggak ke ASEAN dito. Jadi bisi dua pemain Kuching City FC ti dikangau ke bermain ianya dua-dua pemain defender Jimmy Raymond ngau Ronnie Kelvin tu ke dekat dikangau ngari ke Malaysia ba pekin membol Yandai ASEAN Cup 2026. Okey, pemain ke bukai ke bisa dipilih hanya untuk Kuching City FC nya main bukai ke terubah di kangau ke bermain yang kau Wan Kuzen ti bermain ba Liga Main Bol di Amerika. Richard Chin bermain ti ngari ke sebengkak klub di Scotland megak ba Division 2. Okey, ni ayah ke bersih di kangau ke bermain ba pekin Main Bol Yandai ASEAN Cup 2026 dalam tempoh lebih kurang 2 minggu dah agi. Okey, terus bergulai dengan kami ba YFM tu meh YFM ba jam kedua kita bergulai ba segmen rentak ngalih hari.

0: Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggeri nokati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Sejulai sejalai seminat bawai FM.

Beri heli danji Sungai Lemana. Sarito, 11/7/2026, PRN Johor. Sedar di Johor, benungun di maya tu. Okey, kalau nak pukul 3 ngalih hari tadi, bisi 56.77% orang ke Nurun Ngundi. Sama ngau 1,500,000 lebih ribu meh ya ke bisik Nurun Ngundi. Dibanding ke ngau 2.6 juta ikut orang ke Patut Ngundi nya tadi. Jadi sebenarnya lebih setengah mimit ngarau ke maya lagi meh orang ke Nurun Ngundi. Kerbagi jam dia tu nya tadi nyau udah ke ujung-ujung ya. 4.40 ngali hari itu tadi kira ke ujung-ujung. Lepas tebal lagi ya ke mimit orang pengundinya tadi sigi udah ditutup palan oleh ngundi. Ya ke mayu orangnya nya baru kira ke pukul 5 lemai selalu ya dekat ditutup. Okey, jadi nak lama lagi dekat ambis alai timpuh sida ke ngundi ba PRN Johor ke 16. Okey. Terus ninggal ke YFM Olivia C sekali tu dunia empuaku.

0: Nak mamagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Lagi lagu Ri 6 Division Nganti Nuan SKA Sarawakku Sayang Penuh Diatur Di Sibu. Nanti kita dekat nombor penerang ke sini. Aku bisa kaban dekat nusi ke kita nama utai ke benar diatur Ba Sibu berkawan ke SKS. Hello Mar.
1: Hello Neil. Selamat lemai.
0: Gerai Mar. Nangat dia.
1: Gerai. Gaya hari kita di Sibu. Angat. Mana yang mana saya hujan tapi agak gede.
0: Lelasam gambar kita dia aneh.
1: Lelasam tu Neil. Teng agak on point ke saya nggak saya
0: jangan. On point neh.
1: Tahu agak.
0: Hari satu borot gane.
1: Bisa nu borot dia tahu Neil.
0: Bisa neh. Oh nganjung dari kia ada lagi.
1: Aw tadi udah mancing kia, mada agak di seorang. Mulai baru leban tadi ke nama tergawak ngelak tengah hari deh.
0: Okay, Mar, terus ke terus ke tu sih itu bukan nama ke bisa beri Mar.
1: Oh, kan nama tak ke bisa di tahun ini ya. Okay, terima kasih Nia. Jadi merit sama lemai ngakai semua bala peningan kita ke bisa mendiang ke rentak kali hari lemai tu. Aku menggerita rumah mai ke kita report dengan program Sarawak Ku Sayang bagi beli lah menua kita di Sibu. Ba hari yang kedua, sehari tu kalai pagi tu udah mujur mendar pengawak berjadi ke program Sarawak Ku Sayang. Ya, tentu ya tuai kedua bahasa kita udah datai nanti didengar kita report daripada kami dan segitu umur dah datai sepan ke ngena motosikal konvoy datai di Sibu nah. Ini premier kita, premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg sudah mujur berjadi ke program Sarawak Ku Sayang dibagi pilihan menurut kita di Sipo. Jadi sebetulnya terus ke report aku dulu aku madah ke pengagal hati semakin hati lepas kita di Sipo di tahun sudah ngeluik target ke ditagak ke datai ngagai program Sarawak Ku Sayang di Sipo. Ianya hari kedua sudah bisa 44,000 datai. Lepas kemarin bisa 22 lebih ribu. Sehari itu nambah baru 22 lebih ribu. Bedau datai lemai report kepada aku yang tahu ke statistiknya. Semua nakak pukul 12 tengah hari itu tadi. Dan ya, sudah 44 ribu meh. Dua hari ke dah datu itu. Jadi, ngenang pengawal nyuak ke perais. Tidak kebuliah i peraduan mereka sudah diperjalai ke dia Sarawak Pavilion Go Services ke lemai itu tadi lapan mayuan deh bisa 53 itik cabut i peraduan nyak kuah tumu berengkah tadi pukul 3 lalu tentu ya hari penudi pergila kita akan mau siapa boleh 11 itik motosikal sebenarnya 10 itik motosikal lalu itik nya e-scooter mana yang mana ya belakang kira ke belakang bini konti kita punya cukup mana lalu malam tu lagi ngakai kita menyangkanya bisa kata tai singgah sibu tau ke orang sibu ke benar menia ke radio kita malam tu bisa pentas konsert rakyat banggau besai kita badi tu. Jadi sampai datai 8 malam tu konsert rakyat dia kita dekat di Pindang Bob Yusuf Jad Ali Bisi Maka Melissa Francis Bisi Chen Eng Bisi Iwan Dazri Yadi Ngau Ben Di Jaksa Ya Maka Fir Afandi Ngau Dayang Fazilah ke dekat merindam pa konsert rakyat malam tu pukul 8 malam. Ini rau ke parking lepas hari diperhati kaku parking ya cukup besar seberai dataran tu untuk kubujang tu ini phase 2 nyamai dia parking lantang mereka bisa orang nyaga ngau beritanya tadi Neil ujung ke report aku hari dataran tu untuk kubujang ngenam program Sarawak Ku Sayang bagi pilih menua kita di Sibu. Engkaunya jaga Sarawak into Sarawak. Pulai baru nih, ngakai nuan di WFM Kuching.
0: Ya, terima kasih, Ma. Selamat mulai ke diri, udah tuh lagi.
1: Hello. Okay,
0: salam jalan ke Sungai Wanil. Ya, okay. Margaret Termal, hari YFM Sibu, kena tarik ke info Sarawak Ku Sayang. Pihak Premier, bisi nombor yang agak market Sibu. Market Sibu buat puak negeri ni dah. Bisi nombor Kia, bisi Magda offer manuk RM16 siku, manuk tuai. Ngarap ke offernya. Alu datai pergi lak lusak, alu datai jemahit lak mana? Okay, kita dekat dengan ke berita udah terlebih pukul 5 lemai ditangkan kengau program Dandut Popo Bansa.
2: World Cup 2026 hari 5 10/7/2026 quarter finals France melawan Morocco pukul 4 dini hari live box Sukan Plus. Lalu hari 6 11/7/2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari live megak box Sukan Plus. Main langkan kenyak hari Minggu 12/7/2026 Norway bertemu dengan England live buat Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Hai Sam.
4: Hai Si.
3: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sehari itu off kini?
4: Konti tengah hari kalau gisi nak ada ikut off sehari itu.
3: Oh, aku mau ikut off.
4: Kediri je ada PC. Ni orang bukai dah.
3: Nak ada orang sehari itu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Nak tarik ke meeting kini.
4: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
3: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
4: Bau
3: version.
4: Patut office tu bau Cina.
3: Baru nak nemu. Anak mana orang?
4: Lomat jam di tu sini.
3: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
4: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
0: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, hari YFM, segulai sejalai.

0: PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 5 petang. Peratusan keluar mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 setakat 4 petang tadi mencecah 63.13% atau lebih 1.69 juta daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Dun Semarang mencatatkan peratusan keluar mengundi tertinggi iaitu 72.6%, diikuti Dun Sri Medan 71.6% dan Dun Sedili 70.5%. Untuk perkembangan proses mengundi yang akan berakhir pukul 6 petang nanti, kita bersama wartawan Ain Najihah, DN26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Ketika ini saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Anda yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi Dewan Undangan Negeri Dun N26 Macap. Walaupun kini sudah memasuki waktu petang, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kekal komited menjalankan tugas bagi memastikan urusan pengundian berlangsung dengan teratur. Perhatian turut diberikan kepada golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU bagi membantu mereka sepanjang proses mengundi. Untuk perkembangan terkini, berdasarkan rekod SPR, peratusan keluar mengundi di Dun N26 Macap setakat pukul 4 petang ialah 67.99%. Sebagai rekod, Dun N26 Macap mempunyai seramai 35,206 pengundi berdaftar. Para pengundi yang masih belum menunaikan tanggungjawab mereka disarankan hadir lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada saat-saat akhir. Selepas tamat tempoh pengundian, semua peti undi akan dibawa ke Dewan Muafakat Majlis Daerah Seperenggam untuk proses penyubelahan undi. Dun N26 Macap menyaksikan pertandingan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan dan calon Barisan Nasional Dato' An Hafiz Ghazi. Keputusan rasmi bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 dijangka akan diketahui malam ini. Seterusnya, kita bersama dengan Taufik Salimin di N41 Puchu Wangsa. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ain. Kurang satu jam lagi, pintu pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara akan ditutup dan sehingga saat ini masih ada lagi pengundi yang terus melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilih bagi kerusi N41 Puteri Wangsa. Situasi hampir sama berlaku di lokasi pertama tadi, iaitu di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan China Funyu 5 apabila kehadiran pengundi muda cukup ramai mendominasi suasana di pusat mengundi. Meskipun hujan seketika pada jam 2 petang tadi, namun semangat anak-anak muda untuk hadir mengundi tidak luntur dan wajar dihormati. Selepas ini saya akan bergerak ke Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On yang dijadikan pusat penjumlahan rasmi undi bagi N41 Puteri Wangsa. Keputusan penuh bagi kerusi panas ini akan diketahui malam nanti sebaik semua 208 saluran di 27 pusat mengundi bagi N41 ditutup sepenuhnya 6 petang nanti. Sekian saja laporan saya, perkembangan lanjut bagi N15 Semarang ini bersama Muhammad Najib. Silakan.
3: Baik Taufik, berbaki kurang satu jam sebelum pintu ditutup, N15 Maharani menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SJKC Chong Hua ketiga hari ini dengan 9 saluran mengundi dibuka. Baik data yang diperoleh oleh SPR setakat 4 petang tadi, sebanyak 57% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di Dun ini sahaja. Saudara, situasi pada ketika ini sama seperti sebelah awal pagi dan tengah hari tadi, namun cuaca pada ketika ini dilihat semakin baik. Tiada hujan direkodkan sejak pukul 3 petang tadi, namun pergerakan pengundi agak sedikit perlahan. Walau bagaimanapun, 72 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi dapat berjalan dengan lancar. Saudara, tepat pukul 6 petang nanti, semua pintu pusat mengundi akan ditutup serentak sekaligus akan bermulanya proses kiraan undi sebelum diumumkan secara rasmi penyandangnya pada malam ini. Sekian laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Terima kasih Najib. SPR dalam peri itu kekal optimis sasaran 70% peratusan keluar mengundi mampu dicapai meskipun hujan melanda beberapa kawasan pada sebelah pagi. Pengurusnya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, SPR menjangkakan tren kehadiran pengundi akan terus meningkat pada sebelah petang. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses pengundian di pusat mengundi bagi Dun Perling. Sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen PRN Johor yang berakhir semalam. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat.
4: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat di mana ada beberapa individu tertentu yang kena kita siasat dan mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses mencari mereka-mereka yang terlibat.
0: Tan Sri Muhammad Khalid berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Kementerian Kewangan MOF menyasarkan pelaksanaan 10 program penunaian sumbangan tunai ramah STR khusus untuk masyarakat orang asli di kawasan pedalaman di seluruh Semenanjung. Ketua Setiausaha Perbendaharaan MOF Tan Sri Johan Muhammad Merikan berkata, pelaksanaan itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disampaikan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati bantuan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Thomas Tuchel mahu England menunjukkan keberanian dan menamatkan aksi suku akhir Piala Dunia menentang Norway tanpa sebarang kesesalan. Cuaca panas, kelembapan tinggi serta tugas penting untuk mengekang Erling Haaland adalah antara cabaran yang menanti pasukan itu di Miami, di mana pengendali dari Jerman tersebut mahu para pemainnya melonjakkan prestasi ke satu tahap yang lebih tinggi. England membawa pulang Piala Dunia ketika skuad The Three Lions itu dibimbing Alf Ramsey pada tahun 1966 dengan menumpaskan Jerman Barat di Stadium Wembley. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Norway Solbakken berkata pasukannya perlu kekal setia dengan corak permainan mereka pada aksi suku akhir menentang Erling England nanti. Norway julung kali akan beraksi dalam suku akhir Piala Dunia manakala England mara ke peringkat itu buat kali ketiga berturut-turut. Solbakken mengakui kualiti skuad England sambil memberi tempuan kepada Jude Bellingham dan Harry Kane. Apabila ditanya mengenai pertarungan individu antara Kane dan Erling Haaland, Solbakken lebih fokus kepada usaha pasukan. Dalam satu lagi perlawanan suku akhir, Kapten Switzerland Granit Xhaka percaya pasukannya mampu memberikan cabaran kepada juara bertahan Argentina dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala Dunia buat julung kalinya. Xhaka merupakan sebahagian daripada pasukan Switzerland yang tewas 0-1 kepada Argentina dalam pusingan 16 pada Piala Dunia 2014. Ketua jurulatih Murad Yakin berkata Switzerland telah merangka pelan sendiri untuk mengekang Lionel Messi. Walaupun beliau menegaskan menyekat Kapten Argentina itu memerlukan usaha kolektif.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, serangan Rusia yang menyasarkan ibu kota Ukraine Kiev mencederakan 10 orang termasuk seorang kanak-kanak dan merosakkan infrastruktur kediaman. Menurut kenyataan Perkhidmatan Kecemasan Negara Ukraine, kakitangan kecemasan telah membawa 5 daripada mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak berkenaan ke hospital. Pengumuman itu mencetuskan kebakaran di beberapa bangunan yang disasarkan dan meninggalkan kawah besar di jalan raya. Taufan Bavi tiba di timur laut Taiwan mengakibatkan pembatalan penerbangan di Taipei dan Taichung serta penangguhan kerja dan persekolahan di kebanyakan kawasan di seluruh pulau itu. Maklumat terkini menunjukkan angin dan hujan semakin kuat di seluruh Taiwan dengan laporan kerosakan termasuk bekalan elektrik terputus dan tanah runtuh. Pihak berkuasa cuaca menasihatkan orang ramai mengelak pergi ke pantai kerana ombak tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nyuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega begunsi ke info berita. Tetap gati kita ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
4: Ladies and gentlemen, Wi-Fi
5: Rentak Dangdut Pupu Bansa.

Okay, lagu ke Serubah Dandut Pupu Bangsa kita ke minggu tu. Lagunya tadi Ari Ju Yaya Ngapung Lalu Aku. Lagi ninga ke kami YFM. Lagu kita ke sekali tu. Kita dekat ninga ke Tuk Sigi Legend Tu Bum Malaysia hari tu. Lagu Cemek Molek Ari M. Daud Kilau.

27 2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6 11.7 2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12.7 2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

Okey, lagu Rekini di Lam anda bermain dengan arti lagu Badan Dut Pupu Bansa. Okey, kita ngelansar Mimit. Kau dengan World Cup 2026. Tadi sudah dia Durspen main berlaban dengan Belgium quarter finals. Kalah Spain, ngalah ke Belgium 2-1. Tunggu jong ke Spain, nyingkang agar ngalah semi finals. Okey, sudah tu. Pukul 5 dini hari, dah pukul 5 pagi pergilah Norway ngelaban England. Dengan quarter final, lalu Argentina berlaban dengan Switzerland pukul 9 pagi. Okey, semua mainnya oleh pedag kita BarTM Klik sekali ke bar channel Sukan Plus dengan mega channel TV OK. Lalu bar City semifinals, sudah ditemu kita France dekat bersatu dengan Spain. Okey, nyari itu main dekat diatur kena 15 hari bulan 7 2026 pukul 3 dini hari. Lalu main semifinal City lagi tu antara Norway dengan England dengan mega Argentina melawan Switzerland. Nyak tidak dekat berebut ke City slot atau kedua lagi slot dekat bermain bareng semifinals. Okey, nyak bekau dengan World Cups 2026.

0: Berita mana? Ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Okey, PRN Johor 2026 nakal pukul 5 lemai tadi 67.44%. Seniki tau ke besi nambah orang ke nurun ngundi ianya hari 67 lebih 67% tu lebih kurang 1,800,000 lebih ribu orang ke nurun ngundi hari 2,600,000 lebih ribu pengundi ya ke berregister. Okey, jadi pengawal ngundi tau ke semua pelan undi dekat ditutup berengkah pukul 6 lemai tu lagi. Dalam lebih kurang 12 minit atau ke 10 minit lagi pelan undi dekat ditutup. Ya ke penundi nanya PRN Johor 2026. Kira ke mayuh banyak 67%, nama bisi lebih 60% ni. Jadi kira ke mayuh orang ke nurun undi. Okey. Nakat tu ajak pukul dengan aku Daniel Stephen bersama rentak ngelari 11.7.2026. Selamat hujung minggu dengan kita semua. Selamat berlalak. Bye-bye.

Statistik, bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi, arulah didriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh driba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu.

0: Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Okey tu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 11/7 dalam tahun 2002, Stadium Tertutup Datuk Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain setan lantang Kediri, kedingkup ke ngagai orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sidak meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengeraja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengeraja pengawak di Ransin, taluk lurusati setangkun dalam pengawak dan reta di pemandu berga. Nambah kenyam megak gaya politik ditegap serta penatai pemisi di mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari menua Jepun, Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company itu ianya Tayo Yudin Sarawak kedatai hari menua Jepun di jauh de mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri narai besekat semajaya itu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis kemanggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya menyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Nak memahami dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, seminar 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
2: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Lagu Rizna Nala Selipa Jepun lagu kena mungkal adalah mai sari tu kena 11 hari bulan 7 2026. Selamat lemai dengan kita semua ke bergulang kami buat YFM. Terima kasih laban milih YFM nyadi ke Siti Air Station Pemerintah kita bersari-sari. Lalu kita ke baru mendiang ke YFM. Selamat bergulang kami anak nguyen ke frekuensi kita terus bergulang kami nyentuk dengan pengujung program kami buat YFM FM. Oh, jadi 11 hari bulan 7 2026, kita bergulang aku Nancy Tambun tak keisi bahasa dalam mai. Jadi tusun program bagi bakal selamat ada berubah. Kalau nanti yang hari 6 pukul 6.30 tu lagi dia nanti ada penangguh lagi dia kita dekat bergulang pengeluar program kami nanti segi lah ngelatai ke berita ya hari kapit lagi pukul 6.30. Jadi pukul 7.30 dia kita dekat mendiang ke berita tu ditabur terus hari konti YFM di Kuching di tu. Lalu pukul 8 malam tu lagi dia kita dekat bergulang gau Min Meliza buat program Nembiak Mit. Jadi saat itu mendiang ke tanduk program Nembiak Mit hari sekolah merdang. Ya, tusun program kita bawa asal lemai saat itu harap ke semua pengawal kita kerja-kerja saat itu mujur magang kanya udah mupu berserumpuk kini makai lemai selamat makai lemai ngagai kita. Jadi itu lagu ke dipilih kena merindah kita ke benar mendiang ke YFM sedar lemai lagu hari Andrewson Ngalai Nuan Mungkin Janji.

0: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengan kena smartphone, tau da?

0: 2026. Hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live megak box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, live box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba dengan pengerami tinggi rindu kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert perpaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: FM.
1: Ya, dia tu datang buat untuk kita dengar ke berita ke dikongsi ke Menteri Sigi hari Kapit. Buat hello, why Kapit. Selamat lemai, Ti.
2: Selamat lemai. Selamat jalan ke pengawal.
1: Selamat jalan ke pengawal. Megak dengan kawan. Nama berita hari itu mana?
2: Ya, berita dari Rempoh mana? Hari kami di Kapit pan, sepanjang hari itu. Berlaku dari pagi tadi. Mana? Cukup mana?
1: Bisa pengrami berkapit macam tu, Nadai?
2: Oh, pengrami Nadai, bukan nama ni. Jangan aku laban orang asuh kami dulu ke Sibu deh. Aku nya, ngau muda asal aku sayang.
1: Ama, yo nyawa sedap jadian ke tuan ne?
2: Nyawa sedap jadian. Aku nak, nanti aku nurun, aku jadi tanya deh, jadi pengunjung orang ke Datai. Boleh aku ngau orang I peraduan. Ni nemu boleh aku sikar jadian.
1: Pamo meh, baik pulai kapit ne.
2: Iya, sebelah siteknya, sitek aku kau ikut main wahnya. Tuntunya ne.
1: Iya, amat. Lagi bisa awak ke ne?
2: Iya, lagi. Untuk ke pergi lah. Laban pergi lah. Nanti dah salah aku sudah I peraduan ke penudi pukul 3 lemai sudah ya. Nanti dah salah aku. Kami di kapal sarinya pukul 4.
1: Pukul 4
2: ya, sudah ya pukul 3. Jadi ingat kita ikut di kapit. Kami nak aku mpu meh bala kebukai. Cakap aku bisa ya udah nurun kemarin sana. Sempat nurun ngambil meda sudah ke namanya pengalami Sarawak ku sayang ke bisa dia tu bersibu. Aku nak ngau nyangkung-nyangkung meh ku kita.
1: Amat kau pendek nyangkung-nyangkung mau bunyi kenuan.
2: Ya, nyameh ngarap ke berjimat lebih betulnya kerja lalun pihak aku ne. Letoknya mai deh ni barang mai rembus. Sige rembus nurun ke sibu. Ukainya menangi bakal subak pihak aku kena ke ekspres. Dia tu ente nurun maya tu pendatai ente ngasih kerenin pun mata lansia kaku ne.
1: Amat
2: boleh boleh terima maya malam hari kaku.
1: Ya, asal berani je mai betul pengangkut leban aku ngupan leban kapit leban ke kalau kian ke hati jalai berbukit ke noan. Amat kadang nangis ke kita nanti malam. Amat
2: ya, au nyak meh namanya ente bakal aku tu deh. Laban ke nantu mendak maya malam ku deh. Nada matam alam deh.
1: Nada matam alam. Kau pepedil jadi, nangi.
2: Nada aku sikit nak uliah deh. Ya, ente ente bakal maya tu sekali ni bos sekali mah pulai pia. Nada ne. Au jadi nyak meh kita ke nyangka nyak bertanya ke dalun. Karena sama berciman, berarti ke pelikun dari empu, munyiko, dek-dek, ne, jalan kita tunggu ke kapit. Makin ke ratai ke, Ariso ke kapit. Makin benar ke, ke bukit, beling-keling puak, ne.
1: Nama, tak rindu kanya, dah hati. Kan, ya. Kan, kini kena jarang ke jalan tunggu kita, bisik ke belingko liwat, tang, ndak bakal,
2: ya, ya, kenanya. Ya, kenanya, ya, ke bingku, ne.
1: Ya, tak rindu ke mada, rampak menua, kian ke, deh.
2: Betul, awalnya meh kadang orang ke baru datai baru nujahnya amat rawan nanti sudah ya.
1: Amat, tang suah mina suah tengah jalan yang tadi. Nada, engkau nada itu penanggul ke mina ke berjimat aja ne?
2: Berjimat, betul. Nada, nada lebih hari bukai berjimat meh hari kita ke mina. Biar bukai semina kita ke nurun pesibu masuk di sini no meh sama berjimat berarti ke pelikun rempo. Mungkin aku tadi kami di kapiasa radio dulu. Angkonya. Okey, aku namanya kau berkongsi dengan berita hari ya, Kapit. Bahawa hello, why Kapit tu. Ni si. Ya. Antin itu ya, dia safari balik Kapit edisi ke-29. Dia tu lebih kurang 2 minggu lagi. Antin itu ya, kerana tante itu udah diinsur jangka aku sebagai lagi sedang kengau. Kami di Kapit udah akan nemu berita tu. Minat dekat berkongsi baru, nanduk baru, berkawal dengan pengawal atau ke namanya Safari Balai Rakyat edisi ke-29. Keudah di insur ke baru ngagai hari bulan ke baru, ianya 22 ngagai 23 hari bulan 8. 2026 tang palan ala yang lepas ke sidak ke ngau berakit tu mengkang bendu kesama ianya ba rumah Jonas anak lewat dan sepata pulauun balih area Bukit Mabung bagi menua kita di Kapit. Beda ya hari safari balih rakit ke bukai kalai palan no melekak ke sedakkan ngau rakyat tu hanya sitik luar jauh. Jadi hari rumah Jonas anak lewat sepenyawah 42 km nyentuk ke ngagai pasar kapit kita hanya berkawo ngau safari balai rakyat kalai udah dilanya ke baru ngagai 22 nyentuk ke 23 hari bulan 8 2026. Okey. Sama ga ngau namanya Lumak Powerboat. Laban Lumak Powerboat tu dia tu berserimai ngau safari balik kapit mega dilanja ke bari bulan ngau mega nama ko kita hari ke sebakau. Au. Jadi ngambil ke namanya panjai ke kawak no kita nyedia ke rempu pihak aku sedak tengau berakit banyak ke sedak tengau Lumak Powerboat. Okey, hanya berita berkau ngau safari ngau mega powerboat ke dekat dia tu bermula kita di kapit ke udah belanja ke baru lalu ke sitik tu peninga mayu ngau mega isi kalai tu hanya ekspedisi Bukit Mabung ekspedisi mendaki Bukit Mabung atau kenikik Bukit Mabung tu edisi kedua pada tahun 2026 tajak pan munyi kaki lama bulan 9 tang jangka aku nak berasai munyi ke laut pejam celik tutup mata jelek nuatai kari bulannya laban nanti ekspedisi mendaki itu atau ke nikik bukit itu nampak isi tentu ya menggunakan stamina ke mana nampak ngamik kesedak ke ngau nikik bukit itu training mimik-mimik pihak aku ya kebakar aku itu minta ke ngau jahit sepuk dan nakal nanti nak baik training au ya ambil ke sidak yang nemu kalai itu dekat dia tu 26 ngagai 27 hari bulan 9 2026 kalai itu dia tu sidak hari upis daerah Bukit Mabung au sidak ke udah ngau edisi keterubah Bukit Mabung tu udah nerima samut ke cukup mana bagi nama tu bala mensia mayuh ke dikapit ukai minat kita dikapit tang hari menua bukai pamisik ngau bas tentang pengawal ekspedisi Bukit Mabung. Jadi nanti ini tu ke paramu dia mai makan pengawal bukai ke bisik dia tu berbak ngenya lebih bagi bakal gerai jualan pemakai tradisional ngam makan moden pia makan bisik gerai jualan kraft tangan ngau teh ke bukai bisik makan pakai nyumpit bisik tarik tali udahnya sedak-sedak ya ke ni ke Bukit Mabung bisik makan pengawal miring udahnya ngajat bisik persembahan hari kelab Gagung Sarawak ngam makan persembahan genang pampa pengawak berbiau berpantun ngau mega pengawak ke Bukit Mah Bukitai berkuasaan area Bukit Mabungnya deh berair terjunnya hanya ke dia tu berbak ngau pengawaknya ialah ke dia tu dalam kanang 2 hari 26 ngau mega 27 hari bulan 9 2026 ekspedisi Bukit Mabung. Jadi nanti utai tu udah no kita tahu no register kita ke ngau laban namanya kanan ke dia tu sampai dibuka pian tadi no kita ke ngerista di rempu dan tentu aku nemu pengawak tu nerima sambut ke cukup mana hanya lah ya bisik dua puan kusung dia tu buat ekspedisi Bukit Mabung. Okey, nyaya isi ngamuk apa dengan mayuah utai ke uliah dikongsi ke aku bak awak hello Y kapit kita ke sekali tu cik pulai baru dengan Wan di konti YFM di Kuching. Terima kasih sih, salam jalan ke pengawal.
1: Ya, sama-sama, salam jalan ke pengawal dengan Wan Megak yang tadi menti sehingga kau dah berkongsi berkongsi dengan kita berita ke bisiknya di di kapit terus bila dengan kami YFM datang lagi macam pesan ke bisik dikenalkan ke kita ngagai kami bak YFM lagu ke sekali tu Ari Evelyn Tina joget bujang sigat.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, itu datai bandur ku macam pesan ke bisi dikirim kita ngagai kami buat YFM. Jadi, kita ke bisi pesan berat lebih lagi pesan pemati. Tau kirim ngagai email kami yfmiban@gmail.com. Tau ke ngagai telefon WhatsApp konti kami berlumur kursus 13-852-8422. Ingat nombor telefon WhatsApp kami. Andur kita ngatai ke pesan kita. Lalu, pesan ke terubah tu peningah pesan pemati kita terima hari manggi tau ke apai alan. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan skayu batang spak, skayu batang skrang, batang layar, batang padi, suai niah serta ke pembelayan ya ke ngelala kasum anak luak tau ke apai manggi tau ke apai salon. Jadi pesan tu madah ke kasum anak luak, kasum anak luak tau ke apai manggi tau ke apai salon. Udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di sengai hari minggu 12 hari bulan 7 2026 bawa rumah mambu gerugu spak betuang serta niang dekat di anjung hari 1 13 hari bulan 7 2026. Nandu isi pesan tu peningat kalai pesan tu madah ke kasum anak luak, kasum anak luak atau ke apai manggi atau ke apai salon. Udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Lalu ke di sengai hari minggu tu 12 hari bulan 7 2026 bawa rumah mambu gerugu spak betung serta ni yang dekat di anjung hari 1 13 hari bulan 7 2026. Ya, pesan tik ke terubah. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati mega eka diterima hari ensenggan anak juyang tau ke apai jusip. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan bawa nanga jagau kenawit, nanga ngungun kenawit, rantau lugai kenawit, lubu antu, sibu, bintulu, miri, kucing serta ke pembelayan ya ke bukai di ngelala kosmas anak ensenggan tau ke duom. Jadi pesan tu madah ke kosmas anak ensenggan, kosmas anak ensenggan tau ke bedum. Udah nadai hari, udah nadai sari tu 11 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu deka di sengai ba lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya matang lemai tu 11 hari bulan 7 2026 serta niang tu dekat di anjung hari 1 kena 13 hari bulan 7 2026. Pedarang ke Siliak telefon ngagai bini niang tu ianya Dian anak Jawong berumur kusung 11 250 94341. Tau ke ngagai menyadik ni yang tu Miss Great berumur kusung 13-484-3880. Aku nanduk baru isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke kosmas anak segan, kosmas anak segan atau ke bedum. Budan adai sari tu 11 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang tu dekat di sengai lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Matang lemai tu 11 hari bulan 7 2026 serta dekat di anjung hari 1 kena 13 hari bulan 7 2026. Jadi penerang ke Siliak telefon ngagai Dian anak Jawong bawa lumur kusung 11-250-94341 tau ke ngagai Miss Great Ensenggan bawa lumur kusung 13-484-3880. Ya, pesan pemati ya ke diterima kami about YFM. Lalu tu Siti lagi pesan peningat pesan pemati mega ya ke diterima hari mandi anak gumbar tau ke apai jawai. Jadi pesan tu dituju ngagai sida rejan askaban di Bungkom Pakan, Kabang Belayan, Bak Rumah Anthony, Nanga Dayu Pakan, Rumah Januang Beletik Pakan, Ngau Kabang Belayan ya ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Nyai Anak Sayid, Nyai Anak Sayid. Udah nadai sari tu 11/7/2026. Lalu dekat di Sengai Balamayuh kena 13/7/2026 hari 1 Bak Rumah Andrew Buja, Nanga Rintuang Ulu Pedanum Pakan, serta dekat Dianjung kena 14/7/2026. Penerang ke Silik, Kabang Belayan telefon ngagai mandi tau ke anak ni yang tumpu berlumur kusung 13-865-7125. Nandu isi pesan tu peninga kalau pesan tu madah kenyai anak Sayid, ngai anak Sayid udah nadai sari tu 11/7/2026 lalu dekat di Sengai kena 13/7/2026 ba rumah Andrew Buja, Nanga Rintuang Ulu Pedanum Pakan, serta dekat di Anjung kena 14/7/2026. Penerang ke Silik, Kabang Belayan telefon ngagai mandi tau ke anak ni yang tumpu berlumur kosong 13-865-7125.

0: boleh bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Lagi nampung pesan ke bisik dah kenatai ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu, pesan pemati mega ke diterima hari tuan rumah cun anak pengabang. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan bawa batang baliah, batang gad, batang rajang, batang mujung, batang sud ngau ke pembelayan ke dia bawa pasar kapit. Jadi pesan tu madah ke Christina pagi anak pengabang. Christina pagi anak pengabang udah nadai pagi 10 hari bulan 7 2026. Jadi niang tu dekat di sungai bawa rumah apa ya pengabang anak labau bawa simpang pisang jalai seliriak kapit. Jadi niang tu dekat di intu malam tu 11 hari bulan 7 2026 lalu dekat di anjung pergila 12 hari bulan 7 2026 hari minggu. Jadi penerang ke siliak telepon ngagai menyadi ya ianya tuan rumah cun anak pengabang berlumur telepon 016-7476-249. Nandu isi pesan tu baru peningat kalau pesan tu madah ke Christina pagi anak pengabang. Christina pagi anak pengabang udah nadai pagi 10 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di sungai baru rumah apa ya pengabang anak labu buat simpang pisang jalai seliriak kapit. Ni yang dekat di intu malam tu 11 hari bulan 7 2026 lalu dekat di anjung pergila 12 hari bulan 7 2026 hari minggu. Penerang ke siliak ke pembelayan telefon ngagai tuan rumah cun anak pengabang berlumur 016-7476-249. Lalu pesan ke Siti tu agak peningat kalau pesan diterima hari Mariam atau ke Indai Aliah. Jadi pesan tu menuju ke pembelayan ke dia buat binai Empuak Tatau Sab Anau Tekalit Semanuak ngau kaban ke kaban Melayan ke Bukai ke Ngelala Limau anak Aliah atau ke Indai Mariam. Jadi pesan tu madah ke Limau anak Aliah atau ke Indai Mariam udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Jadi dia untuk dekat di sungai malam hari Minggu 12 hari bulan 7 2026 buat rumah Michael Anthony Bukit Tugong Setiam lalu dekat di Anjung pagi 13 hari bulan 7 2026 buat pendam RC Setiam. Jadi kabar melayan kedekat nemu ngah silik agi telefon ngagai apai luang berlumur 012-857-2596 atau ke ngagai Porika berlumur 019-828-5823. Jadi Nanduk baru isi pesan tu peninggalkan pesan madah ke Limau anak Aliah atau ke Indai Mariam udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026 niang dekat di sungai malam hari Minggu 12 hari bulan 7 2026 buat rumah Michael Anthony Bukit Tugong Setiam lalu dekat di Anjung pagi 13 hari bulan 7 2026 buat pendam RC Setiam. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai apa luang berlumur 012-857-2596 atau ke ngagai Paul Erika berlumur 019-828-5823. Jadi pesan tik ke penudi tu peningah abah awak ke sekali tu pesan ngetah sulit ni yang Christina nak bawang. Jadi pesan tu diterima hari duit anak lamat ke alai pesan ke pembelayan ke ngelala niang Christina anak bawang. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit niang binia ianya Christina anak bawang tu pengawal ngetas ulit dekat diintu kena 12 hari 7 2026 pukul 10 pagi bak rumah Gangga San Tabut. Nando pesan tu baru peringat kalau pesan tu diterima hari duit anak lamat ke mesan ngagai kaban belayan ke ngelala niang Christina anak bawang. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang binia ianya Christina anak bawang. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diintu kena 12/7/2026 pukul 10 pagi buat rumah Gangga San Tabut. Nyak pesan ke habis ini cuma kami buat YFM terus kena tag ke pesan kita awak ke dia kami ada ke maca pesan kita buat awak pergerak pagi engkau sada lemai terus bulan kami YFM.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebelah 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi. Bisik mimpi katnya di penanyi. Tuk meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Pekit tu dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bu. Anang muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Cerita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Pengawak Nusun Baru Pemansang Sibu Ngau Komprehensif Nengah Pelian Besai Tik Baru Dekat Ngubah Menggeri Tu Nyadi Menggeri Pintar Kurang Karbon. Tu dekat negap ke penduduk ya nyadi hab pemansang Tik Meruan Beradab Zon Tengah Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johor Harithun Openg Madah. Pengawak Nusun Barunya ngawul pengawak meranak ke pukuk skala besai serta di pejalan ke berenggar-enggat setipak enggau pengulih perkara wang perintah negeri. Nyak dekat melak ke pemansang ekonomi ngintu rampak menua enggau ngenak teknologi dalam pengawak merit servis. Agenda pemansangnya ngemerat ke pengawak ngintu kampung nyadi palandur ngulih ke karbon. Mansiak peluang dagang karbon ngau negap ke teknologi digital. Yang maksud kerja kutu berpengrami makan lemai, pemesai, begulai ngau ketua Raban Bansa, ngau ketua Genturong Pendiau, KMKK di Sibu. Berapa ngaunya Taman Rimba Bukit Lima? Ngembuan potensial nyadi aset strategik ngemansang ke ekonomi baru di Sibu dengan cara berpelasar ke pengawak ngetan ke pemeruan rampa menua ngau ekonomi kurang karbon. Premier dalam jakuk ia maya berjadi ke pengawak Sarawak ku sayang Sibu madah genturung rampa menua ke ngembuan pemesai 301 hektarnya berguna amat dikena ngintu tanah kerapak kandang menggeri. Yang megak ngembuan rega ekonomi dengan sektor dagang temuai, ngintu rampak menua, ngau inisiatif tip berkawal, ngau karbon. Ya, Koya nambah, pengawak ngemansang ke baru menggeri Sibu Jemaah Hilak, ndak tahu ndak berarti ke peregap menggerinya kediatuk, nyengkawam aset pengeraja asal Bakar Bukit Lima. Berserimai ngau program Sarawakku Sayang, Premier Bising limpang ke awak diri ngawul orang dagang serta temuai di Pasar Sentral Sibu pagi tadi. Pengudah sama nguluk program Briswalk buat Taman Rimba Bukit Lima pagi tadi. Penata ya buat pasarnya narit hati mesin mayuh tinggambil awak bergulai ngoya serta nangkap gambar. Premier megak bising abas kedai bansal endur berbeli ke barang ke diguna serta berarti ke aktiviti berdagang buat pasarnya. Nyak mandang ke kawarat antara pemesai negeri ngau komuniti seraya ninga ngau medak ngau mata dirimpu senetang pemansang ngau pemar keditapi Raban pedagang mit Pasar Sentral Sibu nyadi hab ketebilang ditapat ke mensia mayuah ngempuruk ke mayuh macam utai jual yang kaum asil tik baru diulih ke pemakai menua ngau barang keriguna nintiang ari. Kandang menua paloh di Tanjung Manis dekat diangkat nyadi hab kapal pemandu besar di negeri itu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah pemansang tuk berguna dikena nyukung industri ngagak kapal Sarawak. Dia tu Sibu ndak tertangkup kagi pengawak ngagak kapal besar ke tegal takat saiz Sungai Rajang. Berindik arinya paloh di pedak nyadi palan kengkeman nur industri tu berindik ari pemesai ngau penalam gaya tasiak. Industri ngagak kapal Sarawak, dia tu mungkur semak 60% sektornya di Malaysia. Ia berjakuk ngagak RTM, pengudah program sesi randau ngau Sibu FM. Buat dataran Tun Tuanku Bujang, di diatur berserimai ngau pengerami, Sarawakku sayang. Servis pengerai ngelik di Sarawak, majak ditanggap, ditegap ke, dikena nentu ke mensia mayuah. Yang kaum sidak kediau bak kandang menua ulu ndak tinggal nerima atur perubat. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajah Taib mada kelimpah hari 53 klinik ngelik tetap kebenung beroperasi dia tu. Opis menterinya megak nyediaka klinik ngelik mindah kin kitu. Ngau Raban pemesai perubat dikena ngerembai ke bungkur servis sidak. Sarawak bisik 8 buah klinik ngelik mindah kin kitu tidi sikap penuh ngau perkaguna berubat. Lalu 127 ikut pemesai mindah kin kitu dianjung gelawak kandang endur ke jawah ngenak van tau ke bot. Berpanggai bak gaya accessibility siti-siti endurnya. Perambu tidekak ngempung ke servis ngelik ngau servis lutut terbaik dia tu benung dialus ke. Ia berjakuk ngagai pengarang berita, pengudah berjadi ke pengawak ngelancar ke Minggu Promosi Pengarang Ngelik, Rengat Sarawak di Kuching. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai RIYFM.

Erbonia Airways udah muka pengawak jual tiket untuk perjalanan antarabangsa ke Terubah Sidak di nyambung Kuching ngau Singapura berengkah 13/7. Sepedah pengawak melancarkan penerbangan bilun nintiang hari kena 22/7 tu nyerombak pengerami ngintu hari Sarawak. Nengah penerang berita, Air Borneo madah ke promotion tambang sekali pejalai di berengkah hari 399 ungkup kelas ekonomi ngau RM871 ungkup kelas dagang. Ketua Pemesai Eksekutif Air Borneo, Megat Ardian Wira Muhammad Aminuddin madah pejalai baru tu nyadi ke singkang kebesar reti ungkup penumbuh company penerbangan bilun tu. Terubah yang rebai ke rangkaian penerbangan bilun luar dari Malaysia. Singapura nyadi hub serantau ngau antarabangsa ti berguna. Atur pejalai baru tu dekat muka peluang dagang, dagang temuai. Engau merana ke pokok antara Sarawak, engau pelilih menua secara besar agi. Berbangganya pengawak melancar ke pejalai penerbangan bilun Air Borneo antara Kuching ngau Kuala Lumpur merimpas kemanah ngagai sektor dagang temuan negeri itu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke temuai ulih nemuai ke Sarawak nang ngau ndak irau ke regati niki kelebih agi maya musim pengerami. Tambang ke ditetap kenyap megak di pelabak antara ke pemadu baruah serta mengkang ulih dibeli. Kabang Konsen Negeri Adun Meluan Datuk Roland Duat Jubin mantai ke penemu timadah ke kualiti servis penerbangan bilun lebih berguna ari bida rega kebisik disedia ke company penerbangan bilun. Berindik arinya tambang ditetap ke Air Borneo di pelabak ke setipak serta patut hingga pemanah servis ti disedia. Pemayuah macam budaya ngau etnik Sarawak mesti terus ditegap ke nyadi produk dagang temuai. Dikenal mata mayuh agit temuai ari dalam ngau menua luar. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Dato' Snowden Lawan madah pengawak ngatur pengerami bakal malam main asal Sarawak nyadi pelasar ke cukup manah. Dikenal ngelaku ke pengaya pesaka main asal negeri tu ngau komprehensif agi. Pengawak tu mandang ke mayu macam budaya 34 pupu raban bangsa di Sarawak. Tuk ngunjuk ngujung ke mensia mayuah kelebih agi rebak baru boleh pemerhati hati ke dalam agi bahasa penyelai tiap bengkah raban bangsa ti nampak identiti negeri tu. Ia berjakuk ngagai pengeram berita rambau malam main asas Sarawak di Sibu. Berita ti ke penudi. Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia APMM ngetan sebuah bot penumpang ngau 3 ikut kru peranak menua tu berumur antara 22 ngagai 32 tahun lebuh operation di Tasik Bintulu hari 3 tu tadi ketegal nak mujur ngayan ke lisin botnya ba atas kapal. Direktur Zon Maritim Bintulu Kapten Maritim Muhammad Sufian Eldin Abdullah madah botnya ditan urang pukul 1.35 minit ngalih hari bak 7.3 batu nautika tungah ke barat laut Kuala Kemenau. Pengawak meresah tertemu ke botnya di pelabak kengerja penyalah hari baru atur bot 1953 bakal kudah ditetap ke dalam seksyen 481. Bot ngau semua bala kru dibaik ngagai palan ngetan ke kapal Zon Maritim Bintulu sebedau diserah ke ngagai pemesai pemansia Maritim Malaysia ngambil ke atur ngangkan kenyak ulih di pejalai ke. Kedang ujung ke berita batang berita di Baca Baru. Sibu dekat diangkatnya di Menggeri Pintar ti kurang karbon. Paloh dekatnya di hub kapal ti baru pemadu besai di Sarawak. Air Borneo buka pengawak nyual tiket untuk perjalanan antarabangsa ke Terubahya ke Singapura. Tunakak berita lemai sehari tu hari YFM beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bila berita RTM Kuching. Serta disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Aneh agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, linggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 11/7 dalam tahun 2002, Stadium Tertutup Datuk Kawada Tayo Yuden Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain setan lantang Kediri. Kedingkup kengagai orang tinggawak bak kompeninya dikena nentu ke sidak meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengerja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengerja pengawak di Ransin, taluk lurusati setangkun dalam pengawak dan reta di pemadu berga. Nambah kejam megak gaya politik ditegap serta penatai pemisi di mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari munaji pun Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company tu ianya Tayo Yuden Sarawak. Kedatai hari munaji pun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri narai besekat semajaya tu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis kemanggai 1.5 bilion unit yang dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

2026. Hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Ya, lagu hari Una Namorjun Temegah, lagu ngejaga jam dia tu pukul 7.57 minit lemai. Selamat malam bagi kita ke baru bergulangan kami buat YFM. Harapkan kita anggungan ke frekuensi kita terus bergulangan kami nyentuk ke penghujung program. Pukul 8 tu lagi dia peringan Amin dekat bergulangan timin. Kalau program ambil Amin sehari tu tandu mendeng ke program nembiak med bergulang gau nembiak hari sekolah merdang. Datuk lagi pukul 8 malam. Anang men ke frekuensi kita terus bergulang gau kami untuk ke penghujung program.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Dinaka, YFM. 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Okey, selamat lemai dengan guys semua. Balau peningan, nembia amin, anti min ke lemai tu. Nama berita kita ke lemai tu. Nih, bertemu baru kita, gulai baru buat program nembia amin dengan anti min. Pihak mega, temuai nembia amin ke bisik datai ke konti. Gulai ngau anti min bakal ke malam tu. Ya, sidak ya udah ayan. Bak screen Facebook live kita ke malam tu. Kita tahu ngabas Facebook YFM Iban. Hab gulai ngau timian enya nembia ari sekolah SK Merdang oleh pedak kita dia ne dua iko indo ngena ngepan Iban bisi mega dua iko agi siko indo pia mega siko lelaki kira ketiga indo siko lelaki ke malam tu buat program nembia mit ari SK Merdang di Semarahan di Kuching di tu ne timian nak kediri mega sidak tu tadi di pulang apai ngau indai nyang kaum cegu ke bisik mai sida ai datai ke konti baka ke malam tu. Jadi kena ngepun ke program Nembiak Miet kita berkelala dulu ngau sida empat tu ngambil kita nemu siapa nama sida ya neh laban anti min semina nemu nama pandak sida ya ajak tang kita ikak berkelala ngau sida empat tu neh ianya hari kita milih hari kanan anti min dulu ikak ngena ngepan Iban jadi buah tanguk ianya tadi bercurak yang tau ke bercura kalas ko kita ini kita nanya dulu siapa nama ya selamat lemai mang selamat lemai selamat lemai nyeli-nyeli yang ya malu ya ne siapa nama non mang
1: nama aku Helenika Latai anak Meringai
0: Helenika Latai anak Meringai nyak nama penuh ne berapa umur
1: 11 tahun
0: 11 tahun primary 5 ne berapa ikut diri menyadi
1: bisi
0: 4 ikut ne. Induk berapa ikut? Nah salah tanya anti min tak tanya unyinya.
1: Induk bisi 3 ikut, laki bisi 1 ikut.
0: Anti min induk nundek dulu ne. Ngamai ana kesal. Budak kita tucu mene. Anti min ngangau kia Helenika Latai tadi na. Anti min ngangau ke nikah meh uliah.
1: Uliah.
0: Berumah keni orang ngangau berumah.
1: Dedek.
0: Oh, tu mesti manja ne, Amat.
1: Nggak.
0: Nggak agak. Anak keberapa tadi?
1: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Okey. Spia Helenika, bisi sikut dagi Indo bajik kita nak ngepan Iban mega langgo tangguk ianya bercorak mansau ne tau ke warna merah ke kita ini merah jernang siapa nama nuan kumang
2: nama aku Danisha Rini anak Hetela
0: Danisha Rini anak
2: anak Hetela
0: berapa umur nuan kumang
2: 11 tahun
0: pemberi 5 mega ne sekelas seduai sekelas ne nanti pedak kita ya udah ngena ngepan Iban udah bersugu tinggi dikira ke tentu tu negi ada kak ngajat nap ya kak ngajat ne uliah ke mesti uliah apa mau ada data di tu ne okey nya tadi dua iko darah bajia kita ini umur 11 tahun benung yang badas-badas segama sedak tu ne jadi ke tengah-tengah hanti min tu kita ikak berkelala mega tengah-tengah bak mua hanti min tu berbaju celum uliah nemu kini siapa nama
2: nama aku Darius Ali bin Harith
0: Darius Hali
2: Ali.
0: Ali. Darius. Anti panggil Darius.
2: Ya.
0: Boleh cakap Iban sikit kah?
2: Tak boleh.
0: Tak boleh. Okey, kita campur-campur boleh kan? Faham kan?
2: Faham
0: sikit lah. Okey, sikit. Okey, asal Darius?
2: Asal dari Semarahan.
0: Semarahan. Memang orang Kuching.
2: Ya.
0: Bapa orang adik-beradik?
2: Dua.
0: Dua orang. Darius anak? Pertama, kedua?
2: Kedua.
0: Okey, seorang abang ke kakak?
2: Kakak.
0: Oh. Alright. Tadi Darius, ne. Umur?
2: Umur 12 tahun.
0: Oh. Darjah 6?
2: Ya.
0: Okey. Darius. Jadi, ke ujung kita yang sekali tu, induk megak. Kita ikat berkelala dengan megak. Boleh bagi tahu nama?
3: Nama saya Clarissa Milena anak Clivia.
0: Oh, Clarissa. Clarissa
3: Miliana.
0: Meliana, anti ngangau Clarissa nah. Iban ga?
3: Bidayo.
0: Bidayo. Boleh cakap Iban?
3: Boleh sikit.
0: Boleh sikit. Campur-campur lah tapi anti tak pandai cakap Bidayo ha. Okey. Berapa umur?
3: 12.
0: 12 tahun, primary 6. Okey. Tadi kan dah tahu berapa orang adik-beradik. Clarissa berapa orang adik-beradik?
3: Dua.
0: Dua orang. Clarissa anak kedua juga.
3: Anak pertama.
0: Anak pertama. Adik umur berapa?
3: 8.
0: 8 tahun. Sama sekolah SK Merdang juga?
3: Tidak. Tidak. Dia sekolah SJK Cunga Jernang.
0: Oh, dia sekolah Cina. Okey. Kalau adik umur 8 tahun, Clarissa 12 tahun, hobi-hobi di rumah buat apa?
3: Saya suka bernyanyi.
0: Menyanyi, suka menyanyi. Jadi malam ni memang mau menyanyilah. Kalau menyanyi tu lagu apa?
3: Lagu Bruno Mars.
0: Bruno Mars. Oh, ingat kan nak bawa lagu Gwen tadi sebab gaya pun dah macam Gwen. Nanti kita berhati ne. Alway tadi bisik kat lagu ngemak lagu Sanggup Aku. Nanti Mian tadi nyadang, oh mesti kang ngemak lagu Sanggup Aku. Tapi sebenarnya kesikuk kang ngemak lagu Sanggup Aku kan. Lagu Bruno Mars. Oh. Siapa ngemak lagu Bruno Mars dah? Oh, yang Darius main lagu Bruno Mars. Ah, betul. Main pada Hanti Minnya. Ya, kau main lagu Sanggup Aku. Okey, laba ya kelalu kesal. Jadi kita akan sedak relax dulu, ngambil sedak ya. Boleh nyedia ke diri dekat Merindang kita buat program Nembiak Mit udah tu lagi ni. Tang lagi kang randau sedak ya, ngambil sedak ya. Anda lebak ke Dreampu datai ke Kunti YFM bakal ke malam tu ni. Okey, Hanti Min dekat ngrandau Darius. Boleh? Boleh ha? Okey, kalau di sekolah kan, kalau diberi pilihan, Darius suka sukan apa? Badminton ataupun bola sepak?
2: Saya lebih kepada badminton.
0: Badminton?
2: Ya.
0: Kenapa tak suka bola sepak?
2: Sebab macam kasar-kasar sikit.
0: Oh, kasar-kasar sikit. Ya. Okey, kalau di sekolah, Darius diberi pilihan subjek yang sangat diminati. Pilih matematik ataupun bahasa Inggeris?
2: Saya lebih minat bahasa Inggeris.
0: Bahasa Inggeris. Okey, kalau diberi pilihan, pilih kopi atau matcha?
2: Matcha.
0: Okey. Okey, kira aku dah relax mimet nah. Dapat menyanyi dah?
2: Dapat.
0: Dapat. Okey. Okay. Dah sedia? Betul-betul dah ready.
2: Dah ready.
0: Dah ready ya. Okey, nak menyanyi berdiri ataupun duduk?
2: Berdiri.
0: Berdiri. Lebih selesa berdiri. Okey, Darius berdiri ya. Sediakan diri untuk Darius menyanyi. Boleh berdiri, boleh berdiri. Darius kat mic lagu Bruno Mars ne. Okey. Are you ready?
2: Yes.
0: Okey. Anda nervous, relax. Okey. Tarik nafas. Nanti minum percaya sikit boleh berlagu. Laban nebiak kemayari dia tu dangnya ngembuan patah nyawa ke cukup manah lunak ke kita ini. Tu mi peluang no sidak ya. Mantai ke penglandia sidak ya. Ba program nembiak mit.

Ha, dengar kita nyawa cukup mana. Ha, nyak lagu ke dibai Darius tadi nama tena. Ha, betul. Ha, nyak muai tadi lagi tucu-tucu merilik aja ya belagu. Kita meda live tadi ne. Ha, terima kasih ya ngagai Darius ke ngemai lagu nyak tadi ne. Jadi udah tu lagi kita dekat di perindang lagi tiga ikut nembiak mid bot program nembiak mid kita hari SK Merdang. Tak sebenarnya Antimian dekat Merindang walaupun dengan Nabi Amir kita dulu ngau lagu ku dah dipilih Antimian ke sekali itu.

0: Okey, nyata tadi lagu kena kita berperinang habak program enam biar ambil lagu Andai Aku Besar Nanti. Lagu kedai baik Sherina ne. Okey, lama lagunya tadi kira-kira nusi tau ke cita-cita impiannya. Maya ya udah besar. Jadi anti min kan nanya dulu ba enam biar ke bisi datai ari SK Merdang tok ne. Kita nguji nanya sida ya dulu. Anti besar lah kak nyadi nama tau ke nama cita-cita nuan mang.
1: Aku kak kerja Sarawak Energy.
0: Oh, kak gawak ba Sarawak Energy ne. Jadi tentu tu bisi rindu ba pengawak mechanical, electrical, tau ke pengawak pejabat pun bisi megak ne. Hmm. Rindu ke pengawak bekenyak. Hmm. Pengawak ke lebih lagi ngena penglandi atau ke skill, skill. Rindu ne, nanti berumah bisik ngaga pengawak skill bajari kini?
1: Nadai.
0: Nadai. Mm-hmm. Baba sekolah rindu ke subjek nama dah?
1: Matematik ngau English.
0: Oh, matematik ngau English. Oh, bisik jak lain tu. Hmm, sikit uliah hanya. Nanti mian pengharap ke ilak nanti dah gawak ba Sarawak Energy lah. Uliah ngiga nanti mian baru ne. Okey, nyak tadi cita-cita ya. Darius, nama cita-cita nuan?
2: Cita-cita saya jadi doktor.
0: Jadi doktor. Mhm. Okey, baju hitam tukar ke baju putih. Ah, terus jadi doktor kan? Doktor haiwan ke doktor macam mana?
2: Doktor haiwan.
0: Doktor haiwan. Mhm. Okey, cita-cita Darius. Okey, kumang kita dua ikut tu tadi ni. Nama cita-cita seduai tak ke julu ati seduai.
3: Aku kak jadi cikgu.
0: Jadi cikgu. Bakal cikgu meh. Tujuh mana? Halo jeliang eh cikgu meh. Cikgu meh, nyak meh Franklin. Bisik ngok kita buat konti di. Di tu. Nah. Okey, mang, nuan mang.
4: Cita-cita aku kak jadi cikgu kak.
0: Oh, kak jadi cikgu kak. Mm-hmm. Ayuh mato, kak jadi cikgu ne. Tentu bisik inspirasi tau ke orang kak jadi contoh ya mereka kak jadi cikgu. Nama kebuah kak jadi cikgu. Nama kebuah kak jadi cikgu. Kak ngajar nembiak?
4: Oh.
0: Kak ngajar nembiak ne?
4: Oh.
0: Mhm, okey. Ya cita-cita sida 4 ya tadi ne. Jadi anti mian mega terima kasih ngagai sponsor kita ba perengka kedikuna bala nebiak sekolah atau ke alat tulis ko kita ne ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli ke bempu tau ko dah sponsor kita ari nombor 436A lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching udah sponsor pengerak, pemadam, pengasah ko kita sponsor mega pensil, pen, ngau color pencil, yang kau stiker, nyak ke di sponsor Muhammad Hazwan bin Ramli buat program nembiak mien ungkup ke bulan tu. Timian angka uli ya, magi perengka ke dikena tak ke perengka lah tulisnya, mai ko kita perengka kena nembiak sekolahnya ngagai bala nembiak mien ke bisik di kangau datai ngagai konti buat program nembiak mien live kita. Okey, jadi serak tu kita dekat meda dua ikut induk bajak kita itu dekat ngajat ne. Seduai itu dekat ngajat. Ngajat nama seduai mang?
5: Ngajat ngalu temuai.
0: Oh, ngajat ngalu temuai ne. Anti mien ngiga ngajat ngalu temuai. Kita ingat ke dulu lagu tu.

Siti Agi penglandiak kedekat dibantai ke Danisha ngau Helenika buat program nembi amik serak tu. Nes, dua yang dah nyedia ke diri kita boleh medak ne. Dah tu lagi kita sama medak ajat ke dibantai ke seduai ke malam tu buat program nembi amik. Seduai pelabak ku dah nyedia ke diri. Nanti min ngira hari tu ne. Ngambil dua tau berengkah. Ngajat udah tu lagi neh.

Okey, peningah Nabi Amin yang tadi meh ajat Ari Adanisha ngau Helenika haba program Nabi Amin kita ini ha cukup mana cukup landi ya tang. Udah tu lagi kita dekat di Perindang lagi ngau siko Nabi Amin dekat Perindang kita ngau lagu ke sekali tu neh. Nama nak lagu ke dekat di baik ya lagi kita dekat medak tang. Kita terus berperindang dulu gulai ngau timian buat program Nabi Amin.

0: Okey, lagu Bab Gidi Bab Bimbo Ari Deliana Beatrice. Ha, kena merenang 4 ikut 6 biar ke bisa datai ke konti bergulai dengan timin. Boleh mendak baru live kita bawa Facebook YFM Iban. Ha, makin lama sida ya pun yang ada kesal lagi. Makin lama mua pun makin tampak lagi. Perincian lagi. Kita dekat ngerandau sida ya dia tu. Okey, antimin ke nanya peninga nambi amit kita Clarissa tu ne. Peninga. Lama antimin ingat ke malah peninga nambi amit kita bak luar. Tentu sida ya pun kebenar ya bisi hati ke ngau bak program nambi amit. Nada salah nanti kita akan ngenyak ke nombor telefon ke konti di tu kak berandau go sida 4 tu pun ulih mega. Laban telefon antimin di konti nang sigi seluruhan dibuka ngagai peninga nambi amit mega ne. 082-258-634 dengan 082-258-633. Okey, sebenarnya anti Min kak nanya sida tu dulu ne. Okey, Clarissa. Clarissa tu induk bidayuh kita ne. Okey, bidayuh asal mana?
1: Bidayuh Padawan dengan bidayuh Singgai.
0: Oh, bidayuh Singgai ne. Okey, Clarissa oleh jako Iban memimiat gak ne? Mhm. Okey Clarissa, memang minat dalam nyanyian. Berapa tahun sudah engkau berlagu atau ke menari tak?
1: 2 tahun.
0: 2 tahun. Dari umur berapa?
1: 2023.
0: 2023. Dari kecil tak ke Arimit. Arimit dah nemu berlagu ne. Selalu ya lagu nama Baik Nuan mang.
1: Lagu English.
0: Lagu English ne. Lagu bidayuh kalak mai?
1: Ndak.
0: Nak kalak. Tang sarito kang mai lagu Iban na. Okey, Clarissa. Nuan rindu belagu aja atau ke bisik pengerindu ba menari?
1: Lagu aja.
0: Belagu aja. Ayah rindu ba pengawak belagu aja ne hari tahun 2023. Okey, dua ikut induk dara kita itu ne. Kita ikat nanya sedua Aida Nisha ngau Helenika. Anti min kak nanya ne. Semak kagi mic ne. Okey, siapa cikgu ngajar seduai ngajat?
2: Cikgu Christopher.
0: Cikgu Christopher. Bisi ngau ditu?
2: Bisi.
0: Okey, cikgu Christopher nya cikgu ke ngajar sida ya menari tau ke ngajar ke tarian ke kita bak sekolah ne. Berapa tahun seduai udah ngau tarian tu?
2: 2 tahun.
0: 2 tahun. Selalu ngau ngari ke sekolah? Tak ke wakil sekolah?
2: Wakil sekolah.
0: Wakil sekolah, banyak ni, hari ke sekolah. Boleh nombor berapa?
2: Nombor 2.
0: Nombor 2. Sekolah nombor 1 deh, sekolah hari ni?
2: SK Datuk Muhammad Musa.
0: Maya seduai ke ngaunya. Berapa ikut kita ngajat? Berapa ikut?
2: Bukan 5 punya.
0: 5? 5 ikut lah, mayanya. 5 ikut. Cikgu Christopher ke ngajar? Maya ngari ke sekolah tu. Badini kita bertanding. Pertandingannya badini?
2: SMK Hajah Laila Taib.
0: Buat SMK Hajah Laila Taib. Okey, boleh nombor 2. Nanti diberi peluang, nanti diberi peluang tu mang ne. Nanti kita tu diberi peluang. Agi ke ngau ke tau ke takut ke malu ke?
2: Agi ke ngau.
0: Agi ke ngau. Jadi Dito nare malu gi na. Nadai na. Okey. Maya seduai ke engau tariannya. Nanti bisik 5 ikut. Sari tok kira ke seduai aja engau ne. Ni nemu ila bala kawan bukai ka engau gene. Ne. Okey, nanti ila ila ko antimien tok kai ila pagila ya ukai ila tahun-tahun akan datang. Tadi madah agi kak ngau kati nanti nanti nyemak di baik cikgu tu ngagai menua ke jauh agi uliah kini
2: uliah
0: ne. Kira ke family tau ke apa indai tu ngasuh mene ngasuh ne
2: support ja
0: beri support. Mana ne? Okey, dalam seduai tarian tu, tarian nama apa alin dikerinduk ko seduai?
2: Tarian Melayu.
0: Tarian Melayu. Senang ge belajar ke?
2: Ya.
0: Okey, kita ada masau jam. Laban kita dia tu dekat ninga ke siku agi nembia amit kita ke dekat merindang kita ianya Clarissa, ha? Clarissa. Ya dekat merindang kita ngau lagu ari Gwen lagu Sanggup Aku. Ha, baba aku kita semua dah sedia kak medak. Ya berlagu live per Facebook YFM Iban yang kau meninga ke patah nyawa Clarissa. Ah, ngau lagu ya Sanggup Aku. Dah sedia tak berdiri mang? Ah, berdiri ngambil nyamai gig berlagu ne. Ah. Okey, dah ready? Mhm. Ada headphone eh, ngambil ni ngam music. Okey, pasuk ke dulu headphone. Okey, ana kesari relax. Ana takut dah antimian. Okey, relax ah. Ha? Okey, kena sitik, sitik mic. Sitik pun nyak boleh agak, sitiknya pun boleh agak mang. Mhm. Okey. Relax out. Laban program ni tu kita ngasuh nabi ambil kita itu tadi atau lebak ngambil sida anak kesati. Ambil muas sida air manis-manis di pedak kita live tu ne. Okey. Ha, tentu dah nyedia ke diri kita nak masau jam. Kita dekat ninga ke belagu, umat lagu Sanggup Aku.

0: Tok Mak anti mian meda sida tu belagu ha ngajat ngau mayu macam magi penglandia ke di bantai ke sida empat tu ke datai ke konti gulai ngau anti mian. Okey, cukup nak berasai jam kita ke serak tu gulai ngau Nabi RSK meredang. Nyenada lagi takut, nyenada lagi kesal sida empat ya. Palba aku lagi belalak neh mulai nganti mian ba program nembi amiat akitai. Kati enti bisi peluang kak datai baru. Nata kepala neh. Akhirnya ke lagi belalak sebenarnya amat. Sida empat tu tadi neh. Nyenada lagi kesal sida ene. Okey. Kumang kati asai belagu tu. Siapa siapa ngajar ba sekolah?
1: Cikgu Mei. Music kah?
0: Music. Cikgu siapa?
1: Cikgu Afika.
0: Cikgu Afika. Okey. Siapa lagi? Cikgu siapa lagi?
1: Cikgu Mei.
0: Cikgu Mei. Bisa ngajar music lah, ngajar belagu.
1: Tahun lepas.
0: Tahun AI. Lepas. Ngajar. Tonton ngajar English ne. Kira ke agi uliah di ansiang ka agi menya. Agi uliah di asah bakat. Nyareti ko anti mian tane. Ne. Cukup landia nembiak kemayari dia tu enti di dengar kita belagu ne. Terima kasih megak ngagai bala cegu kau dah nyempulang nembiak SK Merdang pe megak apa inai ke medak live anti mian mere. Terima kasih sekali lagi kita kuda kiru hama datai mai anak kita ke konti gulai ngau anti min pian mega bala peninga kita ke nyukung program nembia amiat kita ke serak tu anti min mega amri. Terima kasih ya ngagai sponsor kita sekali lagi ianya Muhammad Hazwan bin Ramli ke Diaba atau ke nombor kedai nombor 436 Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching. Kuda sponsor perengkah kena sidak bersekolah pensil pengerak atau ke water color pensel bob okey nya sponsor kita ke bulan tu ne. Okey kira kena kata dulu meh kita gulai ba program nembi amiat gulai baru bertemu baru kita ba minggu-minggu ke dekat datai bergulai ngau anti men.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana jerita lamak Sarawak.
3: Saritu 11/7 dalam tahun 2002. Stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain setan lantang Kediri. Kedingkup kengagai orang tikawak bak kompeninya dikena nentu ke sidak meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengerja pengawak terang amai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengerja pengawak di ransing, taluk lurus hati setangkun dalam pengawak dan reta di pemadu berga. Nambah kenyam megak gaya politik ditegap serta penatai pemisi di mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari munaji pun Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company itu ianya Tayo Yudin Sarawak. Kedatai hari munaji pun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri narai besekat Semajaya tu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis kemanggai 1.5 bilion unit kini jual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, Ana baca-baca hari Australian Gau Nelson Nehru lagu dikenal pun ke awak Pemerintah Malam di YFM ke malam tak peninggal ya. Malam hari 6 11 hari bulan 7 2026 ke malam tau. Kita berkulai dengan awak Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi. Terima kasih kita ke sekolah sejalan dengan kami di YFM ke malam tau. Nak ngira pengawal ke diatur kita jam ke dia tau. Pihak muka nak ngira hari ini kita kuliah mendiang ke YFM. Harap ke sama belalak ngau lantang malam minggu tau ya. Okey, jadi bakal selama jam ke terubah tau lagi. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang hujung minggu. 10 malam nunabur ke berita malam lalu pukul 10.15 minit malam tu lagi apakah selama kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara banyak ke tusun tau ke rintai awak pemerindang malam. Okay, lagu kedua ke dipilih kena merindang kita ke malam tu Aria Shen Ivan ngai berumban ya, 6 berumban kita ke benung Driba Barantu Jala ya jam ke dia tu.

Statistik, mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari, arulah diderima, tina nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyelih ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah ke diri, ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek, ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan lu.

0: YFM。
1: World Cup 2026 hari 5 10.07.2026 quarterfinals France melawan Morocco pukul 4 dini hari Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6 11.07.2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12.07.2026 Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama. Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Okey, milih Siti lagu Aria Juyaya Ngapung Lalu Aku Megak Dikena Merindang kita ke malam tau peninggal ya. Munyik aku nak ngira nama pengawak ke diatur kita jam ke dia tau. Engka bisik bala temuai bala kaban belayan ke datai ngabang. Datai ngusung ujung minggu atau ke maya ujung minggu aja. Kita ikulih berserumpuk ngau bala kaban belayan diri sebili ya. Pihak megak kita akan ke ngolok pengerami ke diatur ujung minggu atau mayuh pengerami ke diatur ya, di serata menua kita. Lalu pihak megak kita akan ke benung kawak malam bakah kuhu ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawak kita ke malam tu peninggal ya. Harapkan megak terperindang ngau lagu-lagu ke ditebah bak segmen pemerindang malam kita di YFM. Okey, jadi berdahul terus berperindang atau berkongsi ke dulu Siti Ari pengawal ke bisik dekat diatur. Kalau ya gerempuang raban bertanam topik menua Sarawak PPNS dekat ngatur PPNS Fun Run kena 25 bulan 10 tilak ya. Jadi pelandak tu mengukur dua kategori, ianya Fun Walk 2.5 km ngau Fun Run sepenyawa 4.2 km. Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke sidak melabak ke 250 ekorang dekat ngau masuk pelandak tu ialah ke dekat diatur bak laman bangunan PPNS Kota Semarahan. Jadi pengawal ngerjister diri dekat dibuka nyentuk ke 25 hari bulan 9 tahun ya. Okeynya Siti Ari pengawal ke bisik dekat diatur gerempung raban bertanam topik menua Sarawak PPNS ianya Fun Run ke dekat diatur 25 hari bulan 10 tilak ya. Okey, Siti Ari pengawal ke dikongsi dengan bala peninggal kita ikan malam tu. Kita terus merindang kita. Area Desendi, Oh Wai Sulu.

0: Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peke belaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
1: Hai, aku Aston Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara.
3: Ayan kemeh penginduk kita, ngagai orang terdik sayau, kelebih agi, ngagai apa yang ngau indai kitai, kada kesida agi begulai ngau kitai, bak dunia tu, laban beribu air mata, tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi, ninggal ke kitai. Pesan tu, hari aku, Winnie Albert, begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM, tetap begulai sejalan.

Okey, merinang kita ngau lagu hari Winnie Albert Bisik Anti Nuan Megak ke malam tu ya. Jadi 10 malam tu lagi mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM dan sebenarnya tu berkongsi ke Siti Agi Pengawal ke dekat diatur pergilak ya. Kau kita nak dai mindah ke Bukai atau mai diri sebeli ya, ngagai program ke dikumbai Kuching ke Free Morning edisi hari Sarawak ke dekat diatur abah Medan Raya Masja berengkah pukul 6 pagi pergilak ya, nyentuk ke pukul 10 pagi. Jadi mayuh macam aktiviti ke dekat diatur baka fun walk ke mai tema warna-warni bumi kenyalang aeroden sepekit nyura ungkup nembiak min pengawak berjual bepersa pengerai ngau ndak berbayar encabut tiket menasib ngau meka pengawak ke bukai ke bisi dekat diatur. Jadi anak-anak mai direk sebili ya datai ngakai program ke cukup mana nur kita sama-sama ngergas ke tubuh pagi hari bak Kuching ke Free Morning nyerumba edisi hari Sarawak ya ke dekat diatur bak Medan Raya Masja berengkah pukul 6 pagi. Okey, nya tadi muka setiari pengawal ke dekat diatur pergilah hari Minggu 12 hari bulan 7 2026. Okey, merinang kita ngau dua buah lagu lagi. Padahal kita mendiang ke berita hari Norman Ebenezer Twist 7 minggu. Nangkan kenyari Florence Hai Kawal antara tua.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesang penyiroto ari YFM Miri.

0: Mantap.
1: Nyangka tu meh asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Mewendang kita, Penyorak Pagi. Y 9-12. Nyalah, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulai, kecil.

Selamat malam peningah. Di atas kami nabur ke berita malam. Perintah Sarawak sudah nentu ngau rasmi agensi pembangsa negeri ke-10 ti dikelola ngau nama Zon Ekonomi Sibu SEZ. Pengawal numbuh ke agensinya nyadi agenda berguna tinggal buan 7 merangsang transformation serta nusun baru rampak ekonomi kandang menuanya. Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke agensi ke ditumbuh kenyak dikena ngenegap ke sektor pesai nyeng kaum pengawal bertanam ngau meri servis. Nyadi katur keterubah, perintah negeri sudah nyedia ke agih belanja sepenyampau 1.5 bilion ringgit ngakai agensinya dengan bajet negeri di baru. Yang maksud ke jakunya Pak Awam Pengarang Berita, berindik hari pengawak ngelancar ke program Sarawakku Sayang, ungkup bagi menua Sibu. Ungkup rekod Sarawak sebedau tu dah numbuh ke 9 agensi pemansang kanan menua nyeng kaum agensi pemansang wilayah utara NRDA, agensi pemansang tanah tinggi HDA ngau agensi pemansang Delta Rajang Radar. Berbak ngonyak, perintah Sarawak ngulih ke penemu hari pakar antarabangsa dikena ngembiang pengawak ngemansang ke baru Menteri Sibu mutar ke Penanggul ngintu air ngau ampuh bah. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Amsterdam dipilih nyadi ke contoh penerang laban betapi ngau pemar geografi di bekawul ngau air di sebakal ngau Sibu. Penelebak menua Belanda ngatur sistem air ngau perambu kana menteri dekat di Pansiak dekena mantuk Sarawak ngemansang ke Sibu ngau meruan lagi. Berindi arnya pengawak ngemansang ke baru ungkup Sibu na tau nda berarti ke cara mutar ke Penanggul tiba sepadu dinyerangkum sistem tali air ngintu sungai ngau sistem pejalai air ti sistematik lagi. Lin ngemansang ke baru Sibu dipelabak ke dalam tempoh 15 ngagai 20 tahun mungkur pengawak ngangkat ke mana sistem parit ngau cara mutar ke isu air ke tekandang kelebih lagi bak kanandur ke Mayuah Peranak bakal bak Bukit Asia. Pengawak numbuh ke agensi Zon Ekonomi Sibu setiap inisiatif ti cukup mana ti diantik semua komuniti Sibu. Kaban Kaunsel Negeri Bukit Asia Joseph Chiang Jin Ek madah ke agensinya dekat meri penguntung kebesai ngagai kedua-dua Bukit Asia ngau kanan menua Sibu seriris ngau pilih menua Bukai kendang udah bisi agensi pemansang. Yang mantai ke pengarap hati penumbuh agensinya oleh kemuntang ke projek ngemansang ke baru Bukit Asia seraya megap jalai ke tanggung pengawak tip guna amat mutar ke isu ampuh bah bak kanandur ti baru. Yang maksud ke jakunya ngagai RTM sepundah pengerami ngelancar ke program Sarawakku Sayang bagi penua Sibu ti dipenyadi ke Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping. Dulu akhirnya Premier madah ke perintah negeri udah nentu ngau rasmi agensi pemansang negeri ke-10 jadi kelala ngau nama Zon Ekonomi Sibu kena merancang transformation serta nusun baru rampak ekonomi kandang menuanya. Program Komunitiku Sayang edisi ke-7 bawa kampung Narum Merudik mujur ngenegap ke pemertiati Mensia Mayuh bekawal ngau pengarap ngelikun pengerai ngau rampak menua. Program tu nyadi pelasar tip guna benar dikena nerenak ke kerjasama strategik antara agensi perintah, sektor korporat ngau komuniti menua tu. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawak berumah ngau perintah lokal, Dato' Doktor Penguang Manggil, madah ke penau ngau penemu ke diulih hari programnya, patut dikunci berkulai ngau komuniti dikena ngangkat ke tikas nyedia ke diri. Program temukah meri awak ngagai peranak hari genturung tumpuk peniau ngau NGO berkongsi ke penemu mantuk perintah meramu bayu haki aktiviti praktikal ti efektif nangkup guna rakyat.
Yang mantai ke Jakonya lebih jadi ke pengeraminya ke di Kulo orang 120 orang hari 4 buah genturong peniau bak pelilih merodai. Gerempung Raban Bertanam Topik Negeri Sarawak PPNS dekat ngatur PPNS Fund Run kena 25 hari bulan 10 tu. Pelandaknya mungkur dua kategori ianya Fun Walk 2.5 km ngau Fun Run senyawah 4.2 km. Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah kesidak nakit 250 koraban orang ungkup pengawaknya kedekat diatur bak laman bangunan PPNS di Kota Semarahan. Pengawak ngerjistar diri sudah dibuka nyentuk ke 25 hari bulan 9 tu. Yang mansut ke jakunya rambau awam pengarang berita sepengudah pengawak walkabout PPNS Agriculture Expo 2026 bak Kota Semarahan. Ngelansak senantang eksponya yang madah ke programnya merik peluang agar raban pemekuh industri ngau orang bertanam topik ngelaku ke produk sida. Expo ke udah berengkah kemari nyentuk ke pegilaknya dipasuk 35 ekor orang dagang ngau raban pemandang dari agensi perintah ngau sektor ti ngati Kediri. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Bayang merampau ke malam tu ya. Jadi dia tu kita sama mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara.
1: Carta Sapa Juara. Nintiang hari 5, pukul 1 ngalih hari.
2: Aku Tony Rumpang. Tony Rumpang. Ingat, Carta Sapa Juara. Nintiang hari 5, pukul 1 ngalih hari.
1: Recap minggu yang kemarin. 10.

0: recap minggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari aja bot.
2: Oi.
1: Nama berita di Sarito.
2: Aku berita mana aja tuh ibu minum.
1: Itu asari lima sih gimana aja.
2: Tapi nanti sekolah.
1: Ada mesti begulai nggak et Sarito ya?
2: Bisa.
1: 8 sampai et sama nas kula Sarito.
2: Sama. Iya demam. Aku pun sesema.
1: Sesema.
2: Mm-mm.
1: Itu tidak sesema. Kakak dari. Oke, aja bot. Tua baru dah mai peninggal-ninggal ke recap.
2: Ya,
1: Cata siapa juara
2: ya, tadi kemarin.
1: Iya, Bak Tusun ke-26. Nanti kita berarti ke Bak Tusun 26. Nama lagu baru ke dipasuk ke Bak Cata mainnya.
2: Oh, kita lagu ke di baik tahu sebut ke tu kan?
1: Tahu, ya kena bahas. Dan nama ada selalu induk sih nak dan punya baru tay deh tu. Kata.
2: Diana sini.
1: Oh, okay, Diana.
2: Dayana sini.
1: Ya, lagu namanya ya buat
2: lagu isi atiku.
1: Nya lagu ke dicalon ke minggu yang kemarin nih.
2: Betul.
1: Bak Tusun ke-26. Recap ya atau ke penuduk 10 itu lagu minggu yang kemarin baru dah didengar kita bak recapnya tadi.
2: Ya. Yeah.
1: Tentu ya ke sekali tu bak catat siapa juara kita datai bak catat siapa juara Tusun ti ke-27. Terima kasih hangga bala kita ke benda-benda ke YFM. Tentu ya catat siapa juara uliah di pendiang ke Nintiang hari 5.
2: Kita tanu ya 10:30 tiap malam hari 6.
1: Angka bisi bala kena sempat ninga Nintiang hari 5. Malam hari 6 kita anang mindah ke Bukai nanti kan nemu penduduk.
2: Betul.
1: 5 10 itu lagu. Tangtinya mak kabala kita yang tadi dekat nemu tumu lagi dekat nemu penduduk 10 itu lagu dengar me hari 5.
2: Betul. Nak sempat dek malam hari 6 atau medak ngagai Facebook cerita siapa juara.
1: Lah pandai dia buat.
2: Pandai,
1: aku meret B tambah.
2: Hah?
1: B tambah.
2: Okey.
1: Mimit daging tere. Okey. Jadi ya bawa ke sekali tu nampak selama megah dalam kandang 2 jam tu kami dah jabut. Mic ke kita okey semina penduduk 10 ti lagu nak jabut.
2: Betul.
1: Datang berita kelebih lagi pemadu baru berkaul ngau anugerah catat siapa juara ke 9. Ya kesuah didengar kita promonya neh.
2: Yeah.
1: Nyuka semua adan ya. Semua Ari ya.
2: Ade lama ke. Anang tusah teh.
1: Anang tusah teh.
2: Sarito dah 10 hari bulan.
1: Ya. Berapa hari kita?
2: Bakni hitung ya peminat.
1: Hitung mah
2: lebih kurang 20 hari.
1: Tahu sebut kenyak me ya.
2: Okey.
1: 1 hari bulan 8 ya hari bulan. Ya kedekan tentu ke penduduk atau ke okay, penduduk ya penduduknya cata.
2: Ya
1: kedekan tentu ke bagi 12 itik kedekan dipilih agak-agak panggau final ACSJ ke-9.
2: Betul. Orang Selangau dia punya ketap-ketop hati kamu tak bala penyanyi. Ukainya mimiat ibu minat.
1: Ukai mimiat lah. 22 ikut ukai itu ikut gelaban ke bisik band kanya tadi.
2: Oh ya, ukai 24 itu lagu.
1: 24 itu lagu. 22 semi finalist.
2: Termasuk tidak
1: termasuk jabu. Nanti tambah jabut 23.
2: Aku lagu kamu yang nyanyi.
1: Apa lagu mana?
2: Wah, nama lagu ku ni.
1: Lagu jabut, Jason
2: lagu,
1: jabut.
2: Lagu ketipang payung.
1: Barang ku dek, asal mede lagu. Okey, jabut. Tua, lagi kita berkongsi ke berita berkawal dengan SSJ.
2: Okay.
1: Lepas tentu yang mayung berita yang kereka di baik tua berkawal dengan SSJ rengat semifinal ke dekat datai.
2: Ya.
1: Ke sekali tu Tuan Mike kita sebalah peningat berarti ke lagu bak berarti ke 10 uji dia baca dia
2: baca kata
1: baca anak
2: okay.
1: Anak baca anak spell baca terus
2: lagu tu ibu minum 9 minggu
1: ni 9 minggu
2: 2 minggu
1: 2 minggu
2: udah dalam kata minggu tu ya nurun segigi anak tangga
1: hari lumur 9
2: iya.
1: Okay.
2: Lekang ngotion lagu tu dia nekel mujah ngau penyanyi tumpu KCBL.
1: Nya ke mengempu lagunya KCBL. Kena nemu nama TBL nya kan
2: bisi.
1: Nama yang pu tau kecampur ke nama pai ke ujungnya. Jadi lagu tu diberi nama Nyemak ukai dipinta ne. Hanya penuduk lagu ke 10 bak cata kita bak tusun ke 27 ke sekali tu. Lagu bak penuduk tika 10 sebab kita ninga ke lagu bak penuduk tika 9. 10.

0: Dengar apa?
1: Ya, saya Ari Intan.
0: Ya, tadi nanti kita dah rindu ke siku-siku orang yang tadi jabut.
1: Kenal.
0: Kenal lah. Bekenyam ya, saya Ari Intan. Gue, ya?
1: Saya Ari Intan.
0: Saya Ari Intan, tahu ke saya beka Intan.
1: Oh.
0: Bekenin tadi, Intan kan berga.
1: Oh,
0: nantinya iya. Saya lagi hari kita hari Intan kita saya ukurannya bergagi menyarut nyarti ya tadi.
1: Oh ya maduk benda ibu minat.
0: Aku Intan aku udah kalah beda.
1: Aku ya, munyi kode ibu aku tuh aja umur 7 tahun beda kalah mada Intan. Tangita Intan kalah kau beda.
0: Tahun sia nama Intan kalah kau beda.
1: Iya iya. Ina Intan pokok kalah
0: Intan meda. Ibu. Hari jauh dah beda lebang saya lah.
1: Ya betul.
0: Kata Intan mama enggak kalah meda.
1: Iya.
0: Nanti meda apa dalam cerita James Bond
1: 007. 007.
0: Okay,
1: tahu ke? Dalam cerita Cina.
0: Cerita Cina?
1: Ya tebak apa nama? Bak dramanya.
0: Bak drama Cina. Oh, nya
1: makeup. Lentin giok.
0: Okay, nya Intan dari na.
1: Oh, Intan.
0: Nanti kita iban tu. Nah, aku nemu kati kita nyebut Intan. Tapi tekan kemala nemu.
1: Kan kemala sama nge Intan.
0: Tekan kemala sama
1: Intan. Kemala tuh ketiban.
0: Oh, pia.
1: Intan tuh kemelayu.
0: Oh, artinya tadi. Namanya ular bising luar ke Intan. Menyana?
1: Betul.

0: tekan Gemala kan selalu diberi ular nanti orang keliat cerita orang keliat lah.
1: Gemala.
0: Tekan Gemala.
1: Tekan Gemala.
0: Tekan Gemala.
1: Intan ngerti.
0: Ayo, nemu mana nyebut?
1: Kita ya, tapi saya nyebut Intan kan.
0: Nyam, kenapa aku tekan Gemala?
1: Jaku, anu.
0: Jaku Melayu tau. Nanti kita Iban soal nyebut tekan Gemala.
1: Tekan Gemala.
0: Nya tadi ini jarang ke orang agak lagu Tekang Gemala. Nanti penyanyi lama-lama suah nyebut tahu ke agak leka lagu Tekang Gemala.
1: Betul.
0: Jadinya tadi lagu ke di bayi Idi Kuyang.
1: Ya.
0: Lagu tu leka ngotion nanti gagak penyanyi tumpun aja buat.
1: Betul. Di kala 3 minggu dalam cerita.
0: Di kala bertemu ngop penyanyi tu?
1: Kala.
0: Kala.
1: Yang agak aku F.
0: Ah. Agak
1: F main JPJ ya.
0: Apa ya? Di lawa mending bisa F semacam
1: Nah, lisien ketiga
0: di bumi. Itu lisien nama dapat
1: tuan. Lisien kereta tiganya.
0: Umur 7 tahun di lisien kereta. Amara ya, ade.
1: Ngagak kine kok.
0: Ngagak kine deh.
1: Ngayak kok.
0: Ni bola tine dah nyamai kereta. Makasih aja. Enggak ikut depan. Oke, jadi siko penanyi ya ke sebenarnya tua kala nyebut ya tu babang caknya. Ndang bunyi kereta dene jabot gawa bau pias tinyaga jalan lu. Nanti kita nama Lisian yang lengkap.
1: Betul.
0: Oke, lagu tau 3 minggu dalam cerita. Nurun segigi anak tangga ne.
1: Betul.
0: Kayaknya lagu Lumur 9. Oke, dua itu lagu dah ditemu kita.
1: Iya. Kita bisa 8 titik lagi lagu.
0: 8 titik lagi lagu. Tak masuk jam.
1: Huh?
0: Lepas pergi mayu berita kereka di kunci tu
1: pergi
0: bakal ngoy SSJ tu terus berarti ke lagu penurut ke 8 ke sekali tu jabut.
1: Iya, lagu tu 2 minggu tu kalak jadi juara Ibu Minat.
0: 2 minggu kalak jadi
1: anang
0: juara.
1: Anang macam dek.
0: Apa pia?
1: Lagu tang minggu tu ya nurun 2 gigi anak tangga tang saja pia. Ya 18 minggu udah dalam cerita.
0: Artinya lagu ke pemandu lama dalam cerita memang susun ke sekali tu. Leka ngau tion lagu tu digagak siko ari seduai kenyada ke lagu tu.
1: Betul.
0: Yanya Lucy M.
1: Begulai ngau Raban The Crow.
0: Jadi lagu tu nurun 2 gigi anak tangga ari penurut ke 6 minggunya kemari.
1: Mbak ya anak belaya.
0: Anak belaya. Andai ku ngau meh. Layak ke penudi ko ya. Jadi aku bisa berarti ke lagu tu sebedau tu ya buat. Aku ni nga beketau cerita dalam lagu.
1: Cerita sinopsis ya.
0: Sinopsis ya. Ini bu panjai ma panda oh.
1: Panda.
0: I laki tu nganu indo to. Salah ukai indo tu nganu laki.
1: Oh pia.
0: Ya, indo tu nganu lelaki. Ukai nama. Jadi kala ninga lagu Tenda Biru.
1: Oh. Tak sengaja. Oh, amai ko ne.
0: Tenda Biru. Nyuka bekenya met jalai cerita yang tadi. Lakinya suara jadi ngora bukai. Tang yang madah ya ukai salah ya meko ya laban ni ya terpaksa nitih ke senurut apa inai men tadi. Munyi ke lagu dikala ninga lagu ndak berani laban matahari ari manca. Nyuka bebekenya metang ba manca to ia nadai betimbal ngol indo. Jadi lagu to ia kindo pengano lelaki. Ia katiko mada asa ati lama laki to nak ngetan ke pengerindo doa ya sanggup nerima peminta apa indah jadi kura bukai pian nya tadi belaya mas dua tang nadai ko kaunya layak ke penudi doa ya laban siko nya udah jadi kura bukai.
1: Kura benteng.
0: Masalahnya ke orang semunja.
1: Oh iya, saya banteng
0: kayak. Ya, meta de jabot.
1: Oi.
0: Cerita jalai bak cerita layak ke penude.
1: Oh, amai teh.
0: Tanti sudah ketemu nama bekeni jalai cerita ke disebut aku tadi. Sama kita ninga ke lagu bab nudut tika
1: 8.
0: 8.

0: lagu ke baru didengar tadi bak penduduk tik ke 7.
1: Ya. Yeah. Laut Nas Empire.
0: Mau mai dia buat?
2: Oleh atau gitu jakor putih sekelekas leka. Oleh bermainat. Nanti terus makanya ngaik kanonya. Temu putih aku yo.
0: Apa? Nyoba beliat di lahna.
2: Ya.
0: Jadinya tadi Siti ari lagu ke di, baru dikeluar ke Rabanto.
2: Betul.
0: Lagu baru lama udah sidak tu ndak berbunyi. Baru pansut baru ngau lagu ke diberi nama single sidak ke pemuda baru tu tadi. Penyayau tua. Penyayau tua. Nya lagu ke baru didinga kita bab penduduk 37
2: 4 minggu dah dalam cerita.
0: Sebulan punya tadi ya.
2: Ya.
0: Jadi lagu tu sebaka penduduk ngam minggu yang kemari retinya sebaka nomor 7 mega nak begini.
2: Betul. Nanti Arab ke kita terus ngundi karindo keninga lagu tu. Ya karindo ninga patah nyawa. Patah kah?
0: Patah nyawa,
2: Laut Nas Empire tu. Tahu undai terawan ni peminat.
0: Jadi ya leka ngot yang lagu tu digagak Siko Ari Raban Tumpu.
2: Oh.
0: Leslie.
2: L.A.
0: Leslie Laut Nas Empire. Jadi lagu sida kekala ngau sis je sebenarnya tu makan digagak penanyi Tumpu jabuat.
2: Penai tu ne.
0: Aku ingat nama tajuk lagunya. Tang digagak Leslie mega. Jika kenyadi ketua band Launa Simpaya.
2: Engkau mai ke kini?
0: Nama re?
2: Engkau mai yang po ya ketua band tu
0: kah? Ketua band ya?
2: Oh.
0: Tanya gambar limit.
2: Aw.
0: Tangi ketua band.
2: Aw.
0: Jadinya penduduk ketujuh kebaru dah didengar kita 4 itu penduduk dah ditemu.
2: Sebenau
0: tua ngilah ngagai lumur 6. Berandau bercerita bekaul engau cata sepa juara dulu lagi tu cerita bekaul ngau SSJ.
2: Okay.
0: Lebih ngagi ngagai bala ke dekak nguliah ke prize.
2: Ya.
0: Bekendi cara sidak yang ngundi nguliah prize.
2: Oh, nyaknya mainnya peminat. Tapi hari ini buatnya.
0: Tiap hari ku tetap hari 5 aja.
2: Betul. Setiap abak program cata siapa juara. Uni pak telepon tu. Udah penghujung program tu lagi.
0: Penghujung program tu lagi.
2: Ya, 60% besainya. Laban tu kena kueh. Ini ibu minat.
0: Ya. Laban sudah bertelepon. Kredit sudah nyau.
2: Ya, kredit
0: nyau.
2: Ya, besai.
0: Ya.
2: Udah punya 60%-nya tadi. Udah uni pak Facebook 30%. Tentang udahnya 10%-nya hari peminta peninga mbak semua radio mbak YAM mbak Tusun mbak timpuat kata siapa juara hari kedeto sampai ke tengah hari ampa.
0: Ya tadi cara
2: panjai
0: menya
2: ketamur ini luarku.
0: Tangagai bala ke dekat nguliah ke prize undi, semina diungkup ke ujung program hari 5 aja.
2: Betul.
0: Amanya telepon undi telepon aja.
2: Ya, nanti malam mari ndam kita nyanang telepon dekat kali kita.
0: Tahu gak kita telepon tangnya nyawanya. Nada jamin lah mesti ya tahu kau kai.
2: Ya,
0: kau kai. Okey, jadi yang ngagai bala kita ke dekat menang prize tadi ungkup ke Nintiang Minggu. Kita tahu nguji namanya merambu penduduk umur 1 nyentuk ke umur 5 minggu ke dekat datai tahu ke tusun ke dekat datai.
2: Itu salah ada si prize.
0: Ya, semina ke betul
2: jak si
0: prize. Okey, jadi hanya tadi cara kita ke dekat bungulah ke prize ngau cara ngundi. Okey, bala kita kena sempat bertelepon bojong program kita semina uliah ngundi ba Facebook undi lagu cata siapa juara tang nadai prize.
2: Betul.
0: Okey, jadi ya terus ngagai lumut 6. Udah lumut 6 tuang bercerita mimit lagi bakawa ngau ACSJ rendat semifinal.
2: Ya kedemutan tu pun minut isi hati aku Diana Sini.
0: Tio.
2: Nah.
0: Isi hati deka isi hati
2: Diana Sini. Isi hati ku.
0: Bukai Diana Sini
2: pun isi hati. Bukai aku ngempung agai Diana Sini.
0: Pia. Jadi tu meda Diana Sini ku dah jadi juara sih dia tahunnya kemarin.
2: Biasalah.
0: Ada itu menda Indo sekali dia terjabat.
2: Kayaan tu. Ya, tak berlaku untuk aku tinggal lagu ya kat Indo.
0: Kat Indo? Nama pengawak kat Indo?
2: Siapa nyawa ya mana?
0: Oh, kat Indo dalam jika Melayu. Mendayu-dayu.
2: Mendayu-dayu.
0: Terjaku Iban kah?
2: Ni daku iban bernayang.
0: Bernayang. Nya tayang tayang.
2: Nya tayang bernayang.
0: Okeynya siko penanyi kalau mai pula trofi juara SSJ tahun 2025 yang SSJ tiga lapan. Tangke sekali tu ia datai baru ngau single kumbadu baru ya ke dicalon kaba minggu minggunya kemarin
2: ya.
0: Ke minggu tu terus duduk kediri ba tangga tiga enam
2: ya. Leka ngau leka lagu tu di kaga Paulus Morris.
0: Lalu Tion ya ia ndak kediri ngagak ia mai Den Aladdin.
2: Ya, Paulus Morris ngau Den Aladdin.
0: Ya terus dengar ke lagu menurut tiga enam nangkan kanya terus dengar ke lagu menurut tiga lima.
2: Isi hati tu Dayana Shinee.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Ibad.
3: 5

0: nyak tadi jabut ko ya.
1: Lapan ya, udah panggai.
0: Dini tu panggai?
1: Bati.
0: Nasi tu panggai bati.
1: Nek kata nek muda tu panggai mak ujung ya.
0: Nanti tu panggai bos bola batang dah.
1: Okay.
0: Dia lah banyak.
1: Dia kena kepit.
0: Okeynya tadi lagu bab penduduk tikel 5.
1: Betul.
0: Siti lagu ke kebenaran kalah jadi juara lagu tu.
1: Ya, dua minggu.
0: Dua minggu kalah jadi juara. Leka lagu ngotion lagu tu digagak siko orang. Orang ke sama?
1: Ya, one day alay.
0: Lagu tu disada ke Yus Andrew.
1: Mangai kate.
0: Penduduk yang sebakan ngominggunya kemarin.
1: Ya, nanti berubah.
0: Nanti berubah. Ya, akibat umur 5. 10 minggu dalam carta. Yang tadi udah datai bak top 5 kita ni. Penduduk tiga lima pemandu atas. Yang umur 5 tadi. Tinggal 4 buah lagu dah agik. 4 itik lagu agik pada didinga. Okey, jadi semuanya tua tadi jabut.
1: Ya.
0: Berkawal ngau berita pemandu baru.
1: Ya.
0: Suah didinga kita. Suah didinga bala ke rindu ke program Anugerah Carta Sepet Juara atau ke SSJ Mega.
1: Ya.
0: Udah suah ditebah bak radio YFM Iban.
1: Ya, ke kawang aja orang tebah.
0: Bisik Mega bak di ayan ke bak Facebook. Anugerah Carta Sepet Juara.
1: Betul.
0: Engkau Facebook YFM Iban resmi official.
1: Ya.
0: Berkawal engkau program tu. Yang nyalai ngagai bala kita ke kalak. Di kalak ke Selangau ya buat.
1: Aku ada kala aku ayak kau lalu
0: ayak di skune ayak
1: di Peteang.
0: Oh, ayak di Peteang. Ayak di Seneram deh.
1: Ayak kau Seneram sigi di pansa ayanya.
0: Oh, sigi di pansa ya pulai ke
1: pulai kan dulu.
0: Pulai ke Tatau.
1: Ke Tatau.
0: Oh, tadi nade kala engkau ayak di mansanya?
1: Adai.
0: Lepas di engkau udah nguji deh.
1: Aku takut mansanya.
0: Takut mansak, takut mansaknya.
1: Okay, takut. Bedau kala mansaknya.
0: Bedau kala mansaknya. Nanti dia bedau kala, tu me peluang dia datai.
1: Amai.
0: Musuang menua ke di Kumai Selangau.
1: Ya, pia.
0: Selangau tunti keliak, nah tu keliak lah. Sebedau jalai pen Borneo tu di gaga. Mansak jalai besai ke Bintulu ya ne. Tang dia tu leban dah bisa jalai besai. Nak di mansak jalai.
1: Nyom belakang.
0: Tak masuk mimet lah, masuk mimet.
1: Masuk
0: mimet ngagai jalai masuk ke Selangau. Ndak itu jauh juga lah. Hari jalai besai.
1: Pemos ngau kasam babi tiap peminum.
0: Nama ya?
1: Subah.
0: Oh, Subah. Nama aku nanti petak-petak ke kasam babi.
1: Betul tak? Ini oleh jual belah tanya.
0: Oh, keliak maya kagetnya. Suah dijual orang titisi jalai?
1: Iya.
0: Ke pasar. Lalu
1: nanti Bamakin.
0: Nanti nak salah aku sekedap promo ke bisi di padah ke RTM Sibu Mega. Ujung bulan tu bisi pengerami Mega di Selangau.
1: Oh, bisi ke?
0: Pesta Selangau.
1: Oh, bisi watak peran orang dia.
0: Bisi tebing sungai air tap astapang eh.
1: Okay, batang muka.
0: Batang mukanya ne?
1: Iya,
0: nama pasar Selangaunya batang muka.
1: Batang muka namanya.
0: Undur orang juga lebih.
1: Ya, nanti kan nemu lagi ibu minut. Bertanya ngagai pengen OIB ke?
0: Napa tu tinggal suruh bertanya OIB?
1: OIB nama batang Selangau. Iya nemu.
0: Okay, ais tapangnya ka?
1: Okay, tapangnya nyonya ngau. Dek kananya stapanya tanya ngagai pengulu ngalai.
0: Oh,
1: ngai ngagai te rumah aman.
0: Oh, te rumah aman to pengulu ngalai. Nya stapanya saya ku pegai pengulu ngalai belah aku nah.
1: Betul.
0: Lagi berarti ka. Lepas ti kita meda ada jabuat. Bisa siti jematan ke di pansanya ngagai pasar Selangau nya. Nah, jematan ya bisa kekala diperhati ke aku bakal kenama ais tapangnya dia okay?
1: Barang utai.
0: Ais mukanya pia.
1: Batang mukanya.
0: Batang muka. Oh, nyampe sambung oh mukanya nah.
1: Betul.
0: Oh, nanti kita ketemu lagi datai meh ngagai pengrami kerekat diatur di Selangau Anugerah Carta Sepet Juara SSJ ke 9 regat semifinal.
1: Ya, datai ke bagian tengah Sibu.
0: 1 hari bulan 8 tu ila. Dewan tu nak jawab di kalendinga nama sekolah Tong Ah.
1: Eh, ka kami udah, kami sedaya tahu dia suba.
0: Ngaget sekolah tong ah.
1: Sekolah tong ah. SJK situng ah.
0: Nggak jauh dari sekolah tong ah. Nyam nyakin mimik lo alu dewan menya.
1: Betul.
0: Lalu ke dia tuh.
1: Ya kenapa lagi klinik lah.
0: Klinik lah sebarang yang klinik nah.
1: Betul.
0: Jadi dia tuh tentu ya bala kita kan bisa nak nemu. Sepiak dewan serbaguna Selangau nya dia tuh. Kebenarnya udah bisa pasar baru.
1: Betul.
0: Pasar baru nya nantu besai. Lalu pasar baru itu mega bisi City Hotel Ketebilang di Sarawak to.
1: Betul.
0: Mayor na nemu dah bisi hotel di Selangau.
1: Betul.
0: Nyalai kita na nemu lah agi bisi kusuang to kena hotelnya. Tahu gak nguji telepon kan kita akan meda neh.
1: Ya nanti kita na dai gak pernah dia diau rumah panjai men.
0: Tahu. Rumah panjai?
1: Heeh.
0: Oh pia. Kada rumah panjai kan rima.
1: Enggak ya tindo terwai aja.
0: Bisi mega homestay. Bisi mega namanya ya homestay tak kedai deh dengan aku nak bisa mega homestay ku kata kedai ke pasar Selangau nya nah. Tahu kita medak ba Google lah bekawul ngau homestay ke bisa di sedia ke di pasar Selangau. Tang dua-dua ke kita nak boleh anda ngau sibuk kan jauh.
1: Betul.
0: Setengah jam aja hari pasar
1: Betul.
0: Selangau. Tahu magang lebih lagi ngau kita
1: bisa Sibuk Jaya.
0: Sibuk Jaya jauh haginya. Nah,
1: sampai ya.
0: Sampai kah? 30 menit.
1: Ya.
0: Sibu Jaya.
1: Sibu Jaya, kita bisa Sibu Jaya. Nanti pasar Sibu nyepen.
0: Jogi tambah ke dalamnya. Ya tahu mega kita dia obat Sibu Jaya mayoin.
1: Ya.
0: Kita tahu nguji. Namanya nanti nadai gak tahu nanya lagi pengulu ngalai seduai Junior mana?
1: Betul.
0: Kan ini mau bisa
1: homestay. Nanti kita ngai bermalam mbak hotel ngalai.
0: Bisa homestay.
1: Bisa homestay ngalai.
0: Homestay squaw.
1: Ai mai ketimpa.
0: Nyana ngawanya aja buat. Tahu namanya ekonomi orang squaw.
1: Betul.
0: Jadi ya ke homestay.
1: Ya.
0: Ngagai bala ke kamda SSJ.
1: Betul.
0: Nya Messi teh ari 7 SSJ tu diatur
1: OIP
0: kawasan di menua sedak ya.
1: Betul. Ngambil ke kita nemu penghidup bak siti menua.
0: Siti di kita narik hati ku je buat.
1: Nama teh tarik.
0: Lebuh ke Selangau, bisi siti kedai tu. Utai dijual dia siki nyelai-nyelai makai.
1: Nah,
0: bisi mi labi.
1: Bisa mi labi kan? Dia udah makai ke
0: dia. Udah panah.
1: Kayak ada petan.
0: Tidak ada air. Air ke semua anaknya sikit labi makanya dia kah?
1: Kayak ini.
0: Kau boleh kawak labinya saya.
1: Enggak, mai.
0: Empat pemayuah ya.
1: Empat pemayuah labi.
0: Empat pemayuah.
1: Tangan anak labi kawak. Parit. Bisa mi jual radia.
0: Ada yang kawak asal labi.
1: Asal labi.
0: Kayaknya sekedar hari pasar. Teh kena jual di pasar Selangau.
1: Selangau.
0: Tanya pendan tu besar pasar Selangau nya.
1: Tak semua teh bisa makan.
0: Iya, mai. Lalu ngakai bala kita ke dekat medak Penanyi. Bukan seminar Penanyi ke bisa ngau berpaket aja buat.
1: Betul.
0: Bisa megang Penanyi ia ke dekat medak SSJ ke 9 enggak semifinal tu ila.
1: Udah tentu.
0: Udah tentu ya bisa kita.
1: Ayak pemar pun bisa ila je kan.
0: Bisa ya. Grandstand berkah hari pukul 5 lemai. Grandstand nanti ya final. Mereka pet nanti ya semifinal. Grandstand nama ya. Bala Penanyi tahu mansa grandstandnya di interview. Bekawal ngau berita baru-baru sedak yamanya.
1: Betul.
0: Nyak tadi bekawal ngau SSJ. Okay, ngelansak mimik dulu tu aja buat.
1: Ngelansak mah.
0: Ngelansak nih. Okay, tua lengkap aku dulu cerita SSJ. Kita nyambung baru carta sepejuara tusun ke-27.
1: Ya, kita terus ngagai bak penyanyi kita ke
0: Lumur 4.
1: 4.
0: Okay, Lumur 4 ke sekali tau nurun 2 gigi anak tangga.
1: Betul. Nomor 2, nomor 3 penghabisan paling san lama bak cata.
0: 14 minggu dah bak cata. Ataja pia lagu tu kalah jadi juara sepengelama 3 minggu sebedau tu.
1: Betul. Leka ngotion jak lagu tu ukai orang bukan ngagak tu.
0: Oh, ayak dek.
1: Ayak gondrong.
0: Jisli jabu bajang ngomitis mambang. Leka ngotion gagak sedua ya. Lalu disada ke Ika Saiful.
1: Ngau lagu tu diberi nama Om
0: Penuduk T keempat.

0: Isilingka sagunya tadi.
1: Lagu ke namanya tadi nuju sida ke kau mengaga ulah.
0: Ya.
1: Nuan berulah.
0: Ya.
1: Asti lagu ke dibaik kelemayang band.
0: Artinya lagunya nomor tiganya ibu.
1: Nomor tiga. Nomor tiga.
0: Ya Nike yang minggu tu.
1: Nike segigi nak tangga ne.
0: Ya.
1: Alamak minggunya kemarin lagu tu tangga keempat. Tahun dua keempat. Jadi lagu tu dah lima minggu dalam.

0: lagu kelemaya bentin asal aku ya tu makan kengaga kengaga lekang otion lagu ba kini sadar ke di baik kelemaya bent
1: oh belagu ya
0: belagu tu jangka aku ya aku nak menemu pada kalau bertemu ngusir tu tang pelabak aku orang kesama
1: jangka mana ni orang sama
0: orang kesama jadi Siti Ari Raban ke dekat enggak berpaket ba SSJ tahun tu regat semifinal lagu sidak ya lagu kedua nama Nuan Penerang Dalam Petang
1: amai ko lagunya ni
0: orang kesama menggagal ke lagu jadi inti kita rindu ke lagu Nuan Berulah undi me lagu tu inti kita rindu ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang datai me ke Selangau tu ila
1: ya nak lama lagi sabar dulu
0: kelengkap ke cerita lumur tiganya tadi
1: tua bisi duite ke lagu ya, pemindah
0: duite ke lagu
1: kate bekas lama ka betul
0: minggu bekas lama tangga namada minggu jen kemarin kita bisi juara baru juara baru minggu jen kemarin ianya Nick Ravinci minggu jen kemarin
1: kali ke minggu tu yagi oleh bertan ni pemindah
0: sekali ke Dunilang, lapan Dunilang ke berdau didengar kita
1: terlimpah
0: hari Nick Ravinci sekali sekali ke Dunilang oleh ngerampas penuduk Nick Ravinci tahu ke Nick Ravinci berdau kak merik penuduk yang ngagai Dunilang
1: betul
0: kita ni pun masa jam tua terus mai peninga dengar ke lagu penuduk tiga dua
1: ya
2: dua

0: Na pamaagi, deka di temu kitai, ni bagi 12 itik lagu di deka bukit bak pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu deka nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu deka ditemu kita bak malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Juara.

0: muka kota sa ibu mo na retinya.
1: Retinya nama.
0: At angkal dun lang to budaw liang rampa. Angkal Nick Refensi.
1: Tapi ya, laban pengrindu ya udah datai badan. Nick Refensi dun lang budaw datai badan.
0: Dobat ya dulu ate ya.
1: Iya, jadi ya meri pengaga ati ngagai Nick Refensi. Minggu tu dua minggu dah jadi juara.
0: Betul.
1: Tajap ya lagu dun lang penawar pengubat ati megak majak semak-semak engkau nomor satu.
0: Engkau kau minggu si tanya uliah ya bu.
1: Sesemak mah ya.
0: Arab ketro undi mah.
1: Tanya apa panggil bak undi mega.
0: Betul.
1: Lagu dunia lang tu 8 minggu dah bak catat sepejuara. Minggunya kemarin lumur 3. Artinya ya nikik segigi nak tangga deh.
0: Betul.
1: Ya kan gak leka ngau tiun tu yang bom meh. Okey. Jadi lalu ke juaranya aja buat.
0: Juara kamingo tu gede. Pengerindu anak datai ba adan.
1: Ya kemai lagunya
0: Nick Refensi.
1: Ya kengagak lagunya
0: Besapia.
1: Aku sih rindu enggak cuma dijebot.
0: Aku sih mah orang putih tu, utara putih tu. Sih ada itu berapa?
1: Tapi ya, dua minggu udah juara. Lagu tu 16 minggu. Udah baca tar, artinya lagu ke nomor 2 pemandu lama punya nih.
0: Betul.
1: Dua minggu jadi juara. Okey, jadi punya tadi penuduh lagu udah ditemu kita nomor 1 yang tak ke nomor 5. Kita besi sikok pemenang jabut.
0: Bisa ka?
1: Kaban de Aris Munjannya.
0: Nama tu.
1: Kaban dari Munjan.
0: Oh. Abadum mesti menang.
1: Abadum. Abadum menang ba undi atau jap ya Abadum break nama amat ketika ngulih ke praya stau ke hamper ke di sedia ke
0: Kinakara
1: sponsor kita
0: ya Kinakara Agrofarm
1: ya terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm laban nintang minggu nyedia ke praya ngagai pemenang
0: ya
1: lalu sekedar hari produk jadi keluar ke Kinakara na jabot
0: ya
1: di ke udung ngepam
0: bos pes panso habis
1: pas pam deh kak
0: pam
1: apa
0: naik kena ngulai manuak
1: pam deh dah
0: pam
1: nama apa ni pam dah
0: nyamai ya
1: nyamai pia apa kacang mah nyepam
0: kacang mah pam
1: apa yang tak ada pam deh
0: pam megang
1: minyak ngian nyenak ni ngepam
0: andai kena ngelot perut udang pamnya oh pede perut kita ngelot kenyak
1: oh kenyak enak kenyak lah tujuh bayan seruai kinang agaknya
0: betul bayan sikis tadi bayan tau
1: udah ngepam ngepam sudah sepede perut lelut lewat kena minyak angin
0: betul dia mega produk dibukai ibu minut maka ada chili sauce kita itu berbagai rasa
1: bisa mega namanya kasam sabi. dalam pestiaknya
0: betul
1: jadi enggak bala kita enggak bisa nyata deh suah traveling keluar benua Malaysia luar benua Sarawak pelabak aku Semenanjung penadai kasam penadai sabi kita tahu mai perengkah kebekat tahu mai henti kita lelengau ke pemakai kita yang benua tahu nyamai aja buka terus sumai nya tadi ni buat berbeli ke ruas
0: anang kiruah
1: anda ni buat kiruah
0: nadai kiruah
1: bukan nyamai ke ruas no orang
0: ya giga aja pes pansuah sidak bayin Kinakara
1: tahu dibeli bak sekedar hari kedai di menua kita di tu mayuh di pedah kita giga aja Kinakara tadi.
0: Betul
1: akhirnya sponsor di nintiang minggu di sedia ke Kinakara Agrofarm terima kasih ngagai Badum ke benang ke minggu tu kita buka ke dekat sama nguliah ke hampernya tadi produk pemakai Kinakara Agrofarm tahu tahu ngundi bak harus telefon tu lagi nih.
0: Betul.
1: Tang sebenar tua muka undi tentu ya kita bisi lagu baru ke dekat dipasok ke dalam cata.
0: Bisi lagu ke pansut maka
1: iya. Nanti ia nak maksud ke diri nada yang lain dor kita engkah lagu baru.
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tentu ya lagu baru ke di pansut ke cata tua mai peningan dengar ketu dulu.
2: Lagu pansut minggu tu.
1: Ya lagu pansut minggu tu jabut.
0: Lagu ke pansut minggu tu.
1: Lagu Balumu 10.
0: Betul. Nama ukai dipinta.
1: Nama ukai dipinta.
0: KCBL.
1: Jadi lagu tu digagak Nika Mujah ngau KCBL po. Dua minggu aja oleh bergulengok kita. Baca tak sampai juara.
0: Bye-bye.
1: Kira ke beri penduduk baru ngagai penanyi baru dah tu lagi. Tang sebab kita dengar ke ni bagi lagu baru ke dekat dipasok ke dalam cata. Kita dengar ke dulu lagu Nyemak. Ukai dipinta ke pansut ari cata.

0: Nuan milih pergi.
1: Nah, Nuan milih mupuk.
0: Mupuk. Pihak ke lagu yang tadi deh.
1: Betul.
0: Lagu baru ke dicalon ke bak cata kita. Keminggu tu tusun ke-27.
1: Ya, dia tahu dah undi kita. Tahu undi udah penghujung program tu lagi. Dia tahu lagi. Ni berminat.
0: Ya, jadi ya ke bermain lagu tu. Penny McLean.
1: Ya, leka di gagak.
0: Daniel Undi.
1: Daniel Undi.
0: Tion ya. Kabar lama kita itu.
1: Ya, Cyril Kayam.
0: Siko orang
1: ke dalam. Namun main ugan ya, Kak. Ibu minat.
0: Tak, aku nemu. Cyril Kayam itu namanya ia landiak ngagak lagu. Tang tajak pan ia bangsa bidayu. Okey, jadi lagu Ari Penny McLean. Tahu berengkah di undi kita catat siapa juara tusun ke-27. Udah tu lagi.
1: Betul.
0: Kak bisik bala kita nya tadi rindu ke lagu. Diberi nama Nuan milih pergi.
1: Ya.
0: Nya tadi lagu Dara atau saya kuja buat?
1: Ah,
0: Dara.
1: Dara kan?
0: Dara.
1: Oh. Ada ko si metae.
0: Ila
1: nyubo kai pemina.
0: Subuh le bar di wadai mau le to meda.
1: Memai pan Dara.
2: Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu.
1: Kita dah vote kebedau lagu Bak Carta Sapa Juara.
0: Nanti bedau, vote ya tu Bak Facebook Carta Sapa Juara.
1: Wire, wire, wire, wire.

0: Sekolah Sejalan
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalan
2: YFM.

visi mimpi kaknya di penanyi tu meh peluanuan. Besri main ngobaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh Maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anak muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. SCSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, baka tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
4: Watrof, lagu Terabai. Neka Motiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Neka Motiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mereka influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang. Nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Oh. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyari pasar.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita ti ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Erti jakuk aku dituk, bakiah kita. Ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi. Lebuh kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tantik nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6.35 Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
2: Oh.
1: Semak sepana nekong kene.
2: Udah gerak pedak ditemu pengawal ya tanya age.
1: Oh. Tu bisik-bisik ke apa betul ne kapan kita tu amat kenya ne yeah.
2: Amat kenya. Amat kenya. Nana salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai nama pengawal. Napa tu ada nyemerai. Nama ada budak aku nyemerai. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dah nanya nama pengawal. Nama ada budak aku ngepam tayam ilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit, ari air atau kepemakai terkena bakteria, vibrio, kolere, tinggujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari, udah bekau terkena rampit. Kolera oleh diseliah, hari semampai bersih jari, lebih hagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai, kau udah dipandu oleh anang hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai, pilih kedai kebersih, semampai nangi ke pengamah luar, yang kebuah mana hati berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami, Pak Artinginku.

Logistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: sepenggoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang Bukai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
5: No.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang petuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: ngai kita kengemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tim guna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segu.

Ule munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit kau tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nam belaya. Jiku, jiku. Jiku.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Mari nak makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit nak berampit maka diabetes, hypertension ngau penyakit tunggul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, maya gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyakit hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemaya gula dalam pemakai. Jaga pemaya gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

Jimmy naik tu rindu main tu. Oh, kini kemain naik. Musim hujan tu, anang dah berjimat. Kelebih lagi kita ke dia ubat duar ke suah bah. Seruran bersedia, nanti nyaman dia suah mindah agai palan duar ngenduh penusah bah. Simpan semua dokumen ke pengguna, kad pengelala, surat beranak, buah bank ngau ya kebukai. Utai bukai tau dudi, sidak beti ais, ingin basuk, jemari gari, dapur gis. Utainya tau dah beli baru. Tang nyawa kita, nadai ganti ya. Pesan jaga pengelikut maya musim penghujan tu hari aku Ken Michael ngau YFM segulai sejalai.

Nyemak kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin do. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duet, Ngau YFM.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tapi nengko untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, nampak tu.
1: Ada eh. Tak berundi yang kini ni, kau minta sponsor deh. Ingat you, main

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, boleh main pengelantang di orang buka. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka. Aku, Rasulillah.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu, henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar, padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diin jawab kita nya, segi lembah kau nagi ya. Laban naknya mayar tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kebantu, ari kami.
4: Sway, ngau, mayar.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

kahari penyakit pemaduk mayu monoh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku, isali ngau wai.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, nanti ada duit kat beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

Tabik Basah menuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Namun tak kita berlamai. Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita kehendak amat, hari mensia kehendak berhati engkau siliat. Nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamai. Serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut engkau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita kehendak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawaknya duang tak ke berkongsi ke berita tidak amat, bak media ramah tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, lalu enti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipu nak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai bak media ramah dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduan.skmm.gov.my. Enti bisa report senentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media ramah engkau pintar serta nak nampung berita tindak amat. Enti berdua tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakuk tangkan tu, hari komiti penyambung engkau Multimedia Malaysia, SKMM Negeri Sarawak.

0: Pih, pedak dia mah. Ketuanya. Patut nak mau mampu mulut. Ya, meh anti. Air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuanya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Banyak basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Tengah saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei kajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu...

Benda tu, kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati, lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke Rita anak. Nak semua tai berpenghidup kita patut dimantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, bergulai ngau. Why?

0: penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu mulai baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: baju main layan tu nih. Download dulu mengerjakan dari itu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayo ma tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Bedak dia.
3: Apa sapa ampu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internet.
4: 24 itik lagu. Dekat bepekit bak renggat semifinal. Anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter. Lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun Mitiu Mabuang. Nicole. Lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun Nicole. Dara Helena. Lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun Monica Ellen.
6: Watrof. Lagu Terabai. Lekang Gau Tiun Frankie Man. Donny Lang. Lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun Donny Lang. Winnie Albert. Lagu Aku Ukai Luluang. Lekang Ampan Lebat Tiun Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan. Tiun, Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
5: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Yuntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
4: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, Ngelati ke Industri. Music Iban.

2026. Hari 5, 10.7, 2026, quarter finals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina melawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

si mimpi kak nyadi penanyi, tuk meh peluang nuan. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Madrid, Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan ulih nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Niat. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Bisik Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk gak bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan, bas petanah munggu nebas tanah memperan. Mantap gak kita jimat anang kena pangan, kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6, musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ga anak kakas munuh anak mampasan, nebang ga kayu serang batang kurang ruman. Tak garana urara parugan manyodan, munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lakitai daya atarubak muai hutan, tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan, selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lebas dah udah badu lantang ngega ikan.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisa 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

9 pagi hari gereja Anglika kena ke 12 hari bulan 7. Keterbatu aku dulu dekat meri selamat pagi ke semua bala peninggal. Aku tu Bishop Nelson tugas bulan hari gereja Anglika. Aku kemai kita semua sembiang waku pagi itu di nora lai kita jamaya tu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita pagi itu kau sembiang. Kita patut terima kasih agar Tuhan ke mana ia kau dah ngitu kita malam ke udah lemai kita mendo hari siang hari itu. Kita mengau patut berterima kasih ke semua berkat ia kau dah sambut kita kelamu ketu sampai kita. Baik kami di surga, kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan kau dah terima kami dalam penghidup kami kejadian biak Tuhan. Kami muji Tuhan Tuhan ke semua mana Tuhan ngau kami dalam hari ke udah. Jelas pedau kami ngerjop ngau bukai pagi tu kami bersampi minta nongir yang kami Tuhan lah semua pengawal terdekat kerja kami sehari itu berkat ke semua pengawal kami apai awak kita mujur terkena kami mesai ke nama Tuhan sampai itu minta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 13 berengkah dibaca buah ayat 1. Buah hari ini begok Jesus pansut dari rumah duduk buat tebiang ranau. Mayu haman orang bergelumu ngelingi ya. Jalaya depan sebuah perahu duduk ke diri dia. Lalu bala orang mayu berdiri buat tebiang. Ia madah ke mayu macam utai agak sidok ngena jakuk sepamu ku ya orang siku nabur ke benih lebih nabur ke benihnya kedok leko benihnya labuh berjalan raya burung datai lemakai benihnya sekedok labuh bertanah tiba batu ledai mayuh tanah lebuh benihnya matuk sekalanya laban tanah dia mabuk tan lebuh mata panas niki sidok kena pancar mata panas jadi layu leban sedar dari urat. Lekap benih dibukai labuh bermana duri. Durinya tumbuh. Lalu ngalah ke sido. Benih dibukai labuh bertanah tiami lebu buah. Sekedok mansut ke 100. Sekedok 60. Lalu sekedok 30. Awak ke orang kebisi pendiang ningo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah salah. Sampai kita itu adalah di madum kuasa di udah mai kami bersemiang sama serta dengan satia genuan namaga udah semayang di bisi 2-3 orang guru semiang nyebut nama Nuan Nuan dekat beri utai minta sida beri kemaya tu utai di kedekat di gigak kami nundak ke guna kami dalam dunia tu asa kami nemu semua aja Nuan dalam menua serga tika datai beri kami hidup meruan. Amin. Sampai Tuhan Yesus pai kami di serga kudus menama Nuan datai memerintah Nuan jadi mempenekak Nuan bekal dalam serga kunya bekal dalam bumi beri kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami maka kami ngampun orang yang salah kelaban kami itu kami ada penguji lepas kami ada penyai kerana Tuhan timpu perintah ngau kuasa, ngau mulia datai ke belama-lamanya. Amin. Tuhan Allah berkat ke kita, lalu ngitu kita Tuhan nampak kita, lalu kasih kita Tuhan nerang hati kita memberi selamat ke kita lalu berkat Allah talat, maruk kuasa pai anak ngerual kudus dia ngau kita setamruan ngau kita kemaya tu datai ke belama-lamanya. Amin. Kena ngujuang ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun nomor 54 bergulai dengan bala kuaya hari St. Thomas's Cathedral

0: Lonta, Nalihari, Sadalamay, sa Marindang Malay.
1: Y FM, Sigulay, Sejalan.
2: Kita udah sedia. Udah sedia ke menurut Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu tu. Sapa kedekat ngepi surat kabar. Ketawa ngau kami.
3: Alah dulu.
4: Yalah, dia naik.
2: Lagu ngau

0: Begoleng kami nak mengkas stesen. Hari ini pukul 1 yang hari buat YFM.
1: YFM 89.5 FM di Sri Ahmad.

Selamat pagi, selamat datang ke YFM Pengarah Pagi Sarito 12/7/2026. Bergulai dengan aku, Daniel Stephen. Kita bergulai pagi hari Minggu Sarito. Kita kepada Dani, selamat pagi. Selamat Dani, selamat datang ke YFM. Tentu ya, segmen Pengarah Pagi YFM nyentuk ngagai pukul 9 pagi. Itu lagi kalai jam ke Terubatu. Kita dekat dengan ke lagu-lagu rohani berserima dengan kita ke Nurun Bersemayang, Nurun ngagai gereja, Nurun ke Chapel Sarito serta megak engkau bisi bersemayang bak rumah panjai kini Sarito. Okey, merindang kita ke bersemayang Nurun hari Minggu. Okey, udah tu lagi megak pukul 7 pagi ku dekat paca pesan berat kita. Pesan kita boleh dikenatai ke bak yfmiban@gmail.com email kami, serta megak bak WhatsApp 0138628422. Tau kenatai ke dia tu pukul 7 pagi berengkah maca pesan berat kita semua. Okey, terus dengar ke kami YFM ke sekali tu agi merindang kita ngau lagu-lagu rohani kita ungkup ke pagi tu.

0: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluan wan. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peke belaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalka Madrid, Maya Audition by Minus One, Nuanbo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2006.
1: Nyadi, Pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau siliak agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
2: Bak nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang atau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih dia utai kemanah datai. Jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, atau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Wukai kita nyadi nembiak Tuhan tadi ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang, bakal kena sebut buat puan tadi. Erti tu, kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh. Nya, nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi buat penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaya 50 kenteran keempat, bisa ditulis menyitu, Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah, ngering ke orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh aku gajiat hati. Dekat ninga ke utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: katakan kita ngagai YFM kalau pesan
1: ganyak sari tu hari Minggu lagi ke dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
2: ya kenalah di hari tai itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabua. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
6: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Palikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan. Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
5: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
6: Steve Shigan, lagu

6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat dipenyadi penawung utama SSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

OFM penggerak pagi 12/7/2026 hari Minggu. Okey, main quarter finals. Norway bersatu dengan England, Benom bersatu Datuk Tau ke Benom berlaban Datuk ke Alai. Datuk kemana yang udah hujung-hujung. Udah bak nyuka bak minit ke 90 Datuk ke Alai penduduk nak ke Datuk ianya Seri. Gol ke terubah dipasuk ke Norway ianya Ari Andreas Sadrup bak minit ke 36. Udah nyak tadi Jude Bellingham sebedau half time nya tadi ambis dia Jude Bellingham score ba minit ke 47 ba extra time Jude Bellingham tu tadi score. Lalu bisi mega Norway score baru kemenaya tang laban ke Fall kalah halanya tadi ngejuk ke defender pemain England tengok jong ke Fall nya gol nya tadi di Kinsale ngejuk ke agi seri satu sama nak ke dia tu jadi sedak ya dia tu pemain ba extra time dia tu ianya bak minit ke baru masuk bak minit ke terubah kalau extra time ke ditambah ianya bisi 7 minit. Okey, ni buka ngau quarter finals ia ke benung dia tu Siti lagi main quarter finals ke dekat dia tu ianya main ke dekat dia tu pukul 9 pagi tu lagi. Okey, pukul 9 pagi tu lagi kita boleh mendak main semua main dia bak RTM Click bak channel Sukan Plus ngam megak TV. Okey, quarter final Siti lagi Argentina dekat berlaban dengan Switzerland pukul 9 pagi. Okey, kita ke nada pengawalnya tadi boleh memendak ba RTM Click. Ini ba channel Sukan Plus ngau mega ba TV. Okey. Okey. Kita ke dekat Kenata ke Pesan Berat. Kenata ke Pesan Berat kita berangkat 7 pagi itu lagi. Aku dekat maca pesan berat kita oleh Kenata ke Pesan kita buat email yfmibat@gmail.com atau ke buat WhatsApp 013-8628-422.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai berunding yang ya serta selalu kutap mereka kati amat tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu amat tu nu datai ngaji runi yang kau gambaran ya bakal gempa buminya naya. Nah ya, lebuah ya, dependak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita benda api apa? Naka mega, nah ya, lalu lebuah api yang meluapnya tidak merosak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat tidak bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke? Lebuah ia sudah kelalu lama dipendam, nyau sudah mansau, disimpan ia meletup, 100% ia meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua lagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dengar tu pedias ya nyalai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ya, kita pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalai pesan
5: ke sekali tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
6: pukul 7.25 ya kenalah di hari taik itu kelu bagi rumah ya tu
7: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
8: Macam pesan ke terubah ke BCD kena tak ke bawah YFM pesan ke sekelitu hari deru anak sigan jadi pesan pesan madah ke deru anak sigan ke menaya udah nadai kalau pesan tu hari kidi yang anak deru pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Bait Ulu, Bait Ili, Punggok, Rapek, Lacau, Limau, Dadak, Selepung, Dekuyung, Semawa, ngau semua kawan belayan ke nak alih dirintai ke dito. Jadi pesan madah ke deru anak sigan, deru anak sigan udah nadai. Lalu niang dekat di Senggai ke nak risatu 13 hari bulan 7 2026 pukul 8 malam berumah Yempo ianya di Empili Semunjan. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 2 14 hari bulan 7 2026. Ke sini lagi kita boleh bertanya ngagai kidi yang anak teruk 016-8161477. Nandu isi berita pesan madah ke deru anak sigan, deru anak sigan udah nadai. Lalu dekat di Senggai pergila 13 hari bulan 7 ba empili di Semunjan. Lalu dekat di Anjung pagi hari 2 14 hari bulan 7 2026. Pesan dengan kenya pesan hari ensengan anak juang tau ke apa Joseph jadi pesan madah ke Cosmos anak ensengan. Cosmos anak ensengan tau ke Bedum udah nadai kena 11 hari bulan 7 2026. Ni yang dekat di Senggai baru meh lorong 3A lot 117 Taman Serai Pijaya di Matang Kucing. Ni yang dekat di Senggai kena hari 6 ngau hari Minggu lalu dekat dikubur ke kena hari 1 13 hari bulan 7 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapembelayan di Nangga Jagau, Nangga Ngungun, Rantau Lugai, Kenawin. Semua kapembelayan di Lubuk Antu, Sibu, Bintuluh, Miri, Kuching ngau kapembelayan ke Bukai. Kita ke dekat nemu penerang ke siliak telefon ngagai Dian anak Jawang. Yanya bini ni yang tumpu 011-250-94341. Lalu isi berita pesan madah ke Cosmos anak Ensengan. Cosmos anak Ensengan tau ke Bedum. Udah nadai kena 11 hari bulan 7 2026. Ni yang dekat di Senggai Sarito 12 hari bulan 7 ba rumah lot 117 lorong 3A Taman Serapi Jaya Matang di Kuching. Ni yang tu dekat di Anjung pergila 13 hari bulan 7 2026. Ya pesan pemati ke terubah ke diterima. Pesan kedua kebenaya ke diterima kami ba YFM. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati mega dituju ke ngagai semua kapembelayan di Lipat, Tembung, Tabut, Tebarung, Kejemut, Memaloi, Skim Sekerang, Pelasuk, Entalun, di Tanjung, Pahis, Buno, Mujan, Murat, ngau kapembelayan ke Bukai, ke nalah dirintai ke Dito. Jadi pesan mana ke Bermas Anak Bakir, Bermas Anak Bakir, tau ke Inai Kumu, dan adai kena 11 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 13 hari bulan 7, ianya hari 1, lalu dekat di Kubur kena 14 hari bulan 7. 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai bak rumah Lucy di Baloi Skeng Skrim Skrang Skim. Lalu nandu isi berita jadi pesan tu madah ke Bermas Anak Bakir, Bermas Anak Bakir tau ke Indai Kumu udah nadai kena 11 hari bulan 7 lalu dekat di Senggai kena 13 hari bulan 7 2026 yang pergila ba Rumah Lucy Baloi Sekarang Skim. Lalu niantu dekat dikubur ke kena 14 hari bulan 7 2026. Ini pesan pemati. Lalu Siti Agi pesan ke sekretuk untuk pesan pemati mega hari manggi tau ke Apai Alan. Jadi pesan madah ke Apai ya Kasum Anak Luak, Kasum Anak Luak tau ke Apai Manggi udah nadai kena 10 hari bulan 7 lalu dekat di Senggai kena hari Minggu yang jasar itu 12 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang tu dekat di Senggai baru meh mambu gerugu spek betuang. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapembelayan kebagi kapembelayan di Batan Spek, Batan Sekerang, Layar Padiah, Suainiah ngau semua kapembelayan ke Bukai di ngelala ni yang tu. Okey Nando, baru isi berita pesan madah ke Kasum Anak Luak, Kasum Anak Luak tau ke Apai Manggi udah nadai kena 10 hari bulan 7 lalu ni yang dekat di Senggai Sarituk 12 hari bulan 7 ba rumah mambu gerogo spek betul. Lalu dekat di Anjung pergilah 13 hari bulan 7 2026. Dah terlagi maca pesan ke Bukai kita boleh yang natai ke pesan kita ber email ngau WhatsApp kami YFM badito. Okey, kita kena nombor nombor WhatsApp YFM 013-862-8422. Kita ke bedau nyimpan nombor tu tau simpan dia tu ni nombor sebenarnya maya pergi lah lusa kita boleh atau kau bisa menggunakan nombor telefon atau nombor WhatsApp YFM. Okey, berpindah kita ke Skeletor. Sebenarnya nampu baru macam pesan kita ke Bukai.

0: 26, hari 5, 10.7.2026, quarter finals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7.2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live megak box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12.7.2026, Norway bertemu dengan England, live box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina melawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, ngenang nak lawat bekal dengan World Cup 2026. Jude Bellingham skor bak extra time bak World Cup ngelaban Norway. Kalai dua tim tu dia tu bermain bak extra time sedar dia tu. Masuk ngagai minit ke 97. Jadi England 2, Norway 1 dekat ke dia tu. Okey, lagi macam pesan berat ke sekali tu pesan Ari Mariam tau ke Inai Aliah. Jadi pesan madah ke Inaya, limau anak Aliah tau ke Inai Mariam. Yang dah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Sengai Barumah Michael Anthony, Bukit Tugung Setiam. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Binai, Empuak Tatau, Sab, Anau, Tekalit, Semanuk, ngau kawan belayan ke Bukai. Jadi ni yang dekat di Sengai Sarito 12 hari bulan 7, lalu dekat di Kubur Pegila 13 hari bulan 7. Lalu isi berita pesan madah ke limau anak Aliah, limau anak Aliah tau ke Indai Mariam udah nadai kena 10 hari bulan 7, lalu dekat di Sengai kena 12 hari bulan 7 2026 sarito ba rumah Michael Anthony Setiam. Lalu ni yang dekat di Kubur pagi pagilah telefon ngagai apa luang ti dekat nombor penerang ke Silia yang 012-8572-596. Ok, lalu ke sekali tu pesan nguji ngiga pesan ya ke bedau dibaca, pesan ke Bukai tu, pesan kertas ulit tu, pesan Ari Jos anak Muari tau ke apa nyantau. Jadi pesan mada ke kertas ulit ngau ngamin terbalu ni yang Diana anak jagah tau ke ina jantau kena 18 hari bulan 7 ianya malam rinam. Lalu ulit dekat di kertas pukul 2 dini hari. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kemelayan bak Jalai Batu 14, nyentuk ngagai Batu 26, Jalai Bintulu Miri, semua kemelayan di Mukah, di Jiah, Sebakung, kemelayan di bawah Bintulu, Sibu, Kapit, Niah, Belaga, ngau kemelayan ke Bukai. Jadi pengawal kata sulit dekat diatur ba rumah Aliah, Sungai Abau, Batu 26, Jalai Bintulu Miri. Ya, pesan ngetas ulit ke bisa dikenatai ke bak YFM. Lalu kita ke bisa pesan ke Bukai oleh kenatai ke pesan kita akan bagi pesan ngetas ulit ngau megap pesan pemati. Okey, jadi pesan ke sekali itu tu pesan ke baru diterima kami bak YFM bak email. Jadi pesan udah dibaca tadi ke mana ya. Ya, bisa ganjong ngagai email, bisa menggak ngenatai ke ngagai WhatsApp YFM. Lalu pesan ke sekali itu hari Evelyn Sangai. Jadi pesan madah ke pesan muai basa ni yang normal enti muak muli tau ke dikanggau normal tau ke dikanggau mega indai Aaron kena adat semayang. Jadi pengawal semayang muai basa tu dekat diatur kena 12 hari bulan 7 malam tu lagi ianya pukul 7.30 barumah nombor 601 lorong B1 Taman BDC Stampin di Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan di Batang Rimas Debak, kawan melayan di Kerian Buduk, semua kawan melayan di Seratu Paku Betung, kawan melayan di Kuching Miri Bintulu ngau kawan melayan ke Bukai. Okey, ni pesan semayang muai basa ke bisi di kenatai kebak YFM. Okey, jadi kita berpindah baru nanti bisi pesan ke Bukai. Aku dekat maca pesan berat ke bisi di kenatai kebak YFM.
2: Aku dah mutus hati nak tojo.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Lagi nampung pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan
2: ganya sehari tu hari minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
3: pesan ya kena lah di hari taik di tu kelebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul hati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Roberto Batam berita. Sarawak netap ke penubu agensi pemansel negeri ke-10. Sarawak ngulih ke buah penemu pakar antarabangsa dikena mutar ke isu air ngau ampubah di Sibu. Ngemran ulih di berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah cara di pemadu mana dikena nagel ideologi radikal ngau ekstremis. Lalu tu isi berita. Perintah Sarawak sudah tentu ke ngau rasmi agensi pemansel negeri ke-10 di dikelala ngau nama Zon Ekonomi Sibu, SEZ. Pengawal tinumbuh ke agensi itu nyadi agenda tiberguna di ngembuan 7 meransel transformation serta nusun baru rampai ekonomi kandang menuanya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke agensi itu ditumbuh ke itu dikena negap ke sektor besar yang kawam pengawal bertanam ngau merit servis nyadi ke atur ke terubah perintah negeri udah nyedia ke belanja 1.5 bilion ringgit ngagai agensinya hari bajet negeri ti baru. Yang maksud ke Jakutu bak awam pengarang berita berindi hari pengawak ting lancar ke program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua Sibu. Ungkup rikut Sarawak sebenar tu udah nombor ke 9 agensi pemansang kandang menua. Yang kaum agensi pemansang wilayah utara NRDA, agensi pemansang tanah tinggi HDA, ngau agensi pemansang Delta Rajang RADA. Berbaiknya perintah Sarawak ngulih ke penemu ahli pakar antarabangsa dikena ngembing pengawak ngemansang kebaru menggeri Sibu mutar ke penanggul ngintu air ngau ampuh bah. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke Amsterdam dipilih nyadi ke contoh penerang laban bertapi ngau pemar geografi berkawa ngau air di sebakan ngau Sibu. Penlebak menua Belanda dalam ngatur sistem air ngau perambu kandang negeri dekat dipansir dikena mantuk Sarawak ngemansang ke Sibu ngau Marwan Agi. Berindih arinya pengawak ngemansang ke baru ungkup Sibu patut berhati ke cara mutar ke penanggul ti bersepadu dan nyerangkum sistem entali air ngintu sungai ngau sistem pejalai air dan lebih sistematik. Pelian ngemasang ke baru Sibu dipelabak dalam timpuh 15 ngagai 20 tahun. Mungkur pengawak ngangkat ke pemanah sistem parit ngau cara mutar ke isu air ti kandang. Kelebihagi bak kanandur ke Mayuh Pranak bakal Bukit Asik. Ngemeran ke ulih ti berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah ni acara ti pemandu mana dikena nagel ideologi radikal ngau ekstremis dalam raban bangsa. Sampai Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof nyematak madah ke sebuah menua di Dewan Mayuh Pupu Bangsa Malaysia nak ulih ngelak ke ideologi ekstremis ngerekai lambannya ulih ngerugak pemayak ngau penyerakup ti udah lama di tempat. Ia madah ke pengawak nerenak ke ulah di mana berengkah hari institusi ruang bilik, sistem pelajar, ngau raban bangsa di progresif serta berbahasa ke pangan diri. Ia maksud ke Jakutu pengundang jadi ke pengawak nutup seminar kelestarian pemikiran Islam Nusantara 2026 di Kuching. Berkawan ngau perambu mulai ke Akta Pengelikun Dalam Menua ISA, ia madah ke perkaranya sudah diputus ke nyadi polisi sebenar tu. Koyan Reng dan Japan Akta Penyalah Pengelikun Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA Bempu Pangkuk Pengawak Niaga Pengelikun Menua Perintah patut nimbang secara sebelah guna pengelikun ngaunida ke standard hak asasi bak tikas antarabangsa. Dalam perkara bukan di Asapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof merambu negap ke Institut Pemansi Islam Ngau Strategik IKMAS yang di Palan Penyulut dikendak ngada ke Raban Ketuai Ngau Pemikir Islam Nusantara di Sarawak Ngau Menua Adab Kitu. Ia pada ke UPSIA sudah bersedia bekerjasama Ngau UPS Perkara Pengarap Islam Sarawak JAIS Konsel Islam Sarawak MIS Ngau Agensi Kebekawal dikendak ngangkat ke pangkuk pengawal IKMAS ngada ke Rebat Ketua Islam di Berpenau. Yang merat ke penemu Islam Nusantara di berpelasar ke penemu jalan oleh ngau rundir di mana patut ditegap kagi dikenak ngelaban ideologi radikal ngau ekstremis di muntang dikermai ke hari media rama ngau pelasar digital. Yang megak merambu ngambil ke pelajar tasawuf dituku ke dalam sistem pelajar. Bepun hari renggak sekolah nyentuk ngagai palan pelajar tinggi dikena mantuk nampak rebak di ngembuan penyulut. Kita datuk menemani ke berita hari YFM. Projek ngagak bangunan baru ba kompleks bergerempung bertanam bertupi Negeri Sarawak PPNS di Kota Semerahan di pelabak dekat Berengkai Bulan 9 tu. Sampai Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua Sarawak Dr. Abdul Rahman Ismail badakah projeknya ke dia tu berenggak tender di pelabak ke Teputar dalam bulan tu. Yang ada ke projek dibungkus kira 15 juta ringgit serta mungkur pemesai 1.15 hektarnya di Perambu Tembok Gagak pada tahun 2028. Yang kemegaknya di Chairman PPNS ada ke pengawak ngagak bangunan tambahnya ngembuan 7 nuku ke rentaian nilai sektor bertanam. Tiba pun hari pengawak nyedia ke input bertanam ngasil ke proses nyentuk ke ngagai pengawak tik laku ke hasil. Yang ada ke inisiatif tu dekat negap kagi pengawak ngelaku ke produk bertanam bertupi Sarawak ngagai market menua ngau ekspor. Yang maksud ke jako tu ngagai media pengudah tinggulu PPNS Agriculture Export 2026 di Kota Semerahan. Bab perkara bukai gerempung tanam bertupi pelilih menua PPK berguna ke cara guna teknologi moden dalam sektor bertanam. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Kandang Menua Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Madeh kena nyerangku bempu drone ke Derimpu. Dia kena nyedia ke servis ngagai raban orang tinggi meran ke pengawak bertanam. Bab gerempung bak genterung menua ke dikuasa sida. Pengawak tu ngambuan 7 nyungkak produktiviti ngurang ke ungkos operation serta negap ke daya semekih hasil bertanam Sarawak bak makin menua tu ngau antarabangsa. Ia percaya ke nguasa teknologi drone oleh nyampat ke pengawak merik baja ngau mancit racun induk utai. Kelimpah riting limat ke pengawak pengerja pengawak jam air ngau input bertanam. Kualiti ngau penyampau pemansur ti konsisten jadi keatur besai ungkup ngemasuk market ekspor ke bisik peminta tinggi. Yang maksud ke Jakutu ngagai media pengudah tinggulok PPNS Agriculture Export 2026 bak Kota Semerahan. Berbagai-bagai yang ada ke Sarawak fokus ngagai 4 bangsa utai tanam ianya nanas, rian, nyur, ngau pisang, lebuh datai ba tahun 2030 serta negap ke sektor bertanam padi. Hari pengawal tinggi mansang ke kira 14,000 hektar tanah. Pengawal di muka tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 diatur tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Jadi pelasar dikena ngigak 5 buah company pemungkal di ngamuan potensi besar. Sapit Menteri Pramu Menggeri, Pendabiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak, Dr. Lin Talib Saleh, madah ke programnya jadi pugo inisiatif tegas di ngamuan tujuh ngemansang ke company pemungkal hari rangkaian Tegas Digital Village Ngau Digital Innovation Hub di Selampur Sarawak. Ia megak ngelalau bala penyerta program guna ngau penuh latih ngau perengkah guna ti disedia ke tegas dikena ngangkat ke pengelandik sida serta ngemeran ke penawak teknologi peminta tiru AI. Ia masuk ke Jakotoba pengawak Tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 di Kuching. Jakoya dikenatai ke Kaban Konsen Negeri Adun Lingga kemegak Kaban Lembaga Pemegang Amanah Tegas Dayang Norazah Awang Sohor. Program lima harinya ngempuruk ke 25 buah company pemungkal dengan 5 buah company di pemadut nyudut dekat dipilih jadi pemenang. Jasa ngau pengembangan veteran senadu Tasik Diraja Malaysia TLDM patut terus dikingat serta dibasa kelimpan tentu ke pengelantang pendiau sida Marwan di Kemeratka. Sapit Speaker Konsen Negeri Dun Sarawak, Dato' Idris Buang, madahka bala veteran tu antara sidak kewadah berambun nyawa ngetan ke menua ngujung ke rakyat oleh ngasai ke penghidup di likun entap serta lantang. Yang madahka pengembangan Raban Sedadu UKS minat disukat hari timpuh sidak gawa dari penyanggup sidak berambun ke nyawa ngetan ke kedalatan menua. Ia masuk ke Jakarta lebuh tiba jadi ke awam besar ninting tahun 2026 gerempung veteran senado Tasik Diraja Malaysia Sarawak di Kota Semerahan. Yang harap ke Mansia Mayuh terus masa pemanah pengawak kepada dikerja veteran senado serta nyukung semua atur tinggal buan tujuh negap ke pemayak dengan pengantin penghidup Raban Sidanya. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak netap ke penumbuh agensi pemansang negeri ke-10. Sarawak ngulih ke buah penemu pakar antarabangsa dikena mutar ke isu air ngau ampubah di Sibu. Ngemeran ulih ti berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah cara ti pemanduk manah dikena nagang ideologi radikal ngau ekstremis. Dekat kami nabur ke berita Ari YFM. Jadi berita tu ditusun Rana Samin Ari Bilik Berita RTM Kuching. Lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 12/7 dalam tahun 1976. Kuching nempak pemujur ba industri dagang hotel tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan dak mayuah. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya besai benar pengarap ke hotel tu dekat mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja agar rakyat menua tu. Hotel kedigaga kena ungkus 14 juta ringgit tu bisi 165 IT bilik lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC di megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tepat lagi urang ari menua tumpu. Programi menjadi hotel tu digulu bala pemesai negeri Sarawak serta pengari ari Mayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Tak lama lagi, dekat di tubuh kita, ni bagi 12 edit lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: YSM.

0: Javian Jack, lagu pemadu baru, lagu ke diberi nama Jugal. England jadi tim ke pemadu baru nyingkang agai semifinal World Cup 2026 dah tinggallah ke Norway 2-1 by extra time. Jadi England akan ganti sekali ke Argentina ngau Switzerland. Jadi rengat quarter finals tu dekat di tour pukul 9 pagi tu lagi boleh dipedak kita bak TV. Okey ni bagi tim ke penudi di dekat nyingkang agai semifinals. Kat lai dekat ke dia tu France dekat bersatu dengan Spain 15 hari bulan 7 2026. Lalu City ajak lagi tim kedekat ditemu kita kedekat bermain bareng kat semifinals. Okey, sekali ke semua tim hari Europe dekat berlawan bak semifinals dan ke City hari tim kedekat masuk semifinal ini tim hari Amerika Selatan. Jadi dah tu lagi kita dekat ninggal ke lalau penghidup dan lalau penghidup kita dekat terus ninggal ke program Tungkat Semangat.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datai baru setiap bulan bila peningang program Lalau Penghidup. Jadi minggu tu hanya minggu Trinity ke-6. Lalu baca Injil kita ke diungkup kari minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9 ngau ayat 18 hingga 23. St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9 ngau ayat 18 hingga 23. Jadi itu tak pedak kita bebup nyanggup baru lambar 19 ngau 20. Lambar 19 ngau 20. Nyalai dia tu ke dekat maca gentran Injil tu. Sama harinya, Jesus angkat dari rumahnya lumansang ngagi tebing tasik tindur dia duduk ngajar orang. Orang tegum bempuruk ngelingi ia mayuh bedar. Nyalai ia nepan ke dalam perahu lalu duduk dia. Jadi orang mayuh berdiri di tebing. Ia ngena jakut sempama nusui mayuh bengkah hutai ngagi sidok. Bisi orang siku mansang nabur benih. Labuh ia nabur benih diumai, sekedar benihnya labuh